0: Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Safira Amalia. Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Bahkan diupayakan menguat di tengah tekanan penguatan dolar Amerika Serikat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, penguatan dolar tersebut turut menekan mata uang di berbagai negara, termasuk negara berkembang. Namun menurutnya, kinerja rupiah masih relatif lebih baik dibandingkan sejumlah mata uang emerging market lainnya. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat.
2: Kondisinya seperti itu. Oleh sebab itu memang Bank Indonesia tidak akan tinggal diam. Bank Indonesia seperti biasa akan all out untuk bagaimana menjaga rupiah itu tetap stabil dengan kecenderungan menguat. Dan kita juga bisa melihat bagaimana Bank Indonesia tetap berada di pasar selama 24 jam, kemudian baik di pasar luar negeri maupun dalam pasar dalam negeri.
1: Di sisi lain, penerimaan negara dinilai menjadi kunci menjaga kesehatan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN di tengah tantangan fiskal. Karena itu, Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara agar defisit anggaran tetap terkendali. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Fauji Amro menegaskan, pemerintah harus memaksimalkan sektor perpajakan yang selama ini menyumbang sekitar 82% dari total penerimaan negara.
3: Perpajakan itu bisa kita maksimalkan, terutama di semester kuarter kedua kemarin, di bulan Mei kita sudah mengalami kenaikan 22% pendapatan negara kita.
1: Bank Indonesia pun memastikan akan terus hadir di pasar selama 24 jam, baik di pasar domestik maupun luar negeri. BI berharap melalui sinergi berbagai pihak, nilai tukar rupiah dapat tetap stabil dan secara bertahap kembali menguat terhadap dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025 yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik. Selengkapnya disampaikan Pradip Tarahadi.
4: Industri aplikasi kini menjadi salah satu motor utama transformasi ekonomi digital melalui peningkatan efisiensi, perluasan akses layanan, dan juga penciptaan model bisnis baru dari berbagai sektor. Dengan meningkatnya penerimaan teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha, industri ini berpeluang untuk mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing ekonomi nasional. Ketika ditemui di kantornya, Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menyebut, subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Menurutnya, subsektor aplikasi kini menjadi tujuan tertinggi di sektor ekonomi kreatif pada tahun 2025, yang melampaui subsektor fashion, kuliner, kriya, film, dan musik.
5: Yang kedua, setelah aircraft telah terbukti menjadi mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, ditandai dengan peningkatan serapan tenaga kerja, investasi, ekspor, dan kontribusinya terhadap PDB. Untuk memperkuat capaian tersebut, Rimekraf 2026-2045 disusun secara terintegrasi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian, sebagai dokumen lintas sektor, Rimekraf disusun melalui pendekatan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, komunitas, media, dan lembaga keuangan untuk memastikan pembangunan aircraft nasional berjalan dalam arah yang sama.
4: Dalam kesempatan yang berbeda, Master Coach dan founder bisnis coaching firm Margetti Herwin kepada Pro3 mengatakan, para pelaku industri dapat mendunia dengan cara konsisten dalam memasarkan serta meningkatkan kualitas karyanya dari waktu ke waktu dan juga mengikuti pelatihan yang diperlukan.
6: Jadi pembeli Indonesia itu butuh bukti gitu ya. Karena mungkin banyak juga ya akun-akun di Instagram atau yang ada di marketplace itu yang sebenarnya hoax gitu ya, nipu atau mengiming-imingi dengan yang bagus atau gambarnya dia ambil dari yang lain terus dia
7: comot sana comot sini
6: tapi untuk menjaga kepercayaan gitu ya, Bu Meta ini bukan cuma hadir di online, tapi pada saat ada bazar, pada saat ada festival-festival fashion besar, selalu hadir. Jadi pembelinya Bu Meta ini adalah pelanggan setia sebenarnya Bang Lukman, yang sudah tahu produknya, sudah tahu kualitasnya, karena bukan produk yang umum. Nah, tadi Bu Meta jelaskan membuat produk-produk khusus berdasarkan pesanan dengan kualitas terbaik. Jadi disitulah terbangun kepercayaan oleh pelanggan, apalagi testimonialnya orang-orang yang memang dipercaya oleh publik, influencer, publik figur, dan ini memang perlu dibangun bertahap.
4: Rencana industri kreatif disusun dengan nilai dasar inklusif dengan memperhatikan keberagaman pelaku dan ekosistem aircraft, mulai dari substektor usaha, gender, skala usaha, demografi, tingkat perkembangan, hingga karakteristik wilayah. Bahkan Rindecraft juga adaptif dan menyesuaikan perkembangan teknologi digital dan dinamika industri. Tujuannya yaitu agar tetap relevan dengan kebutuhan aircraft di masa mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih.
0: Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Anies Mata menyebut penyelenggaraan Halal Expo Indonesia 2026 yang berlangsung di bawah keketuaan Indonesia di Developing Aid atau D8 pada 2026-2027 merupakan upaya Indonesia mendukung tercapainya target $500 miliar Amerika Serikat antar anggota D8 pada 2030. Berikut laporan Retno Mandasari selengkapnya.
8: Halal Expo Indonesia 2026 menjadi salah satu upaya negara-negara Developing Aid atau D8 mempercepat kerjasama ekonomi halal. Wakil Menteri Luar Negeri RI Anies Mata di sela-sela pembukaan Halal Expo Indonesia Rabu kemarin di Senayan Tennis Indoor Stadium mengatakan, penyelenggaraan di bawah keketuaan Indonesia pada 2026-2027 ini sekaligus mendukung target peningkatan nilai perdagangan intra anggota hingga $500 miliar Amerika pada 2030. Wamenlu memastikan Indonesia menjadikan pengembangan industri dan ekonomi halal sebagai salah satu prioritas selama memimpin D8. Sementara saat ini nilai perdagangan intra anggota D8 pada kisaran $150 miliar Amerika dengan total penduduk sekitar 1,3 miliar jiwa.
9: Dan sejak tahun 2020 yang lalu, 8 negara ini membuat target untuk mencapai angka $500 billion, insya Allah sampai tahun 2030 insya Allah. Karena itu berbagai macam instrumen dilakukan di 9 negara ini kan, volume perdagangan dan juga pendekatan yang lebih komplementer sesama negara.
8: Sekretaris Jenderal D8 Sohail Mahmud dalam pesan video menilai pencapaian target perdagangan tersebut membutuhkan langkah konkret, terutama melalui penguatan ekosistem ekonomi halal lintas negara dan mengusulkan pembentukan koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi.
10: Kita belum membentuk koridor perdagangan halal D8 yang terintegrasi, yang didukung harmonisasi dan saling pengakuan standar sertifikasi halal, sertifikasi digital. Kemudian, kerjasama kepabeanan, koridor logistik halal, serta penyederhanaan prosedur perdagangan.
8: Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Mesir untuk Indonesia, Yasir El Shemi mengatakan, Halal Expo Indonesia dimanfaatkan Mesir untuk memamerkan berbagai produk unggulan.
11: Mesir memiliki sejumlah stand dalam pameran ini, namun kami terutama menampilkan produk pangan seperti kurma dan berbagai produk kosmetik. Selain itu, kami juga berupaya membuka pasar Indonesia bagi produk fashion asal Mesir.
8: Di 8 Halal Expo Indonesia diselenggarakan atas kolaborasi Kementerian Luar Negeri RI bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dan Kadin Indonesia. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah resmi memulai pembangunan proyek pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Denpasaraya, Bali sebagai upaya memperkuat pengelolaan sampah nasional berbasis teknologi ramah lingkungan. Selain mengurangi beban tempat pemrosesan akhir, proyek tersebut juga diharapkan mendukung penyediaan energi hijau dan menekan emisi karbon. Berikut laporan Alfred Suter dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
12: Laporan khusus.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana?
14: Pemerintah terus memperkuat upaya penyelesaian persoalan sampah perkotaan melalui pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Pembangunan PSEL Denpasaraya Bali resmi dimulai pada Rabu 8 Juli 2026 melalui penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA sekaligus peresmian pembangunan proyek. Program tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, percepatan pembangunan PSEL merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan sampah perkotaan. Menurutnya, pemerintah melakukan penyederhanaan regulasi agar pembangunan fasilitas pengolahan sampah dapat berjalan lebih cepat dan tidak terhambat proses birokrasi yang panjang.
13: Tapi ditanya, Menko Pangan, gimana itu sampah? Ah, mudah, Pak. Mudah gimana? Bapak kasih kepres saja. Itu. Oh, gitu. Dah, sampai situ saya sempat berikutnya minta waktu, ini sejarah nih. Kali ini pertama saya ceritakan. Saya menghadap bertiga. Ah, itu Pak Darman Prasojo, Pak Hanif, bertiga, Pak. Ngomong soal sampah. Bagaimana Kepres bisa menyelesaikan sampah dengan cepat? 2 tahun, Pak. Saya ngomong begitu aja. 2 tahun sampah selesai. Yang darurat, bukan semuanya. Yang darurat itu yang open dumping yang tadi. Yang menggunung itu, Pak. Diskusi. Tapi sebelum diskusi itu, saya sudah mengundang, Pak. Dirut PLN mungkin 2 kali. 3 kali. 3 kali. Jadi sebetulnya masukan dari Dirut PLN sejarah.
14: Pemerintah menilai pembangunan PSEL tidak hanya menjadi upaya menghasilkan energi listrik, tetapi juga menjadi solusi terhadap persoalan sampah. Melalui teknologi tersebut, sampah perkotaan yang sebelumnya berakhir di tempat pemrosesan akhir dapat dikelola menjadi sumber energi terbarukan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani mengatakan, pembangunan PSEL menjadi langkah nyata memperbaiki pengelolaan sampah nasional. Menurutnya, energi listrik merupakan nilai tambah dari tujuan utama pemerintah dalam menciptakan sistem pengelolaan sampah yang bersih, modern, dan berkelanjutan.
15: Problem sampah ini adalah problem kita yang harus kita selesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin, sehingga tidak akan menjadikan beban di kemudian hari. Karena kalau kita bicara mengenai sampah, tadi angka-angkanya sudah mungkin saya tidak ulangi lagi. Bukan semata-mata ini adalah menghasilkan tenaga listrik. Tenaga listrik betul adalah bonusnya. Kalau kita lihat, ini memerangi atau mengurangi dengan sangat signifikan dari potensi lingkungan hidup, kesehatan, keselamatan, dan juga tata kelola yang baik dan benar. Karena kalau kita bicara mengenai PR yang luar biasa ini, ya inilah langkah-langkah yang kita lakukan, karena teknologi yang kita pakai ini adalah teknologi yang sudah proven, yang sudah terbukti di 50 negara. Dan ini adalah teknologi yang bisa mengambil semua sampah yang ada.
14: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, dan antara Indonesia menggandeng sejumlah pihak dalam pembangunan PSEL dan Pasaraya. Proyek tersebut telah melalui proses pemilihan mitra, kerjasama dengan pemerintah daerah, hingga masuk tahap pembangunan setelah penandatanganan PPA. PSEL Bali ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah setiap tahun atau lebih dari 40% total timbunan sampah di Bali. Dari sisi lingkungan, proyek tersebut diproyeksikan mampu mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%. Selain itu, pengoperasian PSEL Bali juga diperkirakan dapat menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO2 per tahun. CEO Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan PSEL Bali dirancang untuk memberikan manfaat terhadap pengolahan sampah, energi hijau, dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, proyek tersebut juga diproyeksikan mampu menyuplai kebutuhan listrik sekitar 100 ribu rumah masyarakat Bali dan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau.
12: Sejak terbitnya Perpres nomor 109 tahun 2025, Danantara Indonesia telah bergerak cepat untuk menindaklanjuti pengembangan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL dan Pasaraya secara terstruktur dan profesional. Dimulai dari proses pemilihan mitra, dilakukan melalui tahapan yang ketat, mulai dari evaluasi 2 sampai 30 Januari 2026, negosiasi pada 31 Januari sampai 23 Februari 2026, hingga penandatanganan joint venture agreement pada tanggal 2 Maret 2026. Dari 6 konsorsium yang menyerahkan proposal, 2 konsorsium berhasil lolos evaluasi dan melanjutkan proses negosiasi, menunjukkan adanya proses penyaringan yang efektif, selektif, dan menekankan prinsip kehati-hatian.
14: Pemerintah berharap pembangunan PSEL Bali menjadi model pengelolaan sampah modern yang dapat diterapkan di berbagai daerah Indonesia. Keberhasilan program tersebut membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumbernya. Pemanfaatan teknologi ramah lingkungan juga diharapkan mampu mengubah paradigma pengelolaan sampah dari beban menjadi sumber daya yang memiliki nilai manfaat. Melalui pembangunan PSEL, pemerintah berharap persoalan sampah perkotaan dapat dikurangi sekaligus mendukung terwujudnya Indonesia yang bersih, asri, dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Warga menyambut positif pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Bali. Selain mengatasi persoalan sampah, masyarakat berharap program tersebut dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan menghasilkan energi bermanfaat.
16: Menurut saya, ini langkah yang bagus. Karena selama ini masalah sampah masih sering terlihat di berbagai daerah. Kalau sampah bisa diolah menjadi listrik, tentu lebih bermanfaat daripada hanya menumpuk di tempat buangan air.
17: Kalau sampah tercampur itu kan jadi banyak ya, jadi banyak dan itu kadang-kadang nggak diangkut. Nah kemudian kita pilah yang organik-organik, kemudian ada juga yang plastik, kardus, dan lain-lain. Nah setelah itu dipilah, sampah nggak bau lagi tuh, nggak tercampur kan, artinya nggak bau.
18: Harapannya program seperti ini bisa berjalan dengan baik dan diterapkan juga di daerah lain. Jadi sampah tidak hanya menjadi masalah, tetapi bisa memiliki nilai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Pendengar, Indonesia mulai kelola sampah jadi listrik menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
19: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah fenomenal untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang modern, terintegrasi dan berkelanjutan resmi dimulai. Badan Pengelola Investasi atau BPI Danantara Indonesia secara resmi memulai pembangunan proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Denpasar Raya, Bali. Proyek ini ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement atau PPA pada hari Rabu 8 Juli 2026. Pembangunan PSEL ini adalah respon strategis atas Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 Regulasi ini menjadi landasan kuat bagi daerah untuk menangani sampah perkotaan melalui teknologi ramah lingkungan. Bagi Bali, kehadiran PSLN bukan sekadar solusi teknis, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga citra sebagai destinasi pariwisata dunia yang bersih dan berkelanjutan. Secara ekonomi dan energi, proyek dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah ini sangat menjanjikan. Dengan kapasitas pengolahan 1.500 ton sampah per hari, fasilitas ini diproyeksikan mampu memasok listrik bagi 100 ribu rumah tangga. Tidak hanya itu, proyek ini menjadi motor penggerak ekonomi baru dengan menciptakan 1.200 lapangan kerja hijau. Namun, kita harus memastikan PSEL Bali lebih dari sekedar mesin pengolah sampah. Proyek yang mengintegrasikan filosofi Trihita Karana dalam desain arsitekturnya ini harus mampu menjadi pusat edukasi bagi masyarakat dan dunia akademik. Target operasional pada semester pertama tahun 2028 nanti menuntut komitmen tinggi dalam menjaga standar lingkungan. Kita menaruh harapan besar agar PSEL Bali mampu menekan emisi gas rumah kaca dari tempat pemrosesan akhir hingga 80%, serta mereduksi emisi karbon hingga 640 ribu ton CO2 per tahun. Keberhasilan proyek ini adalah tolok ukur bagi daerah lain di Indonesia. PSEL harus mampu menjawab persoalan sampah secara efektif sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui energi baru terbarukan. Pada akhirnya, keberlanjutan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi Bali sangat bergantung pada seberapa efektif lingkungan dikelola hari ini. Pembangunan PSEL harus menjadi jawaban nyata atas tantangan sampah demi menjaga kelestarian alam dan kualitas hidup masyarakat Pulau Dewata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Selain itu, fenomena tersebut juga berpotensi memicu berbagai cuaca ekstrim di sejumlah wilayah dunia. Peringatan tersebut disampaikan pakar El Nino dari Pusat Eropa untuk perakiraan cuaca jangka menengah, Tim Stockdale. Peringatan tersebut disampaikan pada Selasa 7 Juli 2026 dilansir dari Arab News. Menurut Stockdale, model perakiraan menunjukkan El Nino kali ini berada pada kategori ekstrim. Ia mengatakan fenomena tersebut berbeda dari yang pernah diamatinya selama lebih dari 30 tahun. Beralih ke informasi olahraga. Menteri Olahraga RI Erick Thohir mengapresiasi Festival Grassroots U10 dan U12 Piala Presiden. Festival ini berlangsung di GEC Soccer Field Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Rabu 8 Juli 2026. Festival diikuti pemain muda dari berbagai sekolah sepak bola Indonesia. Ajang ini menjadi sarana menjaring talenta masa depan. Erick hadir bersama dengan anggota Komite Eksekutif PSSI saat pembukaan. Mereka menyaksikan pertandingan sekaligus memantau pemain potensial. Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Rong Santu RR dari kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali lagi bersama kami di 96,7 MHz. Setelah mendengarkan warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta, 35 menit dari pukul 8. Saya sih masih terus menemani Anda ya untuk kebersamaan kita hari ini, Kamis 9 Juli.

Nah, pendengar, bagi Anda yang kemarin mungkin punya putra-putri yang mendaftar untuk ke jenjang perguruan tinggi ya, namun belum lolos ya. Nah, di mana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara yang kembali membuka peluang bagi calon peserta didik yang belum diterima sebagai calon peserta didik, begitu ya. Ini di sekolah pilihannya pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Jadi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra ini masih memberikan kesempatan ya. Ini melalui mekanisme pengisian kursi kosong di sekolah negeri yang kuotanya ini belum terpenuhi. Tahapan ini dimulai setelah proses pendaftaran ulang peserta yang telah dinyatakan lolos pada seleksi tahap pertama seleksi dilaksanakan. Dan pendaftaran ulang ini hari ini terakhir ya pendengar, di kemarin tanggal 8 ini sudah berlangsung di hari kemarin. Jadi pada hari ini 9 Juli sekolah juga yang masih memiliki sisa kuota ini akan mengumumkan sekaligus membuka pengisian kursi kosong. Jadi untuk kebijakan tersebut ini disiapkan agar data tampung sekolah itu dapat dimanfaatkan secara optimal, sekaligus memberikan kesempatan kepada siswa yang belum diterima pada seleksi awal. Jadi orang tua dan calon siswa tidak perlu berkecil hati. Setelah pendaftaran ulang selesai, sekolah yang masih memiliki kuota membuka pengisian kursi kosong, begitu ya. Dan hari ini pengumuman, setelah kemarin 3 hari dibuka pendaftaran bagi calon peserta didik ya yang belum sempat lolos, begitu ya. Nah, untuk mekanisme pada tahap pengisian kursi kosong itu memang berbeda dengan proses seleksi sebelumnya. Nah, jika pada tahap pertama pendaftaran dilakukan secara daring atau online dengan kebutuhan sinkronisasi data Dapodik, maka pada tahap ini pendaftaran dilakukan secara offline, itu di sekolah yang masih memiliki daya tampung. Jadi untuk kebijakan tersebut juga menjadi solusi ya, agar bangku sekolah negeri yang masih kosong itu bisa segera terisi dan tidak terbuang sia-sia. Dikbud Sultra mencatat masih ada sejumlah sekolah khususnya di Kota Kendari yang memang sebelumnya belum memenuhi kuota penerimaan siswa baru, di mana kondisi ini juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari minimnya pemahaman masyarakat terhadap jalur pendaftaran hingga menurunnya jumlah penduduk usia sekolah ya di beberapa daerah. Selain itu, hasil evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini juga menemukan sejumlah kendala teknis ya, seperti keterbatasan jaringan internet di beberapa wilayah, kemudian kesiapan operator sekolah yang belum merata hingga masih dominannya peran orang tua dalam mengoperasikan aplikasi pendaftaran dibanding calon siswanya itu sendiri ya. Jadi sejumlah program keahlian di SMK khususnya jurusan keteknikan ini juga mengalami penurunan jumlah peminat, meski calon peserta didik perempuan di SMK itu cukup mendominasi. Jurusan teknik sendiri itu tidak menjadi pilihan mereka. Nah, untuk peminat jurusan teknik di SMK itu masih didominasi oleh siswa laki-laki ya. Namun jumlah pendaftarannya juga tidak banyak. Di Kota Kendari sendiri, pendengar, itu ada beberapa SMA negeri yang masih yang sebelumnya itu memiliki kuota ya. Di antaranya SMA 9, SMAN 12 Kendari, SMAN 10 Kendari, SMAN 7 Kendari, dan SMAN 3 Kendari. Jadi masyarakat yang kemarin siswa dan siswi yang memang belum berhasil masuk ke sekolah favorit begitu ya, ke pilihannya masing-masing, ini jadi oleh Dikbud Sultra memberikan peluang ya, ini untuk 3 hari pendaftaran di beberapa sekolah yang kami sebutkan sebelumnya. Ini agar kuota di sejumlah SMK juga bisa terpenuhi. Hari ini pengumuman ya, jadi jangan lewatkan. Anda pendengar yang peserta didik yang sudah mendaftarkan sebelumnya, ini bisa menghubungi sekolah terdekat ya, sekolah yang dituju. Apakah ada namanya atau mungkin ada lolos atau tidak ya, ini dia pengumumannya untuk hari ini bisa Anda lihat.

bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, pendengar kebersamaan kita di pagi hari ini untuk edisi siar 9 Juli 2026 pukul 9 lebih 1 menit waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar kami juga nanti akan bergabung dengan RRI Bau-Bau ya, seperti biasa di hari Kamis kami akan bergabung dengan RRI Bau-Bau untuk mengikuti siaran dialog Captain pagi ini ya pendengar, yang nanti kita akan

0: dengarkan bersama. Ini terkait dengan kemarin adanya penemuan bayi ya di salah satu ruang kosong di Kapontori ya kalau tidak salah. Nah, ini nanti akan dibahas pendengar bagaimana juga terkait dengan perlindungan anak dan lain sebagainya dalam dialog Kapton pagi ini bersama dengan RRI Bau-Bau. Baik, pendengar, sebelum kami bergabung dengan RRI Bau-Bau, kami akan coba melihat pendengar ini terkait dengan informasi yang beredar di masyarakat ya, di mana masih banyak informasi-informasi hoax begitu ya yang ada di sekitar kita. Untuk itu pendengar, kali ini pendengar kita akan coba update informasi cek fakta. Yang salah satunya ini ada informasi terkait unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim fenomena Apelion itu menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026. Apakah informasi ini benar ataukah tidak? Kita akan cek fakta terlebih dahulu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Dan pendengar, fakta tersebut ya, ini klaim dengan narasi bahwa fenomena Apelion menjadi penyebab suhu dingin pada awal Juli 2026 itu adalah hoax ya atau bohong. Dilansir dari kompas.com, pakar astronomi dan Badan Riset Inovasi Nasional atau BRIN, Thomas Jamaluddin menyampaikan, udara dingin pada Juli itu bukan karena fenomena Apelion, tetapi karena angin dingin dari arah Australia yang sedang musim dingin. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, fenomena suhu udara dingin ini merupakan fenomena alamiah yang umum terjadi pada bulan puncak musim kemarau seperti bulan Juli. Dan informasi ini, pendengar, ini merupakan kategori hoax atau bohong.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

0: Pendengar, selanjutnya kami bergabung dengan RRI Bauba untuk mengikuti Kepton Pagi Ini.
1: Kepton Pagi Ini menghadirkan
2: Bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
3: kurang peminat,
2: kurang peminat.
1: Info dan perbincangan aktual,
3: hal yang interaktif boleh di 08.
1: Opini publik, komentar, serta info cuaca. Kepton Pagi Ini, RRI Bau-bau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Bau-bau di mana saja Anda berada. Jumpa lagi saat ini pendengar, Anda mengikuti dialog interaktif Kapten Pagi Ini di RRI Bau-bau yang juga turut disiarkan oleh Pro 1 RRI Kendari. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menyita perhatian publik. Terakhir pendengar, penemuan bayi di Kampung Tori, bagaimana penanganan hukum dan juga sisi perlindungan anaknya. Pendengar, di mana saja Anda berada, di warga kelurahan Watu Motobe di Kampung Tori, Kabupaten Buton, digegerkan dengan penemuan seorang bayi di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD di wilayah Kecamatan Kampung Tori, Kabupaten Buton pada hari Rabu kemarin, 8 Juli 2026. Bayi yang diketahui berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 pekan itu kemudian dibawa ke UPTD Puskesmas Kampung Tori untuk mendapatkan penanganan medis. Pelaksana tugas Kepala UPTD Puskesmas Wilayah Kampung Tori, WOD Nunung Majid, saat dikonfirmasi oleh RRI menjelaskan bayi tersebut tidak ditemukan di lingkungan puskesmas, melainkan di sebuah bangunan kosong yang berada tidak jauh dari lokasi puskesmas. Setelah ditemukan warga yang melintas, bayi tersebut dibawa oleh pihak berwenang ke UPTD Puskesmas Kampung Tori sekitar pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah. Disampaikan oleh Nunung, hasil pemeriksaan dokter menunjukkan bayi berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia sekitar 1 minggu, dan perkiraan usia tersebut didasarkan pada kondisi tali pusat yang sudah mengering. Nurung mengatakan kondisi tersebut, kesehatan bayi tersebut secara umum dalam keadaan baik. Hasil pemeriksaan menunjukkan saturasi oksigen 98%, denyut nadi saat pemeriksaan 126 kali per menit dengan suhu tubuh 36,7 derajat Celcius. Tapi bayi tersebut mengalami dehidrasi ringan dan saat pertama kali dibawa ke puskesmas kondisinya tampak lemas pendengar. Nah, ini tentunya menjadi perhatian publik karena bagaimana kita bisa memberikan perhatian untuk hal-hal yang seperti ini karena tentunya dibutuhkan peran oleh seluruh pihak. Dan ini bukan, kasus ini juga bukan hanya persoalan hukum semata, tetapi juga menyangkut sisi kemanusiaan, termasuk juga perlindungan anak, hingga kepedulian sosial di tengah masyarakat kita. Nah, terkait hal tersebut pendengar, nantinya kita akan berdialog dengan narasumber kita. Kita akan undang nanti dari pihak Kepolisian Republik Indonesia, Polres Buton, pendengar, terkait perkembangan kasus tersebut, dan juga dengan narasumber lainnya. Tetap di RRI Bau-bau dan juga Pro 1 RRI Kendari.

0: pagi ini RRI Bau-Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari. Masih di program acara Dialog Interaktif Kapten pagi ini, kita mengetengahkan topik penemuan bayi di Kapuntori, penanganan hukum, dan juga bagaimana perlindungan anak pendengar. Dan untuk itu kita saat ini coba terhubung dengan Polres Bau-Bau untuk mengetahui sejauh apa perkembangan kasus tersebut, pendengar. Saat ini di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarto Hafala SHMH.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Baik, kita coba sapa. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
2: Halo.
1: Ya, halo, selamat pagi.
2: Tidak ada suaranya, Pak.
1: Oke, baik. Kita coba hubungi kembali. Kita coba hubungi lagi. Ada sedikit kendala teknis terkait hal tersebut, pendengar. Dan kita coba terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalan SHMH. Kita mau tahu sejauh apa dari sisi hukum saat ini penanganannya terkait mungkin kalau apa ya, identitas orang tua dari anak yang ditemukan tersebut yang usianya masih seminggu, kemudian dasar-dasar hukum terkait kasus tersebut, pendengar. Dan yang lebih penting lagi, bagaimana pencegahan terhadap kasus serupa ke depannya agar hal tersebut tidak terulang lagi, penelantaran anak. Dan tentunya semua orang punya peran di sini ya, untuk bagaimana kasus tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Jadi untuk melihat kasus ini kita bisa ambil dari sisi kemanusiaan dan juga bagaimana untuk penegakan hukumnya. Dan bagaimana upaya untuk penyelamatan bayi tersebut, memastikan anak tersebut mendapatkan perlindungan yang layak. Dan juga kita ingin mengetahui apa sih yang menjadi latar belakang kasus-kasus tersebut terjadi, pendengar, khususnya di wilayah Kepulauan Buton yang juga menjadi perhatian kejadiannya kemarin, pendengar ya. Tentunya sangat ini ya, sangat memprihatinkan hal tersebut terjadi di wilayah kita. Dan hal yang menjadi kalau menilik ya, hal yang menjadi prioritas dari apa yang sudah diinformasikan atau informasi kita terima, bahwa bagaimana upaya penyelamatan bayi tersebut sudah dilakukan maksimal oleh pihak kesehatan Faskes setempat, pendengar, untuk bagaimana bisa menyelamatkan bayi tersebut. Dan tadi ada keterangan dari pelaksana Kepala Puskesmas Kapuntori bahwa saat bayi tersebut tiba, dibawa oleh pihak berwenang ke puskesmas, hal kondisi bayi tersebut terbilang cukup baik, cuma memang mengalami dehidrasi ringan dan juga nampak bayi tersebut mendapatkan atau kondisi fisiknya itu lemah, pendengar. Baik, kita mau mengetahui sejauh apa proses hukum, dan saat ini kita sudah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Buton yang ya sampai saat ini masih terus kami coba hubungi, pendengar. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar, kita masih akan terus bersama Anda di program acara Dialog Interaktif Kapten pagi ini.

0: Cepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terkait topik kita pagi hari ini, penanganan hukum dan juga perlindungan anak yang menjadi latar belakang beberapa kasus yang terakhir viral, pendengar, ada penemuan bayi di Kecamatan Kapuntori. Kita mau bahas hal tersebut, pendengar, bersama Kasat Reskrim Polres Buton, AKP Sunarto Hafala SHMH, yang saat ini sudah berada di ujung telepon.
0: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
1: Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kasat.
2: Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam.
1: Baik, Pak Kasat, terima kasih sudah bersama RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari saat ini. Ya, belum lama ini, belum kemarin ya, tepatnya ya Pak Kasat ya, ada kasus penemuan bayi di Kecamatan Kapuntori. Nah, mungkin sebagai hal awal, bisa dijelaskan kronologis dari penemuan bayi tersebut, Pak Kasat, silakan.
2: Ya, baik Pak. Dapat kami jelaskan bahwa pada tanggal 8 Juli kemarin, sekitar jam 09.30 WITA, ada masyarakat yang datang di Polsek Kapuntori melaporkan terkait adanya tangisan, suara tangisan bayi di sebuah gedung ex UPTD yang terletak di Jalan Poros Kapuntori Bau-Bau. Yeah. Ini letaknya agak jauh dari pemukiman masyarakat ya. Baik. Ya, namun terletak gedung tersebut di letaknya di pinggir jalan. Mm-hmm. Ya. Kemudian Kanit Reskrim Polsek Kapuntori, koordinasi dengan kami yang ada di Pasar Wajo saat kemarin ini, dan kami sampaikan silakan turun di TKP karena kami nanti akan meluncur bersama tim URC ke Kapuntori. Baik. Namun cek apakah bayi tersebut masih dalam keadaan hidup atau sudah meninggal dunia. Setelah tiba di TKP, melaporkan bahwa bayi tersebut masih dalam keadaan hidup. Kami sampaikan bahwa utamakan penyelamatan nyawa bayi, sehingga saat itu juga bayi tersebut dibawa di Puskesmas Kapuntori untuk dilakukan perawatan. Ya.
1: Baik, baik Pak Kasat. Baik Pak Kasat, berarti pihak kepolisian menekankan untuk didahulukan perlindungan anak, bukan soal kriminal saja, begitu Pak Kasat ya. Dan saat ditemukan, Pak Kasat, bisa dijelaskan kondisi dari bayi yang informasinya itu berjenis kelamin perempuan, Pak Kasat?
2: Iya, betul. Dapat kami jelaskan, pada saat ditemukan itu, kondisi bayi itu diletakkan di lantai ya. Lantai yang kotor, yang tanpa penghuni, yang menurut masyarakat di situ, gedung tersebut ada merupakan tempat ini, tempat mainannya monyet, karena ini terletaknya di pinggir hutan, Pak.
1: Baik, baik.
2: Ya, biawak di situ semua. Makanya pada saat ditemukan itu kondisi bayi sangat-sangat ini ya, sangat
1: memprihatinkan ya, Pak Kasat.
2: Memprihatinkan. Ya, karena mukanya itu sudah ada semut-semut merah itu, Pak. Kemudian kotoran bayi sudah mengering. Ya, kemungkinan besar kami perkirakan bahwa bayi tersebut diletakkan oleh seseorang yang membuang bayi tersebut di tempat itu sudah lebih dari 1.24 jam. Ya.
1: Baik, apa ya, riskan ya Pak Kasat ya, karena tadi Pak Kasat bilang biasa monyet bermain di situ, tapi untuk masyarakat dan juga pihak kepolisian cepat untuk mendapatkan dan menanganinya, Pak Kasat ya. Dari penyidikan awal sendiri, Pak Kasat, ada tidak ditemukan di lokasi petunjuk atau mungkin barang bukti yang bisa mengungkapkan mungkin tadi ada seseorang yang menaruh bayi tersebut di lokasi, Pak Kasat?
2: Makanya kami tiba di TKP kemarin, Pak. Kalau perjalanan kami dari Pasuarjo kurang lebih 1.5 jam ya menuju ke Kapuntori.
1: Baik.
2: Ya, ini langsung melakukan oleh TKP. Ya,
1: baik.
2: Di badan bayi itu ada petunjuk Pak, di pusar ya, di tali pusarnya yang belum kering Pak, yang belum ini, yang masih basah, belum jatuh ya. Tali pusarnya itu ada penjepit ya. Kemungkinan besar ini bayi ini dilahirkan di bidan.
1: Ya. Oke, baik.
2: Bidan atau rumah sakit, karena penjepit itu masih menempel, Pak. Penjepit untuk
1: Baik.
2: pusar bayi, ya. Ya.
1: Masih hitungan hari, Pak Kasat, ya.
2: Kami perkirakan umur bayi ini, Pak, baru kurang lebih 4 atau 5 hari, Pak.
1: Baik, baik.
2: Ya.
1: Baik. Pak Kasat,
2: kemudian dari...
1: Ya, bagaimana Pak? Selanjutnya, Pak Kasat?
2: Kemudian dari petunjuk tersebut, Pak, kami koordinasi dengan rumah sakit atau bidan-bidan yang ada di Kota Babau, bila mana
1: ya.
2: Ada bidan atau ini yang melahirkan seseorang
1: ya.
2: Dengan foto ini, kami kirimkan juga fotonya, Pak.
1: Baik.
2: Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut di ciri-ciri, ya, ciri-ciri demikian di wilayah Kota Babau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas.
1: Baik.
2: Di sekitaran ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
1: Baik.
2: Ya.
1: Belum ada informasi sama sekali, ya. Bayi ini dilahirkan di mana dan juga mengarah ke siapa untuk orang tua dari bayi tersebut, ya, Pak Kasat, ya.
2: Ya, betul, Pak. Betul.
1: Baik. Kemudian Pak Kasat, jika kita menilik dari aspek hukumnya sendiri, perbuatan meninggalkan, menelantarkan atau membuang bayi, kalau di dalam hukum KUHAP kita atau hukum kita ini mengarahnya ke hukum apa ini, Pak Kasat?
2: Ini merupakan perbuatan pidana, Pak.
1: Pidana, ya. Pak. Baik, baik.
2: Ya, perbuatan pidana yang mana orang tua itu sengaja membuang bayinya, Pak.
1: Baik.
2: Ya. Nah, karena kami perkirakan sudah pasti bahwa yang membuang atau menyimpan, meletakkan bayi tersebut di gedung tua tersebut, ya,
1: ya.
2: Sudah pasti orang tuanya, bukan orang lain.
1: Baik, baik Pak Kasat. Nah, biasanya kalau dari Polres sendiri kasus-kasus yang serupa lah seperti itu, apa sih yang jadi latar belakang ada masyarakat kita yang akhirnya melakukan hal tersebut, Pak Kasat?
2: Ya, kami dapat jelaskan, Pak, bahwa sebelumnya kami pernah menangani kasus yang serupa, ya, Pak,
1: ya,
2: saat
1: ya.
2: Kami menjabat Kasareskrim di Polres Buton Tengah.
1: Iya.
2: Iya. Kemudian kemarin juga terjadi lagi di wilayah hukum Polres Buton. Yang melatar belakangi kasus-kasus ini itu apa? Hubungan di luar nikah.
1: Baik, baik.
2: Hubungan di luar nikah, kemudian pelaku-pelaku baik itu ayah atau ibu ini rata-rata itu tidak menghendaki
1: baik.
2: Untuk melakukan pernikahan secara resmi, ya, secara sah, secara hukum. Makanya korbannya bayi yang dikandung oleh ibunya, gitu.
1: Baik. Baik. Dan saat ini Polres, selain dari instansi terkait, pihak Polres pun juga masih terus memantau perkembangan dari kondisi bayi tersebut, Pak Kasat.
2: Ya, ya, kemarin, Pak, alhamdulillah dari Dinas Sosial Kabupaten Buton dan DP3 Kabupaten Buton
1: baik.
2: Telah turun di TKP melihat kondisi bayi tersebut di Puskesmas Kapontoi. Dan sampai saat ini kami kemarin, sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi, Pak. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi itu sendiri, karena sudah diletakkan di tempat dan terbuka begitu, Pak.
1: Baik.
2: Yang seharusnya bayi tidak bisa di tempat diletak dibuka, ya, di
1: yeah.
2: Apa, hanya pakaian saja, Pak, dengan ini pakaian yang beralaskan kain ini, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Ya, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah kemarin sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatannya.
1: Baik. Kalau seandainya nanti akhirnya ditemukan dan masuk ranah pidana sendiri, ancaman hukuman apa yang siap menanti kita kategorikan sebagai terduga pelaku ini, Pak Kasat?
2: Ya, kalau di ini, Pak, pengalaman kemarin, ya, ancaman
1: ya.
2: Hukuman di atas 10 tahun, Pak. Karena ini menelantarkan bayi. Seseorang yang masih harusnya dalam perawatan atau butuh kehadiran orang tuanya. Ya. Itu.
1: Baik, baik
2: kemarin,
1: Pak Kasat.
2: Ya.
1: Mudah-mudahan secepatnya bisa ada perkembangan dan juga kerjasama dengan berbagai pihak bisa ada hasil, Pak Kasat, ya.
2: Insya Allah Pak, insya Allah mohon doanya Pak, mudah-mudahan kami diberi petunjuk, karena sampai dengan kami hari ini juga kami masih mencari petunjuk-petunjuk nanti yang nantinya kami bisa membuat terang siapa sebenarnya yang membuat, yang tega membuat,
1: iya.
2: Membuang bayi ini di tempat tersebut.
1: Baik. Baik, Pak Kasat, selain kita juga ya. Lihat dari sisi pidana, tetapi ini juga sebenarnya menjadi alarm sosial kita semua, Pak Kasat. Nah, ya. Langkah pencegahan apa sih, Pak Kasat? Mungkin bisa disampaikan yang perlu untuk kita perkuat agar bisa agar kejadian serupa ini tidak terulang di wilayah kita khususnya, Pak Kasat.
2: Saya kira, Pak, peran orang tua dalam mengontrol anak-anaknya di rumah, Pak, itu
1: baik.
2: Yang paling utama. Ya, kemudian dari sisi agama, anak-anak kita sedini mungkin kita pernah perkenalkan itu agama, ajaran-ajaran agama.
1: Iya. Baik.
2: Gitu, Pak.
1: Baik, nah. Pak Kasat. Dan mungkin sebagai edukasi juga ya, karena kan sebenarnya hal-hal seperti ini juga pernah terjadi, tapi bukan sesuatu yang sering terjadi seperti itu. Nah, untuk edukasi juga kepada masyarakat, jika mengalami hal yang serupa seperti itu, menemukan ya amit-amit lah, mudah-mudahan tidak terjadi, tapi kalau menemukan kejadian serupa, sebagai masyarakat, Pak Kasat, apa yang harus dilakukan?
2: Iya, saya kira begini, Pak. Ini kami, harapan kami hari ini Polri, iya. Bagaimana kita bekerja sama dengan masyarakat dalam memberikan informasi tentang adanya kejadian-kejadian atau dugaan tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sendiri. Jangan merasa bahwa masyarakat itu kami ada babin kamtibmas kami di sana, Pak.
1: Iya.
2: Di tiap-tiap desa ada babin kamtibmas kami.
1: Baik.
2: Silakan disampaikan ke mereka sebagai laporan awal. Insya Allah kami Polres Buton, kami akan respon cepat, Pak. Apalagi di lapangan saya pimpin sendiri, Pak, langsung, Pak.
1: Baik. Baik, Pak Kasat, termasuk juga masyarakat mungkin yang ada ini ya, ada prasangka atau kecurigaan di sosialnya, bisa menyampaikan ke pihak berwajib setempat ya, Pak Kasat ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Betul sekali.
1: Baik.
2: Kenapa masyarakat ini, Pak, banyak sekali kejadian atau persoalan-persoalan terjadi di masyarakat yang mungkin mereka tidak tahu bahwa itu merupakan persoalan hukum yang nanti berujung pada perbuatan pidana. Tapi kami mohon masyarakat agar proaktif memberikan laporan kepada kami.
1: Baik, baik, yeah. Pak Kasat. Yang terakhir, Pak Kasat, mungkin himbauan untuk masyarakat kita agar kita tetap kondusif, Pak Kasat, dan juga masyarakat bisa hidup bersosial dengan baik, terutama juga menjauhkan diri dari kriminal. Pak Kasat, silakan.
2: Ya. Himbauan kami dari pihak kepolisian bahwa dengan perkembangan informasi sekarang ini, mari kita saring informasi-informasi yang mungkin itu bisa merusak tatanan hidup kehidupan keluarga kita, terutama anak-anak kita yang hari ini mudah sekali terpengaruh dengan perkembangan-perkembangan informasi dan teknologi. Yang kemudian yang kedua, saya meminta mengharapkan kepada seluruh masyarakat, ya, perhatikanlah anak-anaknya di rumah, keadaan anak-anak di rumah. Kenapa? Anak-anak kita ini masa depan bangsa ini, ya, masa depan bangsa ini yang nantinya dapat memberikan atau membanggakan kedua orang tuanya kelak nanti bila berhasil. Ya. Kemudian ketiga, dari sisi agama, terapkan pelajaran agama terhadap anak-anak kita. Insya Allah nanti dengan ketulusan kita, kerja kita, kepedulian kita terhadap keluarga kita bisa terhindar dari hal-hal yang nantinya mencoreng nama baik keluarga kita ataupun yang berurusan dengan perbuatan pidana. Itu saja mungkin, Pak.
1: Baik, Pak Kasat, tentunya harapan dan juga doa kami mudah-mudahan ini bisa segera terungkap, dan juga kerjasama dari seluruh pihak termasuk juga masyarakat bisa membantu pihak kepolisian untuk bersama-sama mengungkap hal tersebut, Pak Kasat. Terima kasih. Pak AKP Sunarto Hafalan SHMH, Kasat Reskrim Polres Buton, selamat beraktivitas kembali. Selamat pagi, Pak.
2: Selamat pagi, terima kasih Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI Baobo dan Pro 1 RRI Kendari, kita sudah bersama AKP Sunarto Hafalan SHMH, Kepala Satuan Reskrim Polres Buton, pendengar, seperti apa yang sudah disampaikan, saat ini pihak kepolisian masih terus memburu pelaku yang menelantarkan anak, dan juga tentunya seluruh pihak terutama instansi terkait ini sudah memberikan penanganan, pendampingan, perlindungan terhadap bayi yang menjadi korban tersebut, pendengar, dan juga bagaimana edukasinya agar masyarakat kita tidak tidak melakukan hal-hal yang mungkin membawa dirinya berurusan dengan hukum, pendengar. Masih di program Dialog Interaktif Cape Town pagi ini, tetap bersama kami.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pulau Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas. Kepton pagi ini RRI Bau Bau
1: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia RRI Bau-Bau dan Pro 1 RRI Kendari. Pendengar, tadi sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim Polres Buton, pihak kepolisian juga sudah berkoordinasi dengan Babinsa atau Babinkamtibmas setempat untuk bisa berkoordinasi dengan bidan yang ada di hampir seluruh di wilayah di Kepulauan Buton untuk kemudian bisa mencari tahu bayi ini berasal dari mana, bayi yang jadi korban ini atau kita sebutnya korban ya, korban ini berasal dari mana, dan juga orang tua pelaku ini siapa, seperti itu pendengar ya. Dan kita berharap mudah-mudahan partisipasi masyarakat bisa aktif untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian jikalau mungkin mengetahui di daerahnya, di sekitarnya mungkin ada yang mencurigakan seperti itu, mungkin mengarah kepada pelaku penelantaran bayi, bisa disampaikan ke pihak kepolisian. Ini adalah bentuk juga kerjasama ya, bentuk pengabdian masyarakat agar bisa bersama-sama bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian, khususnya biar perlindungan terhadap anak ini terpenuhi, seperti itu pendengar. Dan juga edukasi, terlebih penting lagi untuk orang tua bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya, baik dari sisi ilmu agama dan juga dari ilmu pendidikan sendiri, bagaimana agar mencegah si anak melakukan hubungan di luar nikah atau seks bebas, pendengar, untuk mencegah hal-hal yang terjadi seperti itu. Kemudian juga anak-anak bisa dibekali dengan ilmu pendidikan agar lebih berprestasi, agar mereka bisa menjadi anak yang membanggakan untuk orang tuanya kedepannya, agar hal-hal yang seperti ini tidak terjadi kembali, pendengar. Dan untuk dialog kita pagi hari ini kami cukupkan. Seyokianya juga kita terhubung dengan Dinas Sosial Kabupaten Buton, pendengar, tapi karena satu lain hal kami tidak bisa berkomunikasi dengan kepala dinasnya. Dan insya Allah nanti kita akan update informasinya terkait perkembangan kasus dan juga perkembangan penanganan perlindungan bayi sendiri. Anda bisa ikuti beritanya di rri.co.id. Saya Laude Muhammad Syaribul, pengarah acara Hairul Mulko dan juga operator kita pagi hari ini Alamsyah. Pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Baik pendengar, masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Kendari 96,7 MHz, AM 954 kHz dan RRI Digital. Melengkapi kebersamaan hingga kebersamaan saya menemani Anda nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami terus hadirkan rangkaian musik dan informasi yang kembali Anda dengarkan di Pro 1 ya. Sebelum nanti kami juga akan hadir dalam dialog Jaksa Menyapa pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Yang peringat hari ini tanggal 9 Juli 2026 ini diperingati sebagai Hari Palapa Nasional ya, Hari Satelit Palapa Nasional, di mana tanggal ini juga menandai hari momentum tersebut. Ini merujuk pada peluncuran Palapa A1, satelit komunikasi pertama di Indonesia yang menjadi tonggak penting dalam sejarah telekomunikasi nasional. Dalam sejarahnya, satelit Palapa A1 ini diluncurkan dari Cape Canaveral di Amerika Serikat pada 8 Juli 1976. Dikarenakan perbedaan waktu di Indonesia ya, peluncuran tersebut ini bertepatan dengan 9 Juli tahun 1976. Dikutip dari buku Sejarah Satelit Palapa Indonesia, seri ke-1 karya Pulyadi, satelit Palapa ini merupakan salah satu proyek besar Indonesia dalam membangun sistem komunikasi yang mampu menjangkau wilayah kepulauan. Sebab seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memang memiliki beberapa archipelago ya, sebagai sehingga membutuhkan sistem komunikasi canggih untuk mencangkup seluruh area.

Pendengar flashback kembali dengan hari sejarah, hari satelit ya, hari satelit Palapa 9 Juli, di mana tidak terlepas juga dari peluncuran satelit Palapa A1 di tahun 1979. Jadi satelit ini yang menjadi tonggak penting dalam perkembangan teknologi komunikasi di Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang menghadapi tantangan dalam membangun jaringan komunikasi antar wilayah, dan wilayah Indonesia yang sangat luas ini dan terpisah dengan lautan membuat kebutuhan terhadap sistem komunikasi juga sangat penting dan dibutuhkan di sini. Satelit Palapa sendiri menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun sistem komunikasi satelit domestik yang mampu menjangkau wilayah Nusantara ya pendengar. Kehadirannya juga menandai langkah besar Indonesia dalam memasuki era komunikasi berbasis satelit. Dilansir dari laman resmi Universitas Juanda, gagasan satelit Palapa juga muncul ketika Presiden RI kedua Soeharto ini memikirkan bagaimana cara berkomunikasi di wilayah di seluruh wilayah RI yang luas dan dipisahkan oleh lautan gitu ya, di perairan. Dan kemudian Presiden kemudian menugaskan Mayjen TNI Suharjono dan IR Sutanggar Tengker Yahya ini untuk mengurus ide satelit tersebut. Nah, singkat cerita, proyek satelit ini rampung dalam waktu kurang lebih 17 bulan ya. Kemudian dalam prosesnya, pemerintah juga menggandeng Hughes Aircraft Company dari Amerika Serikat ini untuk merancang sekaligus memproduksi satelit. Nama Palapa sendiri diambil dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Patih Gadjah Mada dari Majapahit, dan nama tersebut digunakan untuk lambang semangat yang menyatukan Nusantara melalui teknologi komunikasi.

Pendengar satelit, Palapa memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia, ya, di mana sebagai simbol yang mengandung kemajuan teknologi komunikasi Indonesia. Karena pada saat itu pembangunan jaringan komunikasi itu sangatlah susah, ya, dengan Indonesia yang juga sangat terbatas dari segi SDM dan lain sebagainya, ya, mulai dari Sabang hingga Merauke. Kemudian juga infrastruktur darat pun juga tidak mampu untuk menjangkau pulau-pulau kecil. Nah, ini merujuk dari Universitas Juanda, Indonesia sendiri menjadi negara pertama di Asia dan juga negara ketiga yang berhasil menjalankan sistem komunikasi satelit domestik menggunakan satelit geostasioner, ya, setelah Amerika Serikat dan juga Kanada. Palapa A1 sendiri ini menjadi layanan awal yang mendukung awal mula telepon dan juga faksimili antar kota di Indonesia. Nah, karena itu satelit Palapa itu tidak hanya menjadi perangkat teknologi tetapi juga simbol persatuan, kekuatan dan informasi Indonesia.

0: San, San, Ratna kenapa di pojok kelas itu? Samperin yuk. Ayo. Ratna, kamu kenapa? Loh, baju kamu kenapa bau begini? Kayak bau telur busuk. Rambut kamu juga acak-acakan deh.
1: Enggak apa-apa. Aku enggak apa-apa.
0: Cerita aja. Siapa yang begini sama kamu?
1: Tapi aku...
2: Beranilah berbicara daripada menderita.

0: Eh, ditau di, baru kak kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan baru kak pulang dari luar kota, terus bawa kak oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kikman. Kasih ki hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih ki sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari

Baik pendengar di manapun Anda mendengarkan siaran kami, kebersamaan kita di siang hari ini sudah 49 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Dan sesaat lagi pendengar jangan lewatkan, Anda juga bisa menyimak perbincangan seru yang juga bisa Anda dengarkan di Pro 1 ya, ada dialog Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Tinggi Kabupaten Wakatobi akan hadir nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sekaligus mengakhiri kebersamaan saya menemani Anda untuk rangkaian Sultra pagi ini. Ada rekan saya Yuda nanti akan kembali menyapa Anda sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
1: Ih. Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru

0: maupun nasional. Inilah Jaksa Menyapa.
1: Inilah Jaksa Menyapa.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Lautan nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Ketemu suara dengan Yuda dan Sultra Siang. Saya akan temani. Setelah tadi ada Sultra Pagi, ditemani oleh rekan saya Sunerti Mayesi. Nah, untuk siang hari ini pendengar, kita akan ada di segmen Jaksa Menyapa, di mana narasumber kita dari Kejaksaan Tinggi Wakatobi, dengan kita mengangkat tema pilar utama keadilan untuk menjaga marwah dan juga konsistensi kejaksaan dalam perang melawan korupsi. Sudah hadir narasumber kita untuk siang hari ini pendengar, dan juga untuk Anda yang menyaksikan melalui live TikToknya Yuda untuk hari ini. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi, Bapak Resa Karisma Wibowo, Sarjana Hukum. Saya menyapa dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau pagi lah, ngeplas.
0: Oke, selamat pagi menjelang siang ya Pak Resa ya. Saya panggilnya apa nih, Pak Resa atau apa nih Pak?
2: Udah Pak Resa ya.
0: Pak Resa, baik. Pak Resa Karisma Wibowo, Sarjana Hukum. Kemudian selanjutnya ada Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi. Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang Pak Irwanto, Sarjana Hukum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Gimana kabar, sehat semua?
2: Alhamdulillah, di sini aman.
0: Aman terkendali, Wakatobi cerah ceria di sana.
2: Wah, cerah ceria, tapi panasnya minta ampun.
0: Ya, nampak dari layar juga nih, kedua narasumber saya, ada Pak Resa dan juga Pak Irwanto ya. Walaupun panas, hati kita tetap dingin.
2: Ya.
0: Asik, baik. Ini kan kita membahas pilar utama keadilan untuk menjaga marwah. Ya, untuk menjaga marwah dari, untuk kita konsisten perang melawan korupsi. Wah, ini... Aku dari kemarin ini Bang Resa dan juga Pak Irwan, aku agak deg-degan nih kalau ngomongin mengenai hal ini.
2: Wah, kenapa deg-degan ini kita? Menarik topiknya soalnya.
0: Ya, sangat menarik. Dan aku, wah ini saking menariknya itu aku jadi, wah ini sesuatu yang aku bilang ini spesial gitu untuk saya dapat siaran hari ini bersama dengan narasumber yang hebat. Oke, kita langsung aja nih ya. Pak Resa dan juga Pak Irwan, mengenai ya. Pilar utama keadilan untuk menjaga marwah dan konsistensi kejaksaan dalam perang melawan korupsi. Barangkali langsung aja dijelaskan dulu nih Pak Resa dan juga Pak Irwan, silakan.
2: Baik, terima kasih kepada RRI di Kendari, mohon izin perkenankan kami dari Kejaksaan Negeri Wakatobi akan sedikit memberikan materi untuk siaran RRI hari ini. Memang untuk topik utamanya hari ini tentang pilar utama keadilan. Namun yang menjadi titik sentral pada siaran atau mungkin materi hari ini adalah kita terkait dengan peran serta dari masyarakat itu sendiri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kenapa saya mau mengangkat tema itu? Karena gini, untuk Wakatobi ini dalam kurun waktu saya menjabat sini, karena kebetulan saya disini kan mungkin sekitar 5 bulan.
0: Wow, baru 5 bulan ini.
2: Baru 5 bulan saya di sini kebetulan.
0: Oh.
2: Makanya saya ini masih memetakan dinamika yang ada di Wakatobi ini kan. Jadi memang untuk selama saya 5 bulan di sini, untuk dari peran serta masyarakat untuk melaporkan secara tertulis ataupun segala macam tadi itu masih belum terlihat nih.
0: Oh.
2: Nah, padahal kalau kita lihat dari PP nomor PP terkait dengan tata cara peserta masyarakat, yaitu PP 43 nomor 2018, pada intinya masyarakat itu bisa melaporkan terkait adanya dugaan korupsi.
0: Oke.
2: Okay. Tapi ada cara-caranya yang harus ditempuh. Nah,
0: barangkali itu yang belum terlalu dipahami oleh masyarakat, sehingga betul. Pak Resa dan Pak Irwan ini memang sudah saatnya untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat biar masyarakat lebih tahu.
2: Betul, karena saya memang lihat dari dinamika di sosial media, memang banyak yang mengutarakan bahwasannya untuk Wakatobi ini ada masalah ini, ada masalah ini, ada masalah ini. Tapi sayangnya tidak ada diberikan data yang valid, tidak ada data yang konkret nih, masalahnya apa sih?
0: Yeah.
2: Hanya melempar.

0: kan isu di sosial media.
1: Ah.
0: Nah, apalagi saya lihat bahkan mungkin ada yang secara nama tuh di hide.
1: Iya.
0: Nah, secara nama di hide dan sebagainya itu. Jadi kita pun ketika mau mau mau cari tahu data ini, info dari mana nih?
1: Ya.
0: Datanya mana nih biar akurat?
1: Iya.
0: Nah, karena di PP itu dijelaskan kalau memang ada mau mengadu itu ada diatur di pasal 8.
1: Pasal 8 ada PP-nya ya.
0: Pasal 8 dalam PP nomor tapi nomor 43 2018 pada intinya.
1: Ya.
0: Laporan mengenai dugaan telah terjadinya tindakan korupsi ya. Itu sedikit memuat ada uraian peristiwanya.
1: Oh.
0: Nah, dilengkapi dengan dia punya bukti dukung, berikut identitas pelapor dan tadi ya. Uraian mengenai fakta tentang telah terjadinya tindak pidana korupsi.
1: Oh.
0: Pun ya. Ketika mereka sudah membuat itu semua,
1: ya.
0: Karena ini sifatnya sensitif, kita kan nggak tahu nih namanya pengadu ini kan,
1: ya.
0: Mereka ini punya keluarga dan sebagainya, jadi tetap kita akan rahasiakan.
1: Oh, jadi ketika masyarakat sudah lengkap data-datanya, apa yang akan dilaporkan, kemudian si pelapor ini tetap akan dijaga kerahasiaannya, begitu ya, Pak Reza dan Pak Irwan ya.
0: Itu wajib kita rahasiakan pelapornya. Walaupun memang kalau saya lihat dinamika di daerah lain memang ada yang terang-terangan dari LSM ini mereka melaporkan. Nah, itu beda lagi cerita.
1: Ya beda cerita. Tapi kita secara kan, person.
0: Secara personnya yang kita rahasiakan. Jangan sampai ketika orang ini melapor, ada yang aneh-aneh, ada yang berbuat seperti ini kan gitu loh.
1: Itu kan ada ketakutan biasanya dari masyarakat. Walaupun mereka tahu misalnya begini Pak Reza dan Pak Irwan, mereka tahu ada indikator atau indikasi terjadi korupsi misalnya di satu titik di desa ini atau apa. Tetapi mereka itu ada rasa keraguan dan takut ketika mereka melapor nanti ada apa-apanya gitu di belakang itu.
0: Ah kan? itulah makanya. Makanya kita di sini lebih ingin menyampaikan ke masyarakat, terutama mudah-mudahan dari warga Wakatobi ini melihat secara langsung bahwasannya kalau memang ada suatu hal yang memang ibaratnya kritis, dalam artian ini penting untuk dilaporkan, silakan datang ke kami kantor kejaksaan. Karena di sini kami ada bidang-bidangnya.
1: Ada bidang-bidangnya di Kejaksaan Negeri Wakatobi, ya.
0: Betul, sama dengan Kejaksaan Negeri yang lain pun juga kan ada bidang intelijen, ada bidang tindak korupsi. Jadi semua laporan pengaduan akan kita telaah, kita akan baca dulu, kita akan cerna dulu. Ini ada perbuatan melawan hukumnya seperti apa sih?
1: Iya.
0: Kemudian dari perbuatan melawan hukumnya akan kita cek, ini ada unsur yang merugikan keuangan negara atau tidak sih sebenarnya?
1: Iya, kan intinya di situ.
0: Intinya di situ. Atau mungkin malah kalau misalkan ada yang melaporkan ada suatu gratifikasi atau suap dan sebagainya kan bisa juga disampaikan. Apalagi terkait suap penyuap dan gratifikasi kan itu lebih ke person juga. Makanya saya bilang tadi harus dirahasiakan.
1: Oke, jadi masyarakat itu langsung datang secara langsung ke kantor Kejaksaan Negeri Wakatobi untuk ketemu
0: untuk
1: dengan
0: kita,
1: ya ketemu
0: untuk
1: dengan
0: mendengarkan.
1: Ya, dengan membawa beberapa disertakan bukti ya yang kuat.
0: Betul. Bukti awal lah ibaratnya kan. Permulaan awal. Karena kebetulan sempat diterima waktu bulan apa kemarin tuh ya ada laporan pengaduan terkait dengan STAI. Itu kan dari mahasiswa sendiri yang melaporkan. Nah, itu kan itu kan bagus sebenarnya. Mereka inisiatif untuk ini loh Pak, ada perbuatan mohon hukumnya seperti ini loh Pak. Tapi kita enggak bisa cerna mentah-mentah nih. Nah, kita cerita dulu masalahnya apa sih.
1: Nanti dari tim kejaksaan membentuk tim ya. Begitu ya, Pak Reza dan Pak Irwan ya.
0: Betul, akan kita bentuk tim bahwasanya untuk mencari peristiwa itu benar atau enggak sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan itu benar, ya udah. Kalau enggak benar, berarti ini kayaknya ada miskom nih. Nah, itu nanti yang kita bicarakan lagi.
1: Oke, nah inilah pentingnya kenapa kita atau Pak Reza dan Pak Irwan selaku teman-teman dari Kejaksaan Negeri Wakatobi yang memberikan penjelasan bahwa masyarakat yang melaporkan ketika ada indikasi terjadi korupsi itu akan dilindungi dan itu sudah jelas.
0: Betul.
1: Tertuang dalam undang-undang ya bahwa ada perlindungan terhadap pelapor secara individu.
0: Secara personnya juga.
1: Iya.
0: Secara personnya.
1: Oke, baik-baik. Ya, berjalannya mungkin Pak Reza, Pak Irwan mungkin sama-sama tugasnya baru 5 bulan gitu ya, belum setahun ya.
0: Betul sekali, makanya nih, waduh.
1: Ini dia, di situ mungkin Pak Reza dan kawan-kawan ini memang harus intens berjibaku untuk melihat situasi kondisi yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara, khususnya di lingkup Wakatobi.
0: Wakatobi, betul. Ya, ya. Karena saya lihat di, untuk dari masyarakat Wakatobi ini ya. bisa saya simpulkan itu memang kritis orangnya. Ya, memang kritis. Jadi dengan orang-orang kritis kan berarti kan?
1: Ya.
0: Secara lingkup masyarakat ini memang dekat gitu loh.
1: Ya.
0: Nah, jadi saya harapkan dengan adanya itu ya marilah kita bangun Wakatobi ini dengan
1: ya.
0: Mencari ada apa sih kalau ada masalah gitu.
1: Ya, termasuk barangkali ketika ada proyek-proyek infrastruktur yang memang itu ada terindikasi ada penyelewengan dan sebagainya, masyarakat jangan pernah untuk segan-segan atau tahu tetapi tidak mau melaporkan karena ada rasa ketakutan dan sebagainya. Betul. Gitu.
0: Betul, memang. Nah, tapi juga ketika lapor tadi saya sampaikan, memang ada data yang valid tadi itu.
1: Iya. Oke. Tetap itu ya, masyarakat jangan takut dan jangan ragu, langsung datang ke Kejaksaan Negeri Wakatobi disertakan dengan bukti awal tadi yang disampaikan oleh Pak Reza dan Pak Riwan.
0: Betul sekali.
1: Ini menarik ternyata ya. Akhirnya rasa deg-degan saya yang semalam itu udah mulai hilang, Pak Irwan. Ya, karena kalau kita merujuk dari apa yang akan pembahasan kita, ini kita menjaga marwah dan konsistensi kejaksaan. Ini kan luar biasa. Dalam perang melawan korupsi. Nah, kita sudah tahu belakangan ini memang luar biasa. Teman-teman di kejaksaan di seluruh Indonesia ini, wah, perannya ini kami sebagai media, khususnya di RRI, kami selalu bertepuk tangan. Dan, ini luar biasa kerja teman-teman di seluruh Indonesia nih, keren. Para korupsi-korupsi, para koruptor ini tidak tebang pilih, dari akar sampai atas itu disikat habis.
0: Alhamdulillah. Itulah makanya kita ini diberikan kepercayaan, diberikan kepercayaan untuk dari bawah dulu nih. Kalau yang dari yang di kejaksaan pun udah level-level senior segala macam, itu pengalaman tingkat tinggi. Nah, jadi dari senior dan semuanya kita diberikan pelajaran bahwasanya di daerah harus begini loh. Jadi usut, jangan masa Kejaksaan Agung bisa di sini nggak bisa kan gitu,
1: Mas. Betul. Masa di cuma ada di daerah misalnya di ibu kota saja, di kota-kota besar saja, tetapi ya jangan khawatir, teman-teman juga Pak Reza dan Pak Irwan yang ada di Sulawesi Tenggara khususnya lingkupnya di Wakatobi juga pasti kerjanya maksimal nih ya. Tapi kita punya harapan dan doa bersama semoga Sulawesi Tenggara khususnya juga di wilayah Wakatobi ini aman-aman terkendali. Tetapi tetap ada upaya bagaimana kita mengedukasi masyarakat ya, begitu ya tujuannya Pak Reza dan Pak Irwan ya.
0: Betul. Kami juga Pak selain penindakan kami juga ada namanya pencegahan.
1: Jadi
0: kami ada, ini termasuk salah satu bentuk penjagaan kami itu melakukan sosialisasi atau edukasi terhadap masyarakat bagaimana untuk menghindari terjadinya perbuatan melawan hukum, terutama korupsi. Kami dari ini Pak. Bukan cuma kami mendidik atau memberikan edukasi itu sejak ini, kami juga ada namanya program jaksa masuk sekolah.
1: Nah, itu dia aku mau sempat ini juga sempat aku spill itu beberapa kali. Ternyata teman-teman dari kejaksaan ini melakukan sebuah edukasi itu justru memang harusnya memang dari sejak dini.
0: Dari level terbawah dulu.
1: Iya.
0: Sekolah, kemudian kami juga ada jaksa jaga desa.
1: Jaksa.
0: Itu salah satu bentuk komitmen kejaksaan untuk memberikan edukasi pemahaman terhadap masyarakat untuk terhindarlah dari perbuatan-perbuatan melawan hukum. Pencegahan lah bahasanya.
1: Pencegahan, ya kan? Yang kemarin juga sempat diribut-ributkan bahkan disuara-suarakan oleh beberapa masyarakat dan di beberapa titik pedesaan ya. Pak Reza dan juga Pak Irwan itu adalah mengenai dana desa. Wah.
0: Itu
1: dia. Karena ya banyak ya apa yang terjadi penyalahgunaan dan sebagainya dan kemudian penggunaan dana itu tidak sesuai. Ya, akhirnya harus ya berhadapan dengan hukum mau tidak mau.
0: Nah, disitulah kami hadir. Jadi kita ini kan tadi sampaikan oleh saya kan ada jaga desa.
1: Iya, jaga desa.
0: Karena ini kalau kita bicara desa nih.
1: Iya.
0: Memang desa ini kan dari perangkat desa maupun perangkat desa kan yang dia tidak belum ada gambaran bahwasanya untuk olah dana desa itu segera banyak.
1: Iya.
0: Nah, Jadi ada instruksi bahwasannya ini desa ini harus kita lindungi.
1: Iya.
0: Dalam artian lindungi adalah kita pantau dia punya pengeluarannya, kita pantau dia punya pembelanjaan dan sebagainya. Karena apa? Karena mereka ini tugasnya melayani masyarakat desa.
1: Itu dia. Dan memang
0: jadi orang-orang ini melayani desa, tapi untuk tata kelola keuangan itu masih banyak harus belajar.
1: Oh, letaknya di situ kayaknya. Tata kelola letaknya keuangan.
0: Di situ. Betul,
2: karena bisa dibayangkan Pak Todi, terutama di Wakatobi Bisialat ini, tidak semua kepala desa itu memiliki kemampuan yang terkait dengan mengelola keuangan, karena kan kebanyakan mungkin latar belakang pendidikannya mungkin tidak sesuai, sehingga terus
1: terjadi
2: amanah untuk bisa mengelola misalkan anggaran desa yang bisa dibilang
0: fantastis,
2: lumayan fantastis. Jadi memang harus kami hadir juga untuk
1: Yun, kok mati Yun? Bentar, Pak.
3: Yun, mati layar, mati.
1: Iya, baik pendengar, kita sedikit terkendala dengan jaringan Zoom kita bersama dengan rekan-rekan dari Kejaksaan Negeri Wakatobi, tiba-tiba hilang dari layar ini. Kami mudah-mudahan bisa coba terhubung lagi ya. Masih ada rekan-rekan kita di sana, Pak Reza dan juga Pak Irwan dari Kejaksaan Negeri Wakatobi. Wah, ini sedikit terkendala kita. Mohon maaf ini Pak Reza dan Pak Irwan dan juga pendengar. Oke. Kita sudah bisa terhubung lagi. Mohon maaf Pak Reza dan Pak Irwan, tiba-tiba kita hilang dari layar ini. Sekarang udah bisa aman terkendali. Boleh dilanjutkan. Dilanjutkan tadi penjelasannya mengenai jaga desa dan sebagainya, silakan.
2: Tadi terkait misalkan kepala desa yang mungkin belum mampu atau mungkin keterbatasan lah dalam pengelolaan keuangan.
1: Iya.
2: Sehingga memang menuntut kami nih Bapak pihak kejaksaan itu untuk hadir bersama-sama dengan pihak desa, bagaimana pengelolaan keuangan desa ini bisa secara tertib dan akuntabel pastinya.
1: Ya, karena kan kita melihat terkhusus kita juga di wilayah kita di Sulawesi Tenggara ini kan, ini menjadi sesuatu yang menjadi perhatian khusus juga dari teman-teman di Kejaksaan Negeri, khususnya teman-teman kita hari ini kita berbicara mengenai Wakatobi. Tapi sejauh ini Pak Irwan dan Pak Reza gimana? Untuk desa-desa yang ada di Wakatobi masih aman terkendali kah kepala-kepala desa di sana untuk mengelola keuangan negara?
0: Kalau sementara pendengar, karena saya masih 5 bulan ini.
1: Masih 5 bulan. Iya, luar biasa. Berat ini. Iya.
0: Berat. Misalnya 5 bulan ini sudah ada, ibaratnya kita ada satu yang perkara dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Oh, udah ada satu.
0: Ada satu, karena memang kebetulan memang kita bisa simpulkan parah.
1: Oh, oke.
0: Parah ini apa? Ada, ibaratnya kita punya hak nih. Kita punya hak untuk mendapatkan penghasilan.
1: Iya.
0: Ah, diambil.
1: Wah, ini udah jelas itu.
0: Itu salah satunya dari sekian banyak. Nah, makanya makanya kita bilang tadi untuk desa ini, desa ini kita memang harus lindungi. Tapi ketika kita lindungi, kita bina dan sebagainya, nggak bisa juga. Ya mohon maaf, kita binasakan. Binasakan begitu.
1: Ya, konsekuensinya kan begitu. Ketika ada aparat ataupun juga masyarakat yang ketika menyalahgunakan anggaran negara, ya konsekuensinya seperti itu memang. Harus
0: betul.
1: Harus berani berbuat, berani bertanggung jawab dong.
0: Ya, beda cerita kalau misalkan si kepala desa ini sudah bekerja, ada produk nyatanya, namun secara administrasi masih ada yang kurang. Itu yang bisa diselesaikan dengan administrasi korat dan sebagainya. Tapi kalau sudah mengambil uang haknya orang, kan?
1: Iya. Iya, betul sekali. Nah, Pak Reza dan juga Pak Irwan, kalau kita berbicara mengenai topik kita untuk hari ini kan sudah jelas. Pilar utama keadilan, menjaga marwah dan juga konsistensi kejaksaan. Teman-teman di kejaksaan ini memang harus punya konsistensi yang tinggi nih. Kerjanya ini tanggung jawabnya besar ini. Apalagi kita berbicara melawan atau perang terhadap korupsi. Ya, korupsi menjadi sesuatu yang barangkali sejak dulu kita tidak menutup mata dan telinga ya Pak Irwan dan Pak Reza. Ada-ada saja terjadi. Ada celah yang individu atau person itu melakukan gitu. nanti ketika ketangkep baru baru terkuak, oh ternyata di sini.
0: Ya,
1: ya, begitupun juga ya, kita berharap bahwa di Sulawesi Tenggara, terkhusus di wilayah kerja Pak Reza dan Pak Irwan, teman-teman di Kejaksaan Negeri Wakatobi ini memang sudah harus lebih safety lagi ya Bang ya, kerja kerasnya, apalagi baru 5 bulan memegang apa ya, tanggung jawab di sana.
0: Memang saya 5 bulan menjaga amanah pokoknya sebagai kasinta nih, wah luar biasa sekali nih.
1: Iya.
0: Karena emang saya emang kalau lebih bicara histori kan, sebelumnya saya di Jawa Timur.
1: Oh, sebelumnya di Jawa justru ya?
0: Ya, sebelumnya saya di Jawa Timur, masih kepala subseksi seperti Irwan ini sebelumnya.
1: Siap.
0: Hanya saja emang saya bidangnya di bidang orang bidang khusus, ngurusin orang korupsi ini.
1: Bahasa Jawanya agak mumet dikit ya, puyeng gitu ya.
0: Mumet. Terus di Sulawesi Tenggara ini kan, khususnya di Wakatobi kan, kondisi geografisnya tantangannya luar biasa,
1: Pak.
0: Khususnya di Wakatobi ini ada beberapa pulau.
1: Betul.
0: Di Pulau Wangi, mungkin ada di Pulau Tomia
1: Binongko, benar.
0: Bagaimana kami tetap harus bisa memastikan keuangan negara yang mengalir ke sana itu bisa tetap
1: sesuai dengan peruntukannya.
0: Sesuai dengan peruntukannya dan termonitor.
1: Termonitor, betul sekali. Wah, iya. Saya baru ngeh tuh, ternyata memang iya di Wakatobi kan, artinya Pak Reza dan Pak Irwan ini mobilingnya ini menggunakan transportasi laut.
0: Itulah makanya.
1: Yang sebelumnya di Jawa Timur atau di Surabaya barangkali ya, cuman menggunakan sepeda motor atau mobil gitu ya.
0: Betul.
1: Tantangannya ada secara alami gitu.
0: Betul. Jadi harus kita, kalau memang ada yang perlu turun ke lapangan ya, kita ke pulau naik kapal,
1: Binongko. Itu
0: tadi pentingnya kami mengajak masyarakat, khususnya mungkin di pulau-pulau yang di luar Wangi-Wangi ini.
1: Ya.
0: Ayo kita sama-sama berantas atau mungkin berkolaborasi lah untuk bisa berantas korupsi ini. Karena kalau kita bicara korupsi ini kan, harusnya uang itu bisa dinikmati oleh masyarakat untuk pelayanan dan sebagainya, diambil, dikorupsi. Kan jadi tidak sampai sasarannya.
1: Ya mudah-mudahan sajalah. Walaupun mungkin Pak Reza, Pak Irwan dan kawan-kawan itu baru yang mungkin terjadi rolling itu di instansi Kejaksaan Negeri itu, ya memang harus berupaya maksimal mungkin ya, walaupun yang kondisinya baru dan situasi medan area kerjanya agak berbeda yang sebelumnya.
0: Itulah namanya kita nih diberikan amanah, ya harus kita laksanakan.
1: Iya, oke, kita coba ke masuk lebih dalam lagi nih Pak Reza dan Pak Irwan. Kalau sesuai dengan apa yang kita melihat ini, pemberantasan tindak pidana korupsi atau tipikor di Indonesia itu berada pada titik balik yang krusial memang sekarang ini. Kejaksaan Agung, ya, kemudian ada dalam beberapa tahun terakhir juga berhasil juga memposisikan diri sebagai ujung tombak lah yang progresif dan teman-teman. Nah ini marwah yang memang harus dijaga, konsistensi inilah diuji. Secara landscape hukum yang memang berubah total seiring dengan berlakunya kitab undang-undang hukum pidana atau KUHAP yang baru ya, serta dinamika legislasi yang sektorial, dan memang untuk menjaga marwah ini bukan lagi sekedar melakukan atau bagaimana kejaksaan mengadaptasi kewenangan ini, tetapi tentu ini akan lebih, kapasitasnya kan hukumnya lebih modern lagi. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Pak Reza dan Pak Irwan.
0: Jadi gini, dengan adanya KUHAP atau KUHP baru ini terkait dengan paradigma penanganan tindak pidana korupsi, itu dahulu kan masih mengedepankan follow the suspect.
1: Oke.
0: Jadi kita ikuti orang ini seperti apa perbuatan melawan hukumnya. Kita hukum orang itu. Tapi kalau kita ikutin cara seperti itu, lama-lama lapas itu penuh. Lama-lama orang itu akan memberikan apa ya, ibaratnya ilmunya lagi ke turun-temurun. Karena itu tidak akan, bukan untuk memberantas korupsi, jadinya kita menghukum orang. Sedangkan korupsi ini kan tujuannya untuk mengembalikan dia punya uang yang diembatnya dalam kalau bahasa saya tadi, Pak. Makanya paradigmanya berubah nih.
1: Berubah sekarang ini, Pak. Ya,
0: sekarang
1: ya,
0: kita ikuti follow the asset.
1: Iya.
0: Jadi kita ikuti dia punya asetnya mulai dari misalkan dari ada satu case ibaratnya terkait dengan korupsi. Nah, kita lacak dia punya aset.
1: Oh, aset dulu. Ini. Oh, aset dulu yang di tracking melalui aset.
0: Ya, jadi kita cek aset ini didapatkan dari hasil apa.
1: Iya.
0: Misalkan kita tahu loh, misalkan dia PNS dengan gaji kurang lebih anggaplah paling besar 10 juta misalkan.
1: Misalnya, iya, katakan. Nah,
0: kita cek nih, kok dia bisa punya Ferrari?
1: Iya.
0: Kok dia bisa punya rumah dengan harga miliaran? Sedangkan kalau kita bicara
1: hitung gaji, misalkan
0: dia pinjam untuk uang segala macam, nggak sampai
1: gitu. Ya, iya.
0: Nah, jadi kita ikuti, dapat dari mana duit nih? Ya, mobil ini. Kita buat ikuti segala macam. Oh, ternyata ini hasil dari dia punya rekanan atau mungkin dia punya
1: usaha lain gitu.
0: Usaha lain, oke, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Tapi kalau misalkan dari hasil yang dari korupsi?
1: Ini beda lagi.
0: Letaknya.
1: Nah, ini.
0: Ketika aset didapat, kita ibaratnya kita intai segala macam.
1: Iya.
0: Kemudian sudah kita tanyakan ke orangnya, kemudian jawaban dia tidak masuk akal, barulah kita masuk ke situ. Nah, kita melakukan penyelidikan, bahkan sampai tuntutan.
1: Iya.
0: Terkait aset inilah menjadi poin penting. Biar apa? Biar masuk ke pendapatan dari negara itu sendiri. Di kalau bahasa teknisnya masuk ke mata anggaran PNBP nih.
1: Iya, PNBP.
0: Nah, jadi ketika masuk itu kan artinya ada masuk uang nih dari hasil rampasan tadi.
1: Iya.
0: Karena mobil ini tadi kan akan dilelang.
1: Mobil-mobil mewah misalnya atau motor-motor Harley gitu yang mahal. Motor
0: Harley, nah itu kita rampas, hakim juga menyetujui, kita lelang. Uang, pulihlah keuangan negara tadi itu.
2: Nah, kami di Kejaksaan ini, Pak, khususnya tindak pidana khusus itu memang mengupayakan itu untuk kemanfaatan. Jadi bagaimana hasil tindak pidana ini bisa dimanfaatkan lagi mungkin untuk kesejahteraan masyarakat.
1: Yeah.
2: Kita lihat itu.
1: Iya,
2: anggaran-anggaran yang mungkin yang di oknum yang diproduksi oleh oknum ini sangat fantastis. Jadi itulah mungkin kami kejar bagaimana itu kami bisa sita untuk negara, kembalikan ke negara untuk bisa dimanfaatkan lagi. Nah, memang berjalan dengan KUHP baru itu kan ada pergeseran paradigma nih, Pak. Dari dulunya dulu menghukum, sekarang itu lebih manusiawi. Jadi lebih memanfaatkan kepada sisi kemanfaatan hukum itu sendiri.
1: Oh, iya.
2: Sekarang sekarang.
1: Jadi memang memang sudah terjadi pola yang berbeda ya dibandingkan dengan yang lalu-lalu gitu cara teman-teman di Kejaksaan Negeri untuk melakukan atau penindakan terhadap pelaku tindak korupsi gitu ya.
0: Betul, karena memang tidak bisa dipungkiri juga memang orang-orang yang melakukan korupsi ini kan white collar kalau bahasanya, orang yang berkelas bahasa ini ya. Jadi memang yang secara intelektual itu memang bagus. Makanya karena intelektualnya tinggi, dia bisa cari celah-celah tadi itu. Dari dia bagaimana caranya uang yang dapat itu dia belanjakan untuk beli mobil tadi. Nah, itu masuk lagi itu topik baru lagi nanti, masuk ke tindak pidana pencucian uang. Nah, jadi uang yang diambil dari ibadah korupsi itu kan dibelanjakan. Nah, itu masuk TPU juga. Nah, selain dia dihukum untuk korupsinya juga, dia juga ada dihukum untuk uang pengganti bahasa putusan akhirnya itu. Uang yang sudah dia korupsi harus dikembalikan.
1: Okay, memang harus dikembalikan, tetapi tetap juga harus. Apakah tetap memang harus ketika duitnya dikembalikan, terus kemudian harus lagi menjalani hukuman dong, atau gimana nih penjelasannya?
0: Mau nggak mau, karena emang ini sudah melakukan perbuatan.
1: Sudah ada upaya ya.
2: Di undang-undang korupsi nanti atau Pak, kalau misalkan pengembalian ini tidak mengurangi atau tidak mengganti pidananya.
1: Iya.
2: Jadi memang kalau korupsi itu memang sangat luar biasa kejahatannya, maka hukumannya pun harus luar biasa.
1: Iya, di Indonesia ini kerja teman-teman di kejaksaan ini kan luar biasa ya, apalagi berbicara mengenai korupsi dan sebagainya, ini kita memang sudah menjadi sesuatu yang harus dilakukan, dan ini juga sudah pesan-pesan utama dari Bapak Presiden kita yang luar biasa. Selalu ketika beliau berpidato itu tidak ada kata tidak, tidak ada kata ampun untuk para pelaku-pelaku tindak pidana korupsi. Baik itu di level terbawah sampai atas itu sudah terbukti nyata ya hari ini. Betul. Teman-teman kejaksaan itu melakukan itu. Nah, upaya-upaya
2: ini juga merupakan hal sehingga bisa kejaksaan ini menjadi salah satu institusi penegak hukum paling dipercaya saat ini.
1: Iya. Ya, itu memang harus dijaga. Marwah inilah yang dijaga ya, marwahnya.
2: Kami daerah itu mempertahankan itu bagaimana ya, kepercayaan masyarakat ini tetap menjadi nomor satu.
1: Iya, iya. Jadi, jadi kan ini kan sudah mulai ramai juga nih tepingan-tepingan masuk Bang di live TikTok saya, karena saya live TikTok juga ini. Ya, selain ada di 96,7 MHz RRI Digital, saya juga menggunakan platform TikTok ini. Penonton-penonton sudah mulai ramai. Nah, tentunya kalau kita berbicara mengenai marwah teman-teman yang ada di kejaksaan, khususnya di lingkup kerja Wakatobi ini luar biasa. Di bawah pimpinan Bang Reza, Bang Irwan yang khususnya di intelnya gitu, intelijennya gitu ya. Memang harus menukik ke bawah, melihat situasi apa yang terjadi gitu ya.
0: Betul, menjadi, kita memang harus melihat situasi di masyarakat seperti apa sih ini sebenarnya. Ada apa, kemudian apa sih isu yang berkembang ibaratnya di Wakatobi ini kan. Nah, itu memang tugas kami di sini untuk memantau juga.
1: Iya, apalagi kan sekarang pemerintah sudah tengah menggalakkan ada beberapa proyek-proyek nasional seperti Koperasi Merah Putih gitu.
0: Itu dia.
1: Iya.
0: MBG,
1: MBG dan sebagainya ini. Artinya kan di situ juga teman-teman di kejaksaan di seluruh Indonesia itu sudah harus ada di situ untuk mengontrol, mengawasi. Kalau perlu ya sebelum terjadi ya melakukan
0: pencegahan
1: tadi yang disampaikan. Ini kan luar biasa ini. Sehingga ya sehingga masyarakat itu mengetahui gitu. Masyarakat sekali lagi ya, buat pendengar kita tadi disampaikan oleh Pak Reza dan Pak Irwan bahwa masyarakat jangan pernah ada rasa takut untuk melakukan pelaporan. Begitu ya Pak Reza Pak Irwan ya.
0: Betul. Betul. Betul sekali.
1: Karena sudah jelas itu akan dilindungi dan tidak akan diekspos siapa yang melakukan pelaporan, asal dibuktikan juga dengan bukti awal.
0: Bukti awal. Dari dia punya KTP, dokumen tadi yang ibaratnya jadi bukti permulaan tadi.
1: Ya.
0: Karena kan biar kita tahu nih, bahwasannya kita harus melaporkan progresnya kemana nih.
1: Ya.
0: Begitu.
1: Luar biasa, Pak Reza dan Pak Irwan. Ya, oke. Nanti kita akan lanjut lagi, boleh kita jeda dulu satu lagu ya. Biar sambil kita menantikan respon-respon pendengar kita juga, barangkali ada penelpon yang mau bergabung di 0401-3124-008, nanti kita buka ya. Nanti kita akan coba masuk bagaimana landasan yuridis dan juga eksistensi dan kewenangan kejaksaan. Nah, di sini kejaksaan, teman-teman, Pak Reza dan Pak Irwan akan menjelaskan. Kita akan kembali sesaat lagi, masih ada di Jaksa Menyapa. Untuk itu, teruslah bersama dengan Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Yuk, akan kembali sesaat lagi.

0: Baiklah, Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi Sultra Siang. Dan kita masih ada di Jaksa Menyapa, di mana pilar utama keadilan untuk menjaga marwah dan konsistensi kejaksaan dalam perang melawan korupsi. Kita masih bersama dengan Pak Reza dan juga Pak Irwan, selaku Kasintel dari Kejaksaan Negeri Wakatobi. Wah, kita lanjut lagi nih. Abang-abang aku, Bang Reza, Bang Irwan.
1: Ya.
0: Asik, udah mulai cair nih. Jujur aku dari kemarin tuh udah deg-degan luar biasa nih kalau ngomongin tentang korupsi. Tetapi udah hari ini aku dapat pelajaran yang luar biasa. Salah satunya adalah masyarakat jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut untuk melakukan pelaporan ketika memang tahu ada terjadi korupsi di daerah kita gitu. Dan jangan pernah dibiarkan. Ya. Jangan ada pembiaran di masyarakat ya.
1: Betul.
0: Sehingga negara kita ini bisa makmur, masyarakat kan juga bisa merasakan hal itu. Karena yang ketika korupsi-korupsi ini merajalela, nah mereka memperkaya diri mereka sendiri, benar nggak Pak?
1: Betul sekali.
0: Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut nih Pak Reza dan juga Pak Irwan. Tadi ini sesuai dengan apa yang sudah kami ketahui bahwa ini landasan yuridis dan juga eksistensi dan kewenangan kejaksaan. Nah, ini harus juga disampaikan ke masyarakat. Silakan ya Pak Reza dan juga Pak Irwan.
1: Ya, jadi terkait dengan landasan yuridis atau bahasanya itu ya, dasar hukum dari kita kewenangan di kejaksaan itu memang ya, ada diatur dalam undang-undang kejaksaan.
0: Oke, jelas ada aturannya di undang-undangnya.
1: Ada,
0: oke.
1: Ada di undang-undang nomor 11 tahun 2021, itu memang tentang perubahan undang-undang nomor 16 tahun 2024 tentang kejaksaan.
0: Iya.
1: Semua diatur mulai dari tugas dan fungsi kita di jaksa itu apa aja sih?
0: Iya.
1: Terbagi dalam bidang apa sih? Nah, jadi memang kita secara asas kita memang untuk jaksa ini adalah dominus litis. Kita ini adalah yang memegang perkara.
0: Iya.
1: Nah, jadi secara gambar umum bahwasannya gini, kita sebagai penuntut umum. Menurut umum dari berkas perkara yang sudah disiapkan oleh tim kepolisian,
0: ya,
1: dari tim PPNS. Nah, dari hasil mereka yang membuat berkas penyidikan dan sebagainya tadi itu sudah dijadikan berkas perkara, kita baca apa aja sih perbuatan melawan hukum yang tadi itu. Kemudian dari berkas perkara itu kita nilai apakah ini layak untuk kita naikkan ke pengadilan.
0: Baik.
1: Karena apa? Tugas kami di sini adalah membuktikan apa yang sudah dikerjakan oleh si polisi ini.
0: Oke.
1: Okay. Kita buktikan mana sih buktinya, mana sih alat buktinya, mau saksinya, mau barang bukti, mau surat, itu harus kita kumpulkan mana aja. Lalu nanti kita sidang, kita buktikan semua, kemudian kita tuntut dari orang itu bersalah atau tidak, hukumannya berapa kalau yang bersalah, baru nanti ke hakim dengan keyakinan untuk putus.
0: Ya, ada pertanyaan boleh ya, Pak? Pak Reza dan Pak Irwan, ada pertanyaan dari akun V. Sejauh mana kewenangan dan peran masyarakat dalam penanganan tipikor itu sendiri? Wah, ini luar biasa. Sejauh mana kewenangan dan peran masyarakat? Nah, kembali lagi edukasi buat masyarakat ini. Silakan Pak Reza dan Pak Irwan.
1: Baik, jadi kalau untuk sejauh mana tadi, makanya kita sampaikan tadi bahwasannya selain kita ini sebagai penuntut umum, kita juga ada kewenangan untuk melakukan penyidikan.
0: Ya.
1: Nah, semua juga diatur tadi dalam undang-undang kejaksaan. Kita ini juga untuk terkait dengan itu, kita memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, tapi untuk pidana tertentu.
0: Oke.
1: Jadi mulai kita juga punya kewenangan untuk itu, tapi hanya pidana tertentu, mulai dari penyidikannya sampai ke penyidikannya. Tetap kita punya kewenangan itu, tapi hanya tindak pidana tertentu.
0: Tindak pidana tertentu.
2: Oh. Nah, kemarin di Undang-Undang Kejaksaan itu Pak, di Undang-Undang Malaysia nomor 11 tahun 2001 tentang kejaksaan, perubahan atas Undang-Undang nomor 16 tahun 2024, itu di 2004 tentang pasal 30 itu disebutkan bahwa kejaksaan ini punya tugas di bidang pidana, misalnya melakukan penuntutan. Jadi semua perkara tindak pidana itu dilakukan penuntutannya oleh jaksa. Jadi semua misalkan ada perkara di polisi nanti mungkin dilimpahkan kejaksaan, jaksa Allah yang menuntut seperti itu. Kemudian melakukan penyidikan, penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu, termasuk tadi
0: korupsi.
2: Jadi kalau korupsi ini, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan.
0: Oh, penyelidikan dan penyidikan. Oke.
2: Jadi
0: Dengan adanya tadi undang-undang, perubahan undang-undang tadi ya Pak ya?
2: Pasal 30 itu, itu sudah rinci mengenai kewenangan dan tupoksi kejaksaan itu sendiri.
0: Nah inilah pentingnya.
2: Dan juga ada bidang-bidang lain seperti tadi saya sampaikan, kami bidang intelijen itu.
0: Iya, bidang intelijen khususnya nih. Intelijen ini kerjanya luar biasa. Berat banget.
2: Iya, kami juga sebagai support system lah di bidang-bidang lain. Ada khusus bidang-bidang kami adalah support systemnya. Kemudian kami juga ada upaya pencegahan.
0: Iya.
2: Tadi edukasi itu penyuluhan hukum.
0: Penyuluhan hukum.
2: Adanya di bidang intelijen itu sendiri. Kemudian juga ada di bidang perdataan tata usaha negara.
0: Ya.
2: Jadi kami juga Pak pengacara jaksa juga.
0: Ya itu bisa dia pengacaranya.
2: Negara namanya.
0: Iya iya iya.
2: Kewenangan perdataan tata usaha negara itu nanti akan membeda pemerintah ini di bidang keperdataan. Apabila terjadi sengketa mungkin dengan pihak lain atau pihak yang berkepentingan. Jadi nanti jaksa ini bisa mewakili negara atau mewakili pemerintah.
0: Ya.
2: Bisa membela hak-haknya itu sendiri.
0: Baik, luar
2: kemudian
0: biasa.
2: Kemudian tadi terkait dengan peran masyarakat.
0: Peran masyarakat.
2: Iya, kami intinya di sini kejaksaan, khususnya Jaksa Negeri Wakatobi itu mengajak semua masyarakat, khususnya di Wakatobi, apalagi kita tahu sendiri Wakatobi ini kondisi geografisnya luar biasa. Ada mungkin di pulau-pulau yang tadi saya bilang.
0: Iya.
2: Itu marilah kita sama-sama berkolaborasi, laporkan ke kami ketika terjadi tindak pidana atau tindak pidana korupsi, segera laporkan kami, datang ke kantor kejaksaan untuk berkonsultasi ataupun membawa laporan untuk sebagainya itu dipersilahkan. Kami membuka pintu.
0: Baik, luar biasa ini. Pertanyaan sudah mulai masuk satu-satu dari Pak Rahmat. Ya, bagaimana peran kejaksaan dalam mengawal proyek pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan. Oh, di sini ada pengawasan masyarakat. Bagaimana peran kejaksaan dalam mengawal proyek pembangunan agar tidak terjadi penyimpangan? Wah, ini ini upaya pencegahan, ini upaya pencegahan yang udah mulai masuk nih.
2: Bagian dari pencegahan.
0: Ya.
2: Di kejaksaan itu yang tadi saya bilang, di pencegahan itu adanya di intelijen, ada juga di bidang perdataan tata usaha negara.
0: Oke.
2: Khususnya di proyek, misalkan proyek strategis, bisa dibilang proyek strategis, kami itu ada namanya pendampingan proyek strategis.
0: Pendampingan proyek strategis,
2: ketika itu merupakan proyek strategis nasional, atau daerah, misalkan mungkin di Wakatobi daerah, proyek strategis daerah, kejaksaan ini mempunyai peran untuk mendampingi proyek ini bisa berjalan dengan lancar, dari ancaman, gangguan, dan hambatan. Kemudian, kami juga ada namanya pendampingan hukum. Nah, pendampingan hukum itu nanti melalui bidang yang tadi, bidang perdataan tata usaha negara.
0: Okay.
2: Jadi didampingi ketika pihak yang akan misalkan melakukan mungkin pengadaan proyek atau mungkin sebagainya itu, nanti mereka akan bermohon pendampingan ke kami, khususnya di bidang perdataan tata usaha negara. Nanti kami dampingi bagaimana sih pengelolaan dari segi keuangannya, bagaimana mekanisme dari hukumnya itu seperti apa.
0: Oke, jadi mungkin salah satu cara juga, misalnya teman-teman para kontraktor-kontraktor nih, misalnya yang akan melakukan sebuah proyek, katakan proyek daerah, pemerintah daerah, ataupun juga apalagi yang proyek strategi nasional yang besar ya, sebaiknya mungkin mereka dari awal sudah harus melakukan minta bantuan dari teman-teman kejaksaan Pak, supaya saya terkawal dengan baik dan sebagainya, sehingga tidak terjadi gitu.
2: Jadi terkait itu, kami ini khusus bisa mendampingi dari negara Pak,
0: negara,
2: negara itu daerah, jadi bukan swasta kami bisa.
0: Ya gitu, negaranya, jadi, fokusnya ke situ.
2: Yang berkaitan dengan keuangan negara, nanti kami bisa melakukan pendampingan hukumnya.
0: Oke, jadi jelas ya. Oke, barangkali kita jauh lebih dalam lagi, tadi itu sudah bahas tentang landasan yuridisnya, kewenangan kejaksaan tadi sudah jelas diatur ya, bahwa asas dominus litis dan juga ini kejaksaan memang memegang kendali penuh atas perkara-perkara pidana dalam konteks korupsi. Ya, dalam konteks korupsi, di mana kejaksaan juga memang sudah diuji untuk menerapkan asas ini secara objektif demi kepentingan umum tanpa intervensi politik. Nah, itu dia. Kemudian kita masuk lagi nih Pak Reza dan juga Pak Irwan dan juga pendengar kita ya. Sudah, terima kasih sudah mulai banyak respon ya. Tentang implikasi Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tadi yang KUHAP baru ini terhadap peran kejaksaan dalam tipikor. Nah, boleh lagi direview lagi nih biar masyarakat lebih tahu ternyata sudah ada implikasi untuk Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 yang merupakan KUHAP baru. Ya, silakan.
1: Ya, jadi memang terkait dengan implikasi dari KUHAP atau KUHAP itu kan sudah sampaikan tadi bahwasannya sudah berubah dari arahnya retributif atau menghukum, sudah berubah menjadi ke korektif, memperbaiki, memulihkan. Jadi jadi tujuan utamanya bukan untuk menghukum tapi untuk mengembalikan, aset tadi itu
0: tujuannya
1: atau
0: itu.
1: Uang negara yang hilang tadi itu. Jadi memang sudah secara aturan memang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang tindak korupsi di undang-undang nomor 31 tahun 99 pasal 23 kemudian sudah berubah dan dikodifikasikan lagi di dalam KUHP yang baru di pasal 603 604. Memang secara secara nomenklatur atau bahasa normanya itu tidak banyak berubah, hanya saja itu perubahan karena sudah ada perubahan dari apa? Putusan MK. Ada beberapa yang sudah dari yang undang-undang lama sudah dilakukan perubahan dari putusan MK kemudian dikodifikasi dilengkapi di dalam KUHP yang baru tadi.
0: Wah, ini.
1: Dan itu pun juga terkait dengan sanksi lah kita bicara untuk hukumannya tadi itu tidak banyak berubah.
0: Tidak banyak berubah ya.
2: Khusus untuk tindak pidana korupsi ini memang tidak banyak berubah. Bisa dibilang di KUHP baru itu cuma berganti pasal, jadi
0: berganti pasal saja.
2: Sebelumnya di luar KUHP, kemudian sekarang sudah diakomodir di KUHP. Kalau kita biasanya mungkin mendengar pasal 2 dan pasal 3 tentang korupsi, sekarang itu sudah menjadi pasal 603, 604 di KUHP baru. Dan tadi seperti saya sampaikan, kalau memang paradigma KUHP baru ini sudah bergeser nih Pak, dari retributif ke represif. Jadi ada pergeseran paradigma. Sekarang makanya kami di Kejaksaan sendiri itu memang mengejar bagaimana nih dari tindak pidana ini, hasil dari tindak pidana ini bisa kami
0: selamatkan.
2: Selamatkan untuk bisa dimanfaatkan lagi kepada masyarakat.
0: Baik, ini sudah waktu, kita masih ada waktu lagi untuk, nah sekarang tadi kan tadi sudah disampaikan bahwa tujuan utamanya adalah mengembalikan, artinya apa? Ada pemulihan aset, recovery sebagai parameter keadilan yang nyata ini. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih Pak Reza dan juga Pak Irwan. Wah, ini luar biasa ini ya. Karena marwah kejaksaan saat ini memang sudah diukur dari kemampuannya untuk memulihkan keuangan negara. Nah, bukan sekedar menghukum tadi sudah disampaikan, tetapi mengikuti aliran uang kemana? Di follow the, the money, follow the money, itu bahasa bahasa kita gitu.
2: Follow the money, follow the asset.
0: Oh, itu dia.
1: Jadi memang kalau untuk paradigma ini sudah berubah tadi kan, memang kita tahu kondisi secara apa internasional juga mempengaruhi keadaan ekonomi kita itu sendiri. Kita tahu bahwasannya secara perkembangan nasional bahwasannya harga minyak naik, harga bensin juga naik, harga motor naik. Nah, itulah kenapa tujuannya sekarang berubah ke arah situ.
0: Itu dia.
1: Jadi uang-uang yang sudah dirampas, uang-uang yang sudah atau barang yang sudah diambil dari hasil dari korupsi, tujuannya untuk memulihkan keuangan negara itu sendiri. Jadi uang itu akan diputar lagi untuk dibelanjakan lagi. Nah, jadi tujuannya bukan untuk menghukum orang saja, tapi kita benar-benar mengedepankan untuk pemulihan tadi.
0: Ya kan?
1: Ketika ada tadi saya sampaikan di awal tadi kan ada mobil Ferrari, ada mobil apa namanya Harley Davidson. Kalau kita cuma menghukum orangnya, ini masih menikmati mobilnya.
0: Nah,
1: tapi kan tujuannya kita untuk memulihkan. Untuk memulihkan hasil aset. Apa yang sudah diambil.
0: Iya, dan itu adalah aset milik negara.
1: sebenarnya aset milik negara tapi yang disalahgunakan.
0: Disalahgunakan. Baik. Dan itu juga sudah terlihat ya buat juga masyarakat yang mungkin selama ini cuma melihat di tayangan televisi saja, ada beberapa misalnya setumpuk uang tuh Pak yang menjadi barang bukti pada saat gelar di media gitu kan. Nah, ini masyarakat banyak bertanya-tanya. Itu salah satu contoh. Ini jelaskan dulu Pak.
1: Ya, Reza dan Pak. Nah, jadi memang tujuannya uang itu ditumpuk biar orang melihat ini loh uang yang diambil oleh orang ini loh uang yang harusnya bisa digunakan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri. Ada gambaran.
0: Yes.
1: Ini udah ekstrim nih dari ini. Jadi jangan kesannya kita ini seperti tidak ada keterbukaan bahwasannya berapa sih uang yang diambil.
0: Itu dia.
1: Orang kan kalau kita lihat secara apa ya, secara media sosial segala macam itu kan hanya bicara angka.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi kan kita lihat harus bukti fisiknya apa. Selain dari uang, ada juga mobil tadi itu contohnya. Gitu. Oh, karena kalau rata-rata saya perhatikan memang terlihat memang wujudnya masih berupa digital di rekening. Nah, tapi kalau rekening kan kita nggak bisa melihat secara langsung. Untuk fisiknya seberapa sih ini?
0: Iya.
1: Orang kan nggak tahu. Benar. Bahkan mungkin saya pun ya, awal-awal pun saya belum tahu. Kalau misalkan uang tumpukan 1 miliar itu cuma segepok di koper kecil pun cukup gitu. Satu miliar.
0: Iya.
2: Ini juga merupakan bentuk transparansi kami. Karena ketika kami melakukan penegakan hukum itu harus transparan. Bentuk transparan kami perlihatkan ini loh. Ampas. Untuk negara dari hasil tindak pidana.
0: Dan tadi sudah dijelaskan oleh Pak Reza dan juga Pak Irwan bahwasannya segala sesuatunya yang sudah kembali disita oleh negara itu akan diputar lagi oleh negara dan untuk kemaslahatan masyarakat gitu. Sehingga masyarakat juga bisa memahami, oh ini inilah hasil dari sitaan misalnya dalam bentuk barang atau barangkali uang itu akan dilakukan lagi, diberikan lagi ke negara dan negara akan mengatur kembali ke masyarakat.
1: Betul sekali.
2: Manfaatnya ini ada.
1: Biar manfaatnya ada, apalagi dengan situasi ekonomi indeks ekonomi kan bahasanya kan.
0: Iya. Karena kondisi kita sekarang memang udah luar biasa. Pemerintah pun juga udah jor-joran untuk segera untuk melakukan tadi recovery, penyelamatan aset dan sebagainya. Nah, tidak terasa ya Pak Reza, Pak Irwan, saya akhirnya jadi kecanduan mau pingin ngobrol lebih banyak dan saya mau ingin tahu banyak dan juga masyarakat udah mulai banyak responin, mulai banyak mengetahui ternyata. Oh iya, tindak korupsi begini, begini, begini dan ada aturan barunya dan sudah dijelaskan bahwa memang ternyata memang juga kita tidak pungkiri ya Pak Reza dan Pak Irwan dan khususnya teman-teman di Kejaksaan ini ada apa? Ada tantangan tentunya di dalamnya untuk melakukan tugas-tugasnya keseharian, terus kemudian tetap menjaga juga kode etik, ya aturan kejaksaan itu yang memang harus dijunjung tinggi juga tentunya. Barangkali karena kita ada di menit-menit akhir ini Pak Reza dan juga Pak Irwan selaku teman-teman yang memang ada di bidang intelijen ini, silakan mungkin bisa dijelaskan.
1: Mungkin kalau kita bicara secara tantangan memang namanya kita di institusi yang alhamdulillah sekali kita emang bisa dibilang dipercaya oleh publik. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasannya masih ada orang-orang atau mungkin netizen-netizen yang saya tidak tahu bagaimana itunya. Bahwasannya
0: cara memandangnya berbeda gitu.
1: Karena gini, karena kita ini namanya kita bicara korupsi, saya bilang tadi orang yang berkerputi, orang yang intelektual.
0: Itu.
1: Ada kasus kalau mungkin Bapak perhatikan pernah ada dia ini menyewa buzzer-buzzer untuk menyerang apa yang sedang kita lakukan. Itu salah satu tantangan yang kita sedang hadapi ini.
0: Itu,
1: dalam artian kita ini harus bersikap profesional dalam bekerja. Kita ini tidak bukan bisa diganggu, maksudnya kita ini tidak boleh terpengaruh oleh politik dan sebagainya karena tujuannya untuk menjaga kepercayaan masyarakat itu sendiri. Biarkan orang itu mau menyewa buzzer-buzzer sedemikian rupa, kalau kita namanya profesional nggak akan terganggu. Malah kita kejar itu buzzer-buzzer itu dari mana, siapa yang menyewa dan sebagainya. Tapi namanya institusi yang alhamdulillah percaya itu pasti akan ada banyak tantangan.
0: Dan tadi sudah Nah, tadi sudah
1: bantulah kami ini yang di Kejaksaan ini untuk bisa menjaga marwah kita sendiri ini supaya apa? Supaya Bahasanya itu keadilan ini bisa ditegakkan.
0: Ditegakkan, benar sekali Pak Irwan. Karena memang waktu pun juga singkat, tetapi saya yakin dan percaya apa yang menjadi perbincangan kita yang didengarkan, disaksikan melalui live TikTok ini menjadi sebuah pendidikan yang sama dimiliki oleh masyarakat dan menjadi berkah buat kita, sehingga marwah dari kejaksaan dan kemudian dari tindak pidana korupsi sekiranya ini sudah mulai akan terkikis pelan-pelan dan masyarakat menyadari hal itu, sehingga negara kita akan lebih makmur lagi, masyarakat sejahtera. Terima kasih untuk acara kita Jaksa Menyapa, teman-teman dari Kejari Wakatobi. Dengan pilar utama keadilan, kita menjaga marwah dan juga konsistensi kejaksaan dalam perang melawan korupsi. Sekali lagi terima kasih narasumber saya Bapak Resa Karisma Wibowo, Sarjana Hukum selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi. Kemudian Pak Irwanto, Sarjana Hukum selaku Kepala Subseksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi. Sehat selalu Bapak. Mudah-mudahan perbincangan kita bukan cuma sampai di sini. Next time ada lagi topik-topik yang lebih menarik. Sehat selalu buat teman-teman di sana. Ya, gimana Pak Irwan?
1: Ya, dan gimana saya? Kami mohon maaf memang ini dilakukan via Zoom karena memang kita ini ada membagi tugas nih.
0: Iya. Apalagi bidangnya Pak Resa dan Pak Irwan ya.
1: Itu dia.
0: Sehat selalu rekan-rekan di sana. Tetap menjadi yang terbaik. Yang pastinya mudah-mudahan kita nanti next time tadi kita akan bahas lagi topik-topik yang tentunya juga menjadi kebutuhan masyarakat secara umum.
1: Amin.
0: Terima kasih. Saya kiri sampai di sini. Saya kiri sampai di sini Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah pendengar, demikianlah perbincangan kami untuk di Jaksa Menyapa bersama dengan Pak Resa Karisma Wibowo selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi dan juga Pak Irwanto selaku Kepala Subseksi 1 Intelijen Kejaksaan Negeri Wakatobi. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita akhiri sampai di sini kebersamaan kita untuk di Jaksa Menyapa. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk penyampaian dinamika olahraga.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif Jaksa Menyapa. Partisipasi Anda membantu meningkatkan dukungan dan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

0: Baiklah pendengar, saatnya kita memperbarui informasi kita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 Jakarta tepat pukul 12 untuk Dinamika Olahraga.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika Olahraga.

0: Piala Dunia 2026 telah memasuki babak perempat final yang akan mempertemukan 8 tim terbaik. Sementara timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Malaysia dengan skor 3-0. Tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Archery Power Series 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda, terutama Anda para penggemar Piala Dunia 2026. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3. Kamis 9 Juli 2026, saya Risti Rustarto.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, kabar pertama kami awali dari pesta bola dunia. Babak perempat final Piala Dunia 2026 mulai bergulir dengan 8 tim terbaik bersaing memperebutkan tiket semifinal. Dominasi tim-tim Eropa masih terlihat dengan 6 wakilnya. Prancis, Spanyol, Belgia, Norwegia, Inggris, dan Swiss. Amerika Selatan hanya menyisakan 1 tim, Argentina, sementara benua Afrika diwakili oleh Maroko. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola dan sekaligus merupakan mantan pemain timnas Indonesia, Buyung Ismu, menilai tim-tim Eropa memang masih menjadi kandidat kuat untuk mengangkat trofi. Meskipun demikian, ia berharap edisi Piala Dunia kali ini dapat menghadirkan juara baru.
1: Ya, Eropa dengan ini ya sudah pastilah kan, mereka pasti lebih unggul lah dari benua-benua lain ya. Memang terbukti mereka setiap tahun ya yang paling banyak adalah Eropa. Sementara kan orang kan tahun kemarin kan bertemu Eropa dan Amerika Latin. Apakah sekarang juga akan ketemu lagi Eropa dan Amerika Latin? Tapi sebelum-sebelumnya kan ada juga Eropa dengan Eropa. Nah itu, kalau kita mengharapkan nih ada juara baru ya. Misalnya ada yang dari Afrika bisa juara, Maroko misalnya. Kita nggak tahu ya. Ya mudah-mudahan ya dengan inian sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah, jangan juara lama lagi.
0: Babak 8 besar Piala Dunia 2026 dimulai dini hari nanti, mempertemukan Prancis melawan Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat, yang akan disiarkan langsung.

0: sepak bola di Piala Dunia 2026. Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA setelah kekalahan 2-3 dari Argentina di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mesir meminta penyelidikan terhadap wasit dari tim VAR dan seluruh ofisial pertandingan karena dinilai membuat sejumlah keputusan merugikan. Kontroversi terjadi setelah gol dari Mostafa Zico dianulir lewat VAR. Dan Mesir juga menilai bahwa Mohamed Salah seharusnya mendapat hadiah penalti sebelum Argentina mencetak gol penentu kemenangan. Pelatih Hossam Hassan bahkan menuding timnya menjadi korban ketidakadilan sepanjang pertandingan.
1: Saya tidak ingin mengatakan pertandingan ini keras atau bersih. Kami tersingkir dengan tetap menjaga kehormatan. Namun, hasil pertandingan ini jauh dari semangat fair play yang selama ini dijunjung FIFA. Hari ini, tidak ada rasa hormat dan tidak ada fair play. Sebelum Argentina mencetak gol kedua, seharusnya kami mendapat penalti. Tetapi wasit bahkan tidak mau meninjaunya. Gol kami juga dianulir dengan cara yang aneh. Wasit tidak bersedia melihat kembali keputusan yang merugikan kami, tetapi justru datang untuk membatalkan gol kami. Pada akhirnya, hidup dan dunia memang tidak selalu adil.

Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke lapangan tenis. Unggulan kedua Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal turnamen Grand Slam. Maksud kami Grand Slam Wimbledon 2026 usai menyingkirkan Taylor Fritz di All England Club tadi malam. Sementara petenis putri Ukraina Marta Kosyuk melaju ke empat besar setelah menyingkirkan Jasmine Paolini. Liliana Dea menyampaikan informasinya.
1: Alexander Zverev memastikan tempat di babak semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya usai mengalahkan Taylor Fritz dalam 3 set langsung di All England Club tadi malam. Unggulan kedua asal Jerman itu menang 6-4, 6-4, 6-2 sekaligus memutus 7 kekalahan beruntun dari Fritz. Zverev tampil dominan lewat servis akurat dan penyelesaian agresif dari baseline sebelum menuntaskan pertandingan dalam waktu 1 jam 59 menit. Usai laga, petenis peringkat 3 dunia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan dan berharap dapat melanjutkan perjalanannya hingga mengangkat trofi juara.
2: I hope to play 2 more matches here, so we'll see.
3: Saya berharap masih bisa memainkan 2 pertandingan lagi di sini. Kita lihat saja nanti bagaimana hasilnya. Tetapi untuk saat ini, saya sangat senang bisa berada di semifinal, apalagi setelah menghadapi Taylor yang sudah lebih dari 2 tahun tidak pernah saya kalahkan. Selama 2 tahun terakhir, dia terus mengalahkan saya. Hari ini saya memainkan pertandingan yang luar biasa dan saya sangat bahagia bisa lolos ke semifinal.
1: Sementara itu, pada sektor tunggal putri, Marta Kosyuk melanjutkan performa impresifnya dengan melaju ke semifinal Wimbledon untuk pertama kalinya. Unggulan ke-12 asal Ukraina itu menyingkirkan finalis 2024 Jasmine Paolini dengan skor 6-3, 6-2 hanya dalam 69 menit. Kosyuk tampil solid sepanjang laga tanpa menghadapi satupun break point, sekaligus menyamai pencapaian terbaik petenis Ukraina di turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Usai meraih kemenangan, Kosyuk mengaku tidak menyangka mampu melangkah sejauh ini dan menikmati dukungan penuh dari penonton.
4: Obviously dream come true, winning here.
1: Tentu saja ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Menang di sini bahkan tidak ada dalam rencana saya hari ini. Saya hanya ingin masuk lapangan, menikmati pertandingan, dan memberikan permainan terbaik. Selalu luar biasa bermain di hadapan stadion yang penuh, dan di sini rasanya selalu dipenuhi penonton. Jadi, terima kasih banyak atas energi yang kalian berikan hari ini.
4: Thank you so much guys for your energy today.
1: Pada babak semifinal, Alexander Zverev akan menghadapi wildcard tuan rumah Arthur Ferry, sedangkan Kosyuk ditantang unggulan ke-9 Linda Noskova. Ferry melangkah ke babak 4 besar, usai menaklukkan Flavio Cobolli 3 set langsung, sementara Noskova mengamankan tempat usai menumbangkan Elis Mertens. Kedua pertandingan semifinal itu akan menentukan 2 tiket menuju partai puncak nomor tunggal putra dan putri Wimbledon 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Di arena basket, Los Angeles Lakers merekrut center Kevon Looney yang kontraknya satu musim senilai 3,9 juta dolar Amerika Serikat dalam menghadapi NBA musim 2026-2027. Pengalaman 3 kali juara NBA bersama Golden State Warriors membuat Looney diharapkan memperkuat kedalaman squad, khususnya di posisi center. Pebasket berusia 30 tahun tersebut dikenal dengan rebounder andal, serta efektif menjalankan skema pick and roll. Kemampuannya memasang screen dan membuka ruang diyakini akan membantu tim dalam menciptakan lebih banyak peluang mencetak angka. Selain pengalaman sebagai juara, Looney juga dikenal mampu menambah kekuatan pertahanan Lakers lewat permainan disiplin dan konsistensi sebagai pemain pelapis.

0: Para pendengar dan pemirsa, di kabar sepak bola dalam negeri, Ketua Umum PSSI Erick Thohir agar meminta publik jangan cepat puas di kemenangan telak timnas U17 atas Malaysia. Laporan lengkapnya bersama Karisma Rizky.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang.
2: Kemenangan telak 3-0 timnas U17 Indonesia atas Malaysia di Stadion Manahan Solo Selasa kemarin menjadi gebrakan positif di awal era pelatih David Nascimento. Namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengingatkan publik untuk tidak cepat berpuas diri. Erick menegaskan bahwa hasil positif ini masih dalam tahap awal perkembangan. Pelatih baru asal Portugal, David Nascimento, baru saja mulai menangani tim.
1: Ya masih dini karena pelatihnya juga baru datang. Tetapi yang seperti kita sudah rapatkan bersama Exco, dengan keberadaan Coach John ya, yang fokus di tim senior, dan dia juga akan coba menjaga kesinambungan dengan U20 dan U23. Terbukti sekarang sudah ada pemain seperti Doni Tri yang dipanggil, bahkan Becker yang 17 dipanggil. Ini komitmen dari Coach John. Jadi ini kita jaga.
2: Kemenangan 3-0 ini menjadi bukti taktik agresif high pressing yang diterapkan Nascimento. Di sisi lain, Kapten Tim U17 Ramadhan Putra Negara mengaku sangat terkesan dengan arahan pelatih asing.
3: Sangat seru, sangat apa, berkesan sekali. Saya belum pernah dilatih sama apa, pelatih luar.
2: Hasil ini juga merupakan peningkatan besar setelah pada uji coba leg pertama pada 4 Juli 2026, Indonesia sempat ditahan imbang satu sama. Setelah uji coba ini, Garuda Muda akan bertolak ke Tiongkok untuk memusatkan latihan pada Agustus nanti. Selain itu, Erick juga membeberkan rencana strategis PSSI ke depan, yakni fokus ke Eropa dalam melakukan pembinaan usia U13 hingga U15, ditargetkan melahirkan pemain yang mampu berkarir di Eropa, meniru kesuksesan Jepang. Dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, PSSI juga akan membangun pusat pelatihan khusus untuk anak-anak usia U13 dan U15. Menyusul regulasi FIFA yang mengumumkan Piala Dunia U15, Erick ingin Indonesia tidak boleh hanya fokus pada tim senior. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Indonesia akan menurunkan 12 wakil pada turnamen bulu tangkis Japan Open 2026 dan berlangsung di Tokyo, Jepang pada 14 hingga 19 Juli mendatang. Dari sektor tunggal putra, Merah Putih mengandalkan Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Sementara Putri Kusuma Wardani adalah satu-satunya wakil di tunggal putri. Sektor ganda putri dan ganda putra masing-masing mengirim 3 wakilnya. Ganda campuran mengandalkan 2 wakilnya di turnamen level Super 750 tersebut. Japan Open menjadi ajang penting bagi para pebulu tangkis Indonesia dalam menjaga performa dan mengumpulkan poin menuju turnamen-turnamen besar lainnya.

0: Kabar baik datang dari olahraga panahan. Tim panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 yang berlangsung di Novemesto, Republik Ceko. Epi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Kalau kejuaraan yang akan dihadapi setelah ini mungkin nanti di Ahmedabad.
2: Saudara tim para panahan NPC Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perak saat mengikuti ajang Hyundai World Earth Series Para Series 2026 di Novemesto, Republik Ceko. Pada single event tersebut, atlet andalan NPC Indonesia, Ken Swagumilang, tampil mengesankan dengan mempersembahkan 2 medali dari nomor individual compound serta mix team compound berpasangan dengan Theodora Audi Ayuda Verelie. 1 medali emas lagi dipersembahkan oleh Kolidin yang berpasangan dengan Noviera Ross di nomor mix tim rekap. Dari ranking yang dirilis World Earth Series berdasarkan capaian di seluruh pertandingan, tim NPC Indonesia menempati urutan kelima bersama Korea Selatan dan Republik Ceko. Sedangkan India menjadi juara umum dengan meraih 5 medali emas, 3 perak, dan 2 medali perunggu. Pelatih para panahan NPC Indonesia, Idia Putra Harjianto, mengapresiasi penampilan para atlet yang dibawa ke Ceko sebab 3 medali yang diraih berasal dari nomor yang dipertandingkan pada APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028.
3: Untuk hasil akhir sendiri, kita akan mentargetkannya di nomor Paralimpik, yaitu nomor individual recurve man, individual recurve woman, individual compound man, individual compound woman, mixed team man, mixed team woman. Tentunya kita maksimalkan di nomor-nomor tersebut dan alhamdulillah kita bisa lolos 3 nomor di nomor-nomor pertandingan Paralimpik, yaitu kita lolos di final recurve mixed team, compound mixed team, dan individual compound man. Tentunya dari hasil tryout inilah yang menjadi tolak ukur kita ke depan nanti untuk menuju ke Nagoya dan melanjutkan menuju ke Paralimpiade.
2: Lebih lanjut disampaikan Idia Putra, selain berburu prestasi dan poin Paralimpiade, tim para panahan NPC Indonesia juga mendapatkan gambaran tentang kekuatan negara-negara Asia, di mana India masih cukup tangguh untuk menjadi kompetitor di ASEAN Para Games APG 2026, selain Korea Selatan. Sementara itu, Ken Swag Gumilang mengaku bersyukur bisa meraih 2 medali perak dalam kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko. Menurutnya, ASEAN Para Games APG menjadi fokus jangka pendek sebelum kemudian menatap target menuju Paralimpiade Los Angeles. Atlet asal Sidoarjo tersebut sudah mencanangkan target pribadi yang harus diraihnya di 2 multi event besar tersebut.
1: Untuk komentar dari hasil kejuaraan di Novemesto, Republik Ceko ini, saya memang harus puas di 2 medali perak, akan tetapi di sini ada evaluasi mungkin nanti ya dari tim pelatih dan saya juga, karena sebagai pelaku saya akan memberikan feedback juga kepada pelatih. Untuk kejuaraan kali ini mungkin saya akan bersyukur dan mengevaluasi aja sih, lebih tepatnya mungkin itu. Kalau persaingan yang ada di event kali ini ya, saya rasa persaingannya mulai terasa berat karena selain banyak atlet-atlet baru bermunculan yang memiliki kualitas yang cukup mumpuni untuk bersaing di event kelas internasional.
2: Sebelum bertarung dalam ajang ASEAN Para Games bulan Oktober di Nagoya, Jepang, tim para panahan NPC Indonesia berencana mengikuti kejuaraan dunia di Ahmedabad, India pada bulan September mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kali ini informasi terakhir datang dari arena tinju. Dua petinju putri Indonesia, Maria Meisita Manguntu dan Linda Sari Langi Mailin, memastikan tempat di semifinal Asian Boxing U19 dan U23 2026 yang berlangsung di Jakarta. Dan Maria melaju setelah mengalahkan wakil Taiwan di kelas welter ringan 65 kg, sedangkan Linda menundukkan petinju Uzbekistan di kelas minimum pada babak semifinal 12 Juli mendatang. Maria akan menghadapi wakil Uzbekistan, sementara Linda akan bertemu petinju Mongolia.

Sementara itu Nurul Iza Nuhehe terus terhenti di perempat final setelah kalah angka dari wakil Uzbekistan pada kelas bulu putri. Pelatih tim nasional Husni Rey berharap para petinju yang lolos mampu mempertahankan performa terbaik demi meraih prestasi di hadapan publik sendiri.

Perdana pemirsa, kabar dari Arena Tinju tadi mengakhiri kebersamaan di Dinamika Olahraga siang hari ini. Namun kami akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, tentunya dengan berbagai informasi penting lainnya. Ikuti juga melalui www.rri.co.id dan media sosial terverifikasi kami @rriprogramatika. Saya Risur Starto, selamat siang dan salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026,

RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026. Usai tadi kita update informasi seputar dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Kembali saya Yuda, temani Anda di Sultra Siang. Yang pastinya kalau di jam-jam seperti begini adalah kalian menikmati istirahat sejenak, menikmati makan siang, menikmati suasana lebih rileks setelah setengah hari sudah melakukan banyak aktivitas dan rutinitas. Ya, boleh menikmati makan siangnya di rumah atau barangkali sistem COD. Tuh salah satu recommended-nya buat kalian yang ada di Kota Kendari, boleh ke Lapak Pontianak tuh ya, bisa memesan makanan, bisa memesan minuman yang segar-segar, boleh lah ya. Lapak Pontianak tuh dia keren ya, bisa salah satu tempat tongkrongan juga, resto dan kafe gitu ya. So, tetap bersama dengan Yuda, temani Anda di perjalanan Sultra Siang. Dan kali ini ada lagu dari Guru Perdana dengan Pergilah Saja.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

101 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Sultra siang, apa kabar untuk Anda yang juga saat ini masih menikmati suasana santai di rumah atau barangkali ada di tempat aktivitas Anda ya. Sudah menikmati makan siang belum? Oke, saatnya memang udah lebih rileks, santai untuk terus menyimak ya rangkaian-rangkaian informasi musik-musik pilihan terbaik yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Oke, selamat siang juga yang baru tuning di live TikTok Yuda. Apa kabarnya? Ada 265. Apa kabar? Ya, terima kasih udah hadir. Ada juga Kakak Ling. Apa kabar? Daerah Konawe Selatan. Konsel ya. Mudah-mudahan juga hari ini kita jumpai dalam keadaan yang baik. Ya pastinya masih dengan rangkaian musik-musik pilihan terbaik Yuda akan hadirkan ke ruang dengar Anda. Iskan, selamat bergabung untuk Iskan juga. Apa kabar? Oh ya, nanti kita akan update lagi informasi lainnya. Nanti diantaranya akan hadir informasi dari hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga Bobo nanti pukul 14. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Kemudian nanti akan ada informasi realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni yang sudah mencapai 10,79 triliun. Ya, seperti apa update informasinya nanti bisa Anda menyimak, mendengarkan di penyampaian Warta Berita Siang, atau nanti boleh dicek informasinya di KBRN atau juga di rri.co.id. Temannya ada di Sultra Siang, Yuda bersama dengan tim teknik yang juga saat ini tengah bertugas.

Ultra Siang, Yuda yang temani Anda. Kita coba update lagi informasi kita untuk siang hari ini, pendengar, di mana pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akhirnya menuntaskan penantian ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu yang selama lebih dari 6 bulan itu belum menerima gaji. Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangaruka ini memastikan bahwa pembayaran hak para pegawai dilakukan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD dengan total alokasi sekitar 34 miliar. Nah, penyerahan atau pembayaran gaji itu dilakukan secara langsung kepada P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Dan momentum ini sekaligus dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan verifikasi data seluruh penerima guna untuk memastikan mereka benar-benar aktif untuk menjalankan tugas di unit kerja masing-masing. Bahkan dalam arahan Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara, Bapak Andi Sumangaruka, dia mengatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji itu bukan disebabkan minimnya anggaran, melainkan adanya persoalan administrasi saja pada proses pendataan P3K, di mana berdasarkan dari data pemerintah pusat, hanya sekitar 738 orang yang tercatat dalam sistem. Namun saat pelantikan, jumlah P3K yang diangkat itu mencapai 2.641 orang, sehingga terdapat ribuan pegawai yang belum terdata sesuai dengan administrasi di kementerian. Nah, kondisi ini membuat pemerintah harus mengambil langkah untuk menyelesaikan mereka ya sudah yang sudah dilantik juga dan telah mengucapkan sumpah jabatan, bahkan telah menerima surat keputusan. Karena itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak mereka. Itu dia update informasi kita di perjalanan Sultra Siang di rangkaian musik dan info.

Ada di Pulau Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang, pendengar. Kita update informasi seputar dunia ekonomi. Mata uang rupiah ini kembali dibuka di zona merah. Bahkan dalam melawan dolar saja. Mulai pagi tadi, ini pendengar, pembukaan perdagangan seperti yang dilansir di CNBC Indonesia. Rupiah itu mengawali perdagangan dengan terdepresiasi sebesar 0,33%. Artinya apa? Ada di angka 18.050 per dolarnya. Wah, udah mulai naik lagi nih, ya. Kemudian dengan pembukaan ini, rupiah kembali menembus di level psikologis di angka 18.000 per dolar, dan posisi ini terjadi setelah pada penutupan perdagangan terakhir rupiah itu melemah di angka 0,11% ke level 17.990 pada saat itu. Bahkan di sisi lain dari indeks dolar yang mengukur kekuatan ini, ada 6 mata uang utama dunia pada pukul 9 itu terpantau mengalami penguatan tipis, ada di angka 0,2% ke posisi 101,10%. Oke, itu dia ya. Kita masih akan terus bersama di Sultra Siang Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih kita ada di Sultra Siang Pendengar. Ada sebanyak 2.641 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara ini menerima rapelan gaji selama 6 bulan. Nah, di setiap P3K-nya ini menerima gaji itu sebesar 1,5 juta per bulannya untuk periode Januari hingga Juni 2026. Sehingga total yang diterima itu mencapai 9 juta per orangnya. Wah, ini kabar gembira ya. Dan pencairan ini, pendengar, dilakukan secara tunai melalui bendahara masing-masing di organisasi perangkat daerah atau OPD di Aula Serbaguna Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara di Kompleks Bumi Praja Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari. Itu dia ya kabar terkini terkait dengan P3K paruh waktu yang sudah dirapel sebanyak 6 bulan. Luar biasa ya. Oke, selamat, semoga juga teman-teman yang ada di P3K paruh waktu pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara itu lebih semangat lagi meningkatkan kinerjanya. Sesaat lagi Yuda akan hadir dengan penyampaian warta siang tepat pukul 14 hasil dari liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau.

satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Update informasi, Polres Buton yang terus juga mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggal di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Nah, selengkapnya nanti informasinya Yuda akan hadirkan sesaat lagi di penyampaian Warta Siang pukul 14 waktu Indonesia.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Lauten nomor 44 Mandonga Kota Kendari, inilah Warta Siang.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban.
2: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya supaya tidak menumpuk di akhir tahun.

0: Dua pokok berita utama akan mewarnai kebersamaan kita di penyampaian Warta Siang. Di antaranya, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni sudah mencapai 10,79 triliun. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama dengan saya, Yuda. Kita awali informasi kita yang pertama, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota hingga 31 Juli 2026 guna menertibkan administrasi serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
1: Kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten dan kota sejak 6 Juli lalu dan akan berakhir pada 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra, Laude Mahbud mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Razia dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat di Sulawesi Tenggara, sementara lokasi pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi di mana penerapannya itu di 17 kabupaten kota. Jadi PT Samsat di 17 kabupaten kota. Jadi mulai dari tanggal 6 sampai 31 Juli ya. 2026.
2: Laude Mahbud menjelaskan, operasi terpadu ini juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi besar. Menurutnya, pelaksanaan razia pada periode sebelumnya memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan penerimaan daerah, di mana pada razia sebelumnya, pemerintah berhasil menghimpun 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu, masyarakat diimbau melengkapi dokumen kendaraan dan memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Beralih kita ke informasi selanjutnya, realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara untuk semester 1 tahun 2026 tercatat mencapai 10,79 triliun. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
3: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai 10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar 21,38 triliun rupiah. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra Dr. Iman Widianto mengatakan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPB Sultra mencapai 10,76 triliun atau 50,45% dari total pagu 2026 sebesar 21,38 triliun. Iman juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan

0: Optimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan realisasi belanja negara sangat penting dalam mencegah momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran uang di masyarakat, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
1: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah. Ya, ini akan terus kita dorong kepada kementerian lembaga untuk segera belanja. Karena ini dampaknya luar biasa terhadap perekonomian, khususnya di Sultra, dengan APBN, belanja APBN akan menjadi trigger ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulawesi Tenggara.
0: Lebih lanjut, Iman Widianto mengatakan pihaknya berkomitmen mengoptimalkan serapan APBN tidak hanya untuk menjaga daya beli masyarakat, namun juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk program pembangunan nasional di wilayah Sulawesi Tenggara.
2: Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Polisi menghimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuang bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
3: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
4: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi, belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
3: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
4: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapontori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
3: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentang sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
4: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Kita lanjut. lanjutkan warta berita siang kita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada perwakilan 3.500 siswa SMA, SMK, dan SLB pada peluncuran program prioritas pendidikan di Aula Dikbud Sultra. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tenggara, Profesor Aris Badara mengatakan penerima beasiswa terdiri atas 1.700 siswa SMA, 1.700 siswa SMK, dan 100 siswa SLB dengan masing-masing memperoleh bantuan sebesar 1 juta yang disalurkan satu kali beasiswa tersebut ditujukan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dengan mekanisme penetapan penerima diawali melalui usulan dari sekolah yang dilengkapi surat keterangan tidak mampu atau SKTM, kemudian direkap oleh Dikbud Sultra dan diverifikasi melalui proses review Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan sebagai penerima. Penyaluran bantuan kepada seluruh siswa di kabupaten dan kota sesultra akan dilakukan secara bertahap, dan program beasiswa bagi siswa miskin merupakan salah satu program prioritas Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumengaruka dan juga Wakil Gubernur Hugua di bidang pendidikan yang ditunjukkan untuk membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Dua orang luka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Fortuner dengan pick up tangki air. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani menurunkan laporannya.
5: Akibat jalan licin, sebuah mobil Toyota Fortuner yang dikendarai seorang mahasiswa inisial LM bertabrakan dengan mobil pickup Mitsubishi tangki air di jalur pendakian belakang SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Selasa 7 Juli tersebut menyebabkan dua korban atas nama Iwan bersama rekannya Yusri harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil tangki air, sementara pengemudi Toyota Fortuner selamat tanpa mengalami cedera. Insiden tersebut sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Kasihumas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Toyota Fortuner melaju dari arah kantor Kelurah Lipu menuju Jalan Raya Palagimata saat melintas jalan menanjak dalam kondisi cuaca gerimis, ban kendaraan diduga kehilangan traksi sehingga mengalami slip hingga keluar jalur. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melintas mobil pickup sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.
6: Jadi untuk mobil Fortunernya, informasi dari Satlantas dalam keadaan aman dan sehat. Sedangkan untuk mobil pickupnya, dua orang, di mana pengemudinya mengalami luka robek di dahi dan di kakinya, sedangkan penumpangnya bersamaan juga luka di dahinya. Seperti video yang kita lihat itu tersempat kakinya terjepit sehingga ada evakuasi dari beberapa masyarakat dan dibantu oleh Satlantas pada saat olah TKP.
5: Usai menerima laporan kecelakaan, personil Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pengemudi pickup sempat terjepit di balik kemudi akibat ringsek pada bagian depan kendaraan. Warga sekitar bersama personil Satlantas Polres Bau-Bau bahu-membahu mengevakuasi korban hingga berhasil dikeluarkan dari dalam kabin. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dengan total kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Saat ini kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, sekaligus mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintasi jalan menanjak, terutama ketika kondisi jalan basah akibat hujan. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan DJPB Sulawesi Tenggara menggelar Forum Komunikasi Publik atau FKP. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
0: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kanwil Dirjen Perbendaharaan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal itu, kantor wilayah Dirjen Perbendaharaan Sultra menggelar forum komunikasi publik. Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra, Dr. Iman Widianto mengatakan, forum konsultasi publik yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder yang mendapatkan layanan DJPB. Melalui kegiatan FKP ini, kata Iman, pihak siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari berbagai pengguna layanan, sehingga pelayanan yang DJPB Sultra berikan semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder, dan melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
1: Ini forum konsultasi publik, ini merupakan agenda tahunan, jadi bagian dari upaya kita di Jenderal Pendaraan, Kanwil Sulawesi Tenggara, untuk terus meningkatkan layanan kepada para stakeholder, masyarakat, LSM ya, yang memang kita layani, dan kita siap diberikan kritik, masukan ya, untuk semua pengguna layanan kami, agar ke depan tentunya layanan kami di Kanwil DJPB Provinsi Sultra semakin baik lagi ke depan.
0: Lebih lanjut ke Kanwil DJPB Sultra, Iman Widianto menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan Kanwil DJPB Sultra yang menghadirkan stakeholder terkait untuk mendengarkan hasil kinerja selama satu tahun terakhir. Menurut Mastri, kehadiran Ombudsman dalam kegiatan FKP DJPB Sultra dalam rangka untuk berbagi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena mitra Dirjen Perbendaharaan Sultra merupakan penyelenggara pelayanan publik, dan Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
7: Sebenarnya forum konsultasi publik itu kementerian lembaga dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan itu mesti harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Nah, kami dari Ombudsman mengapresiasi forum konsultasi publik yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan stakeholder terkait. Yang pertama, menyampaikan atas hasil kinerja selama 1 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, meminta masukan, mendengarkan saran atas perbaikan-perbaikan layanan publik yang ada. Nah, kami hadir dari Ombudsman juga dalam rangka untuk sharing terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenapa? Karena sebenarnya mitra Dirjen Perbendaharaan itu adalah juga penyelenggara pelayanan publik. Karena mitranya kan Satker, pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi, dan termasuk desa. Ya, jadi kami dari Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
0: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra turut dihadiri sejumlah perwakilan satuan kerja kementerian lembaga yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2: Beralih kita ke informasi yang terakhir, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sulawesi Tenggara itu akan berlangsung Juni hingga Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat dihimbau untuk terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musafir.
8: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
9: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif, mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
8: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
9: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni mencapai 10,79 triliun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas yang tersisa sampai dengan sore nanti. Sampai jumpa.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu. Dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

gosip, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah. Hanya

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Saya Mutia Apit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Music Request 100% Indonesia.

Selamat sore pendengar, untuk di 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Jihan Benazir kembali menemani hari Anda ya, untuk di edisi siar 9 Juli 2026 di awal Sultra sore ini ya. Kita akan mengawalinya dengan musik request 100% Indonesia. Jadi untuk Anda, saya menantikan nih ya obrolan-obrolannya, kemudian juga requestan-requestannya ya. Seperti biasa saya buka di line telepon 0401-3124-008 atau melalui via WhatsApp ya pendengar. Silakan Anda boleh WhatsApp ke Pro 1 RRI Kendari, kasih tahu lagu Indonesia yang ingin Anda dengarkan ya. Karena kita mainnya di musik request 100% Indonesia, artinya apa? Artinya lagu yang di request adalah lagu-lagu Indonesia ya. Menemani aktivitas hari ini atau yang sedang bebas tugas ya. Kalau saya lihat sih cuaca di sekitaran Bandung ini mendung ya, tapi tadi saya dapat informasi bahwa di kawasan Lepo-Lepo dan Baruga dan sekitarnya itu sempat diguyur hujan yang lebat gitu ya. Gimana kalau misalnya saya juga menantikan updatean cuaca dari tempat Anda yang ada di luar kota Kendari ya, boleh langsung dikasih tahu, share informasinya sekalian request di 0401-3124-008 untuk di musik request 100% Indonesia.

0: Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Music Request 100% Indonesia.

Musik request 100% Indonesia. Silahkan ya kalau mau request. Nih tadi saya sempat dengar deringan telpon di luar sana. Ya mana teman-teman saya yang lain ini ya. Nanti ada Jerry atau Blimade gitu ya, yang akan mengangkat telpon Anda ya. Bisa say hi juga sekalian. Dan pastinya saya nantikan hingga pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hari ini ya, tadi pagi lebih tepatnya pendengar bangun tidur. Nggak pagi-pagi banget sih, jam berapa ya tadi ya? Saya baca berita sekitar pukul 9 pagi atau 10 pagi gitu ya. Jadi masih pagi, namanya kalau di pagi hari itu kan pengennya mood bagus gitu ya pendengar. Tapi setelah lihat sosial media, kemudian berita-berita yang muncul di timeline sosial media ya. Jadi untuk nilai tukar rupiah hari ini di hari Kamis itu bergerak melemah pendengar ya. Melemahnya itu 52 poin atau sekitar 0,29% dari 18.014 rupiah per dolar Amerika Serikat, ini menjadi 18.066 rupiah per dolar Amerika ya. Ini tentu masih menjadi gejolak juga ya bagi kita nih masyarakat untuk lebih menghemat juga gitu ya. Nah, mungkin Anda, ada dari Anda pendengar yang ingin membagikan tips hematnya in this economy ya. Di situasi ekonomi yang masih naik turun seperti saat ini gitu ya. Apakah Anda punya tips dan trik ya untuk lebih menghemat seperti itu ya. Dalam segi apapun, mungkin BBM ya, atau mungkin untuk sehari-hari, konsumsi sehari-hari ya, seperti apa cara menghemat versi Anda. Silakan ya, sambil jihan nantikan di musik request 100% Indonesia 0401-3124-008. Saya mau menyapa dulu teman saya yang lagi mendengarkan di bau-bau ya. Selamat sore, kota bau-bau. Di mana nih? Di bau-bau hujankah atau seperti di Kendari ini cuman mendung-mendung aja gitu ya? Silakan kalau misalnya yang lain mau request juga yang di bau-bau boleh, seperti teman saya yang satu ini ya, request lagu Krisye featuring sama Sofia Latjuba, Anggrek Bulan. Sayangnya untuk semua yang sedang mendengarkan, untuk Jihan semangat terus katanya untuk siarannya. Terima kasih ya, karena sudah disemangati juga untuk siaran di hari ini. Saya langsung putarkan deh ya lagu dari Krisye featuring sama Sofia Latjuba. Saya masih menantikan juga tips hemat dari Anda seperti apa ya pendengar. Di via WhatsApp boleh, via telepon juga silakan di 0401 3124 008.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi di Musik Request 100% Indonesia. Saya mau menyapa dulu untuk Bunda Hawi. Selamat sore Bunda Hawi ya. Request lagunya Adista, judulnya Ku Tak Bisa Siap. Lagunya untuk Ibu Tiara, terus juga Bu Hani, Ibu Niartin, Mbak Purnama, Mbak Anita, Ibu Emil, Bang Sukiman, Bang Juha, Pak Jido, Pak De Alif, Bang Solihin ya. Katanya oke buat semuanya. Terima kasih Bunda Hawi. Mana nih yang namanya sudah diabsen sama Bunda Hawi? Ayo dong bergabung ya di Musik Request 100% Indonesia. Sambil cerita-cerita ya, kita indeks ekonomi kayaknya memang harus banyak berhemat gitu ya. Saya mau tanya dulu Bunda Tiara, ada tips dan triknya tidak nih berhemat untuk di kondisi seperti saat ini ya. Saya mau menyapa Bunda Tiara yang sudah berada di ujung telepon. Halo Musik Request
1: 100% Indonesia, Mbak Jihan.
0: Halo, apa kabar Bun?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, hujan tidak di sana?
1: Baru berhenti.
0: Oh, baru berhenti?
1: Iya.
0: Lebat kah atau gerimis-gerimis lucu Ji gitu, Boh?
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang. Gimana nih Bunda, sekarang kan memang nilai tukar rupiah juga lagi nggak terlalu bagus gitu kan ya. Apa-apa naik nih barang-barang. Tips dari Bunda Tiara yang sudah Bunda Tiara terapkan itu untuk menghemat apa nih Bun? Siapa tahu bisa membantu saya dan yang lain.
1: Cara menghematnya itu Mbak Dianto, tidak berbelanja berlebihan.
0: Oke.
1: Terus kedua, diperhitungkan apa yang mau dibelanja, apa mau dibelanjakan. Terus yang ketiga, jangan membeli barang yang tidak penting kita gunakan sehari-hari. Itu aja tips saya.
0: Oke, jangan membeli barang yang tidak penting ya.
1: Iya.
0: Nah itu tuh kadang-kadang Bun bingung cara membedakan mana yang penting, mana yang butuh.
1: Saya Mbak Yanto, yang penting itu kayak ini, beras, sayur, mat, lombok, itu yang penting.
0: Oh itu yang penting. Yang lainnya bisa lah ya diakalin gitu ya.
1: Yang lainnya bisa dulu di disingkir-singkirkan.
0: Iya sih Bun ya. Oke, itu berarti tips hemat dari Bunda Tiara. Saya juga catat, semoga ini bisa membantu pendengar yang lain juga nih Bun ya saat ini.
1: Iya betul.
0: Oke. Ini mau request lagu apa nih? Kalau yang ini gak usah hemat-hemat, langsung kasih tahu aja.
1: Lagunya Inka Kristi aja deh.
0: Inka Kristi boleh, yang mana nih?
1: Atas nama cinta.
0: Atas nama cinta. Oke, nanti saya puterin, tenang. Mau menyapa siapa?
1: Ya, menyapa ya buat Mbak Jihan. Masalahnya lama kita tidak ketemu di udara Mbak Jihan.
0: Iya, kemana aja deh saya. Wow.
1: Iya. Tadi malam Mbak Jihan kan siaran tuh.
0: Iya, saya siaran tapi kan gabung ke nasional ya.
1: Iya, saya gabung tadi malam di Pro 1.
0: Oh iya, saya dengar Bun. Saya dengar ada katanya Bu Tiara gitu. Oh, ternyata Bunda Tiara sudah mengudara dari Pro 1 Jakarta ya.
1: Iya, Surabaya saya sering masuk juga.
0: Siap, ini Inka Kristinya buat siapa nih?
1: Ya, Inka Kristinya buat Mbak Jihan bersama Bimade. Selamat sore, selamat sehat selalu. Bahagia selalu ya Mbak Jihan ya.
0: Amin.
1: Mbak Jihan. Terus ada Bang Akbar, sehat selalu di sana. Ada Ibu Hawi, ada Ibu Umi, ada Ibu Niartin, ada Ibu Farida, terus ada Purnama Sari, Pak Nasrun. Mas Wandi, yang pernah jawab apa Mas Wandi, tahu kemana dia itu.
0: Iya nih, mana ya?
1: Jangan sampai dia sudah kita undangan dia itu.
0: Kita belum dapat undangan ya nih malahan ya.
1: Itu kita tunggu-tungguin undangan ini. Apa siapa yang duluan nih datang undangannya ini. Ya, oke okay, Mbak Jihan, terima kasih.
0: Bunda.
1: Iya. Yeah.
0: Ini Inka Kristinya lagunya adanya yang Nafas Cinta sama Cinta Kita. Mau yang mana nih? Belenggu Cinta juga ada nih.
1: Ayo, yang mana tadi kita bilang?
0: Nafas Cinta, Cinta Kita, atau Belenggu Cinta nih?
1: coba Belenggu Cinta aja.
0: Belenggu Cinta, siap. Nanti jangan puterin ya.
1: Iya, makasih.
0: Terima kasih, Bun.
1: Oke. Okay. Satu 100% Indonesia.
0: Musik request 100% Indonesia. Sudah ada Bunda Tiara yang membagikan tipsnya gitu ya. Pokoknya cari yang penting aja nih, yang kita butuh aja nih. Misalnya kalau untuk masakan di rumah, pokoknya beras ada, sayuran ada, cabai jangan lupa. Yang lainnya masih bisa diakalin ya dari Bunda Tiara. Kemudian juga diatur pengeluarannya. Nah, tips-tips kayak gini nih yang kita butuh ya. Siapa tahu ada dari Anda yang ingin share juga untuk tipsnya di sore hari ini, saya nantikan ya di Musik Request 100% Indonesia.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Music Request 100% Indonesia.

Dunia Bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2022.

Kalau cinta mungkin tidak berubah ya, tapi pengeluaran yang tadinya mungkin kita tidak terlalu memperhitungkan dan tidak terlalu memperhatikan, sekarang agak berubah nih ya. Agak berubah kebiasaannya karena mungkin lebih menghemat ya untuk di saat-saat ini pendengar. Apalagi nilai tukar rupiah juga masih agak lumayan ya, tadi 18.066 rupiah per dolar Amerika Serikat nih pendengar. Dan pastinya untuk menerapkan gaya hidup hemat secara efektif ya, itu bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil. Kalau tadi Bunda Tiara, sesimpel kita harus bisa membedakan mana yang kita butuh dan mana yang kita inginkan ya. Yang pertama kita memang harus tahu nih pendengar, untuk mengelola keuangan harus yang namanya menyusun anggaran ya, terutama Anda harus mencatat ya. Ini sebenarnya ke saya nih. Saya sebenarnya harus mencatat nih pendapatan dan juga pengeluaran secara rutin, supaya kita tuh tahu ya pendengar, larinya uang kita tuh kemana yang paling besar gitu ya. Kemudian juga untuk belanja kebutuhan ya, rencanakan menu mingguan. Misalnya memang membuat daftar belanja, kemudian setelah dibuat daftar belanjanya, jangan lupa untuk mematuhi daftar belanja kita nih ya, agar tidak impulsif. Ini dia ya, jadi ini harus diterapkan gaya hidup yang hemat ini, dan semoga ini akan terus berlanjut sih ya, sebenarnya kita harapnya. Lalu jangan lupa juga untuk mengevaluasi pengeluaran ya, dan juga kita harus prioritaskan masa depan kita. Jadikan penghematan sebagai langkah awal untuk mengamankan kondisi finansial di masa depan.

musik, yang baru, yang terhits, pernah hits, semua ada di sini. Musik Request. Setiap hari, jam 2:30 sampai jam 4 sore waktu Indonesia Tengah.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu. Bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara we, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Ya bisa.
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: ...96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi di pukul 16 sore hari ini ya. Musik request harus pamit dari ruang dengar Anda, tapi saya masih terus menemani Anda hingga nanti di pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan di pukul 16 ya, sesaat lagi kita akan update dulu informasi lalu lintas ya bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Kendari.
2: Oh, ini toh video
3: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
4: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling
4: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir, dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
7: Traffic update. Traffic update. Traffic update.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kita update info lalu lintas ya untuk di sore hari ini bersama dengan Bribtu Dinda yang sudah siap untuk memberikan informasinya. Selamat sore, Bribtu Dinda.
8: Selamat sore, rekan Jihan.
1: Ya, silakan informasinya untuk di hari ini.
8: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Dinda dari Direktorat Lalu Lintas Polda Sutra akan memberikan informasi mengenai situasi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Dapat kami laporkan pada titik pertama di Bundaran Abu Nawas. Situasi arus lalu lintas pada sore hari ini dari arah Bundaran Tank menuju Triping mulai mengalami peningkatan volume kendaraan karena saat ini bertepatan dengan jam aktivitas kepulangan masyarakat dan kantor. Begitu juga sebaliknya dari arah Triping menuju Bundaran Tank.

0: rawan kepadatan, kami menghimbau kepada pengguna jalan untuk memperhatikan batas kecepatan kendaraan Anda dan bersabar saat akan memutar balik di depan Rumah Sakit Bhatra Mas. Dan tidak lupa untuk selalu memberikan prioritas kepada ambulans yang akan masuk ataupun keluar dari rumah sakit. Demikian laporan kondisi lalu lintas pada sore hari ini, kembali bersama rekan Jihan.
1: Ya, Bribtu Dinda, kami juga menantikan informasi lalu lintas di luar wilayah Kota Kendari. Bisakah Anda memberikan informasinya?
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Dapat kami informasikan situasi arus lalu lintas di luar Kota Kendari, yaitu pada Tugu Kirab Kota Bau-Bau. Pada Tugu Kirab Kota Bau-Bau, situasi arus lalu lintas cenderung landai dan didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk cuaca pada sore hari ini, pada Tugu Kirab Bau-Bau terpantau cerah. Dan untuk itu kami menghimbau kepada pengendara untuk selalu berhati-hati dalam berkendara dan tetap memakai helm untuk pengendara roda 2 dan safety belt untuk pengendara roda 4. Demikian rekan Jihan.
1: Ya, Bribtu Dinda, terima kasih untuk informasi lalu lintasnya di sore hari ini. Silakan untuk menyampaikan kembali himbauan dari teman-teman RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk seluruh masyarakat.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas, menjaga jarak aman antar kendaraan, serta mengutamakan keselamatan dan selama berkendara. Bagi pengendara sepeda motor, pastikan menggunakan helm standar nasional Indonesia dan mengaitkan tali helm dengan benar. Bagi pengendara roda 4, untuk selalu memakai safety belt. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Saya Bribtu Dinda, kembali bersama rekan Jihan.
1: Terima kasih Bribtu Dinda untuk informasinya di sore hari ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Salam untuk teman-teman yang lain di sana. Selamat sore.
0: Selamat sore rekan
1: Jihan. Ya, demikianlah pendengar untuk informasi lalu lintas kita di sore hari ini di Traffic Update.
2: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

0: 96,7 MHz Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita bergabung ya bersama dengan Pro 1 Jakarta dan seluruh Indonesia untuk mengikuti Beranda Astacita Nasional. Dan sore hari ini akan bersama dengan RRI Kupang, RRI Batam, RRI Toli-Toli, dan juga RRI Ranai bersama dengan Binda Umar.
1: Siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
2: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lobalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a. Dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk mengentaskan emisi gas rumah kaca.
1: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendao melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak.
2: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih, itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
1: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendao?
2: Nah, kita dari dinas sangat memperdulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
1: Yang berikutnya, Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
2: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baai ini.
1: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rokendau selama ini?
2: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
1: Penataan ruang terbuka hijau ini, Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
2: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
1: Oke, Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini, Pak Kadis?
2: Iya, jadi seharusnya demikian, Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Mungkin ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
1: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
2: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana, tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
1: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
2: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
1: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Asja kita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
3: Beranda Asja Cita.
0: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

SRT 1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UB SRT 1 Berseri yang berada di lingkungan

miliar ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi. Mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah, hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan

0: sendiri. Saya selaku ketua unit bank sampah RT 1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT 1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang, itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini, jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
1: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT 1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nella Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT 1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah. Belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini bank sampah RT 1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT 1 Berseri ini kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS RT 1 Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
1: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT 1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT 1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah.

0: Beranda Astacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrul.
2: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
1: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi, terkait dengan pembahasan kita di kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya, kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu, dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan ini tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
1: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
2: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim. Ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerjasama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan bangunan gedung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu merupakan semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka, ya.
1: Kemudian, Pak Kadis, Kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
2: Ya, dalam perencanaan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Ya, kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Ya. Sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan. Resapan air, ya, melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya, yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone, ya.
1: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua, begitu?
2: Iya, jadi sudah terpenuhi, ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
1: Iya. Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan, ya Pak Kadis, bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
2: Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Disperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
1: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH, ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas Disperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
2: Terkait dengan persampahan ini, ya, kalau kita di Perkim, ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan permukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman, ya. Ya, sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH, ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
1: Terakhir, Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli, khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli, khususnya di wilayah perkotaan, agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja, melainkan gerakan bersama begitu, Pak? Silakan.
2: Ya, yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas, baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian, Pak, selama ini bukan dijaga, malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang, ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah, Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru, ya. Kita ini harus jaga masyarakat, kita harus jaga sama-sama.
1: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
4: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
5: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
6: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman, dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Nah, itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran, kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
5: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur, ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung. Karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga, dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga, kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, sampah berserakan, apalagi kalau kalau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan nggak gitu?
6: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Mm-mm. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Mm-mm. Itu ada mengawat, maksudnya petugas kita ada. Mm-mm. Untuk yang
5: mengawasi.
6: Mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan, yang berjualan ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan. Ya, silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
5: Iya.
6: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantai.
5: Iya.
6: Sisi lautnya itu kemungkinan ya, dia ada dua kemungkinan, bisa saja dari laut sendiri ya, dari laut dibawa oleh arus air. Mm-mm. Bisa juga dari daratan. Mm-mm. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai Mm-mm. setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak ya, dampak
5: Mm-mm.
6: ke laut.
5: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
6: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada Mm-mm. yang belum sadar. Mm-mm. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan ya, dia main letak aja.
5: Iya, membuang aja.
6: Buang aja. Ini memang kadang-kadang kesadaran itu tidak ada gitu, Mbak. Memang tidak ada. Karena dia beranggapan bahwa Mm-mm. ini sudah ada petugasnya nih. Mm-mm. Pantai Piwang ini sudah ada tugasnya. Orang Mm-mm. DLH gitu.
5: Jadi,
6: sebenarnya tugas dan tanggung jawab itu bukan
5: DLH saja.
6: Gitu kan? Semua kita bertanggung jawab terhadap sampah kita sendiri gitu kan. Nah, cuman itu yang belum nyampai gitu. Ada sebagian orang yang belum tersampaikan pesan-pesan itu. Kalau misalnya kita sudah tersampaikan, insya Allah dia paham ya. Dia pasti akan mencari tempat sampah, atau nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
5: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan, Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga, kadang buat pertemuan bersama teman-teman, itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut kan, Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini, Bu, apa tantangan terbesarnya?
6: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
5: Betul.
6: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus, kontinu dan konsisten.
5: Iya.
6: Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu.
5: Iya.
6: Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, itu kan milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
5: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Iya. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH.
6: Iya.
5: Untuk apa ada petugasnya, gitu kan?
6: Betul.
5: Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
6: Ya, jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
5: Oh, Si Piwang.
6: Jadi ya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan.
5: Iya.
6: Setiap jam itu kan artinya siapapun pengunjung ya, dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
5: iya, khusus gitu.
6: Masyarakat Maksudnya di tempat-tempat tertentu,
5: iya,
6: ya,
5: misalnya selain, ke sekolah, ya, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja, Bu?
6: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan?
5: Orang sadar apa enggak?
6: Sadar apa enggak gitu kan? Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang, agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, dan wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos, gitu ya. Cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dari sisa-sisa itu.
5: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah, Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih, Bu, mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan, Bu? Apakah memang ada rencana ke sana, Bu, untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan, Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan, Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
6: Iya, baik Mbak Elmi. Ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
5: Iya, momen khusus itu.
6: Mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya off-kan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
5: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
6: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan DLH aja yang menjaga. Lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi yang harus kita jaga gitu.
4: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 106,7 Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kembali Pro 1 RRI Kendari di ruang dengar Anda, pendengar. Kita juga sudah menyimak bersama ya untuk beranda Astacita Nasional di hari ini bersama dengan Pro 1 Jakarta ya. Dan kita menantikan untuk bersama di pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan mengupdate informasi seputar atau bersama dengan RRI Skorwil Nusantara 4 di Gemasari Pati Maju.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: 6,7 Pro 1 Kendari. Karena informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita bergabung untuk mengikuti Gema Saripati Maju edisi 9 Juli 2026.

0: Angkatan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Hari ini kita menyapa Anda kembali dalam program Gemah Saripati Maju untuk edisi Kamis 9 Juli 2026 yang akan menghantarkan ragam informasi sewilayah Korwil 4 dari berbagai lokasi tentunya bersama RRI Makassar, RRI Bone, RRI Kendari, RRI Baubau, RRI Mamuju, RRI Palu, RRI Ampana, serta RRI Toli-Toli. Dan bersama saya, untuk informasi yang pertama akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan juga Anda bisa tonton melalui kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Bersama saya, Arvan Yusri. Kita langsung hadirkan informasi yang pertama. Masih di wilayah Sulawesi Tengah dari RRI Toli-Toli. Ya, akan kami hadirkan informasinya bersama rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
2: Baik, terima kasih rekan Arvan dari RRI Toli-Toli. Kami hadirkan informasi mengenai harga sejumlah kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Susumbolan Kabupaten Toli-Toli stabil, bahkan beberapa terpantau mengalami penurunan. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
3: Memasuki awal bulan Juli 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok atau sembako di pasar Susumbolan Toli-Toli stabil, bahkan beberapa harga terpantau mengalami penurunan. Pengelola pasar Susumbolan Toli-Toli, Mastang, kepada RRI menyebut harga sembako yang turun di pekan ini, yakni cabai rawit, cabai keriting, dan tomat, sementara bawang merah, bawang putih masih di harga sebelumnya Rp40-45.000 per kilogram. Menyinggung kondisi cuaca akhir-akhir ini belum berdampak pada ketersediaan stok sembako yang masuk ke pasar Susumbolan.
4: Hari ini harga sejumlah bahan pokok ada terjadi beberapa penurunan. Seperti rica kecil itu dari 65 turun ke 50. Sedangkan rica keriting itu dari 60 turun ke 50 juga. Sedangkan tomat dari 25 turun ke 20. Untuk pasar Susumbolan itu ke depan mencukupi untuk masyarakat Toli-Toli.
3: Sementara itu, Ibu Sunusi, penjual beras di pasar Susumbolan, kepada RRI menyebut untuk harga beras saat ini mulai mengalami kenaikan karena petani belum panen dan naiknya harga pembelian beras dari tingkat distributor. Dari harga sebelumnya Rp13.000 per kilogram, saat ini beras dijual rata-rata untuk beras lokal Rp14.500 per kilogram, sementara beras Makassar Rp16.000 hingga Rp16.000 per kilogram.
5: Rp13.000 dijual, sekarang tidak ada, sudah Rp14.000, sudah dijual Rp14.000. Mudah. Dulu ada 13, ada 13 setengah, ada 14, sekarang 14 setengah, 15. Mudahnya saja Makassar, kalau dijual 16, mudah juga.
3: Seperti diberitakan saat ini, Indonesia menghadapi fenomena El Nino ekstrim yang mengancam ketahanan pangan akibat kekeringan panjang yang memicu penurunan debit air dan risiko gagal panen. Namun untuk Kabupaten Toli-Toli, berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan dan Bulog, stok beras yang dimiliki saat ini relatif masih aman hingga Desember 2026 nanti.
2: Demikianlah informasi dari RRI Toli-Toli. Kami kembali ke rekan Arvan di Makassar. Silakan rekan Arvan.
1: Baik, terima kasih rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli. Selanjutnya kita ke Kabupaten Tojo Una-Una. Ada rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana sore ini. Selamat sore rekan Novian.
6: Selamat sore rekan Arvan.
1: Baik, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih. Dari Bumi Sivepa 7 RRI Ampana DPRD Tojo Una-Una, dorong UMKM lokal naik kelas baik lewat pembinaan, modal, dan pemasaran.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tojo Una-Una memberi penguatan pada OPD terkait dalam pengembangan UMKM. Hal tersebut dikemukakan salah satu anggota DPRD Ilham Lamahusein. Menurutnya, langkah ini adalah upaya untuk mendorong pemerintah daerah melalui dinas dan pihak swasta mendukung kegiatan pemasaran produk lokal, termasuk UMKM. Dikatakan banyak produk kerajinan hasil produk

0: produksi warga lokal di Kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas dan berdaya saing. Namun hingga saat ini masih kesulitan untuk menembus pasaran, sehingga diperlukan strategi khusus agar produk-produk lokal daerah dapat menembus pasar modern.
1: Kita di DPRD Tojo Una-Una sudah membuat beberapa perda memberikan kenyamanan usaha terhadap para pelaku ekonomi mikro. Kita sudah sosialisasikan itu, perda mengembangkan ekonomi kreatif. Itu sangat jelas di situ. Jadi UMKM itu kita sudah berikan support melalui perda itu. Tinggal bagaimana pemerintah daerah merespon itu.
0: DPRD Tojo Una-Una menurut Ilham Lama Huseng meminta Dinas Koperasi dan UMKM agar terus mendampingi pelaku usaha secara berkelanjutan, meliputi pembinaan, permodalan, perizinan, hingga pemasaran produk. Hal ini penting dilakukan agar hasil-hasil produksi warga lokal tidak hanya legal, berkualitas, namun dapat diterima di kalangan pasar modern. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Baik, demikian informasi dapat kami sampaikan sore ini. Kembali ke Erin Makassar.
3: Terima kasih rekan Novian dari RRI Stasiun Produksi Ampana. Dari Ampana selanjutnya kita menuju ke Sulawesi Barat, Kota Mamuju bersama rekan Randi. Selamat sore rekan Randi.
4: Selamat sore rekan Arvan.
3: Baik, silakan informasi Anda dari Mamuju.
4: Terima kasih. Informasi dari Mamuju, pendengar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana meningkatkan alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi PNS serta pembayaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berikut laporannya bersama reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
5: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berencana menambah alokasi anggaran untuk tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil serta gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui APBD Perubahan Tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, saat ditemui RRI Mamuju, Rabu 8 Juli 2026 mengatakan, penambahan anggaran dilakukan karena tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil saat ini baru dialokasikan hingga Juli 2026. Sedangkan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja baru dianggarkan hingga Oktober 2026. Saat ini, Pemprov Sulbar masih melakukan penyesuaian dan mencari sumber pembiayaan dengan mengevaluasi program-program yang dinilai kurang efektif. Junda menjelaskan, Pemprov Sulbar berkomitmen mengalokasikan kembali anggaran tambahan penghasilan pegawai bagi PNS hingga Desember 2026. Selain itu, pihaknya juga akan menambah anggaran gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja selama 2 bulan sehingga pembayarannya dapat terpenuhi hingga akhir tahun.
6: Anggaran TPP untuk pegawai Pemprov ini kan baru sampai di bulan Juli ini.
7: Insya Allah kita tambahkan di perubahan. Ya. Kita lagi mencari sumber pembiayaannya. Kita lihat program-program ya apa yang efektif, yang tidak efektif mana dan kita coba memilah. Insya Allah kita akan tambahan. Kita tambahkan.
6: Jadi dianggarkan kembali sampai akhir tahun gitu.
7: Insya Allah.
5: Melalui penambahan anggaran tersebut, Pemprov Sulawesi Barat berharap hak-hak ASN di lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dapat terpenuhi tanpa mengganggu pelaksanaan program prioritas daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
4: Baik, itu dia informasi dari RRI Mamuju. Kembali ke rekan Arvan di RRI Makassar.
3: Baik, terima kasih rekan Randi dari Mamuju. Untuk informasi berikutnya, pendengar, kami akan menyapa rekan Jihan Benasir dari RRI Kendari. Selamat sore, rekan Jihan.
8: Ya, selamat sore, rekan Arvan.
3: Baik, silakan informasi Anda dari RRI Kendari.
8: Ya, baiklah, pendengar. BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung pada Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
9: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
10: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif mengatakan, meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
9: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
10: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
8: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali ke rekan yang ada di RRI Makassar bersama rekan Arvan.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Baik, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami dalam sindikasi siaran berjaringan RRI Wilayah 4, Gema Saripati Maju. Untuk informasi berikut ini, kami masih berada di wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kota Bau-Bau. Kami menyapa rekan Bu Husuda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau. Selamat sore, rekan Bu Husuda.
12: Baik, selamat sore rekan Arfa Yusri di Program 1 Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
12: Baik, dari Kota Bau-Bau, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang juga ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kampung Tori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Terkait hal ini, reporter RRI Bau-Bau, Heru Mulku, menurunkan laporannya.
13: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
14: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi, belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
13: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
14: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak, yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarto menambahkan, berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapuntori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini, bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapuntori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
13: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentan sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain ini, kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Ya, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
14: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
12: Dengar demikianlah informasi dari Kota Bau-Bau. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selanjutnya kami kembali bersama rekan Arvan Yusri di Program 1 Makassar. Silakan rekan Arvan.
3: Terima kasih rekan Bu Suda dari RRI Stasiun Produksi Bau-Bau, ya. Nah, kita ke Kota Watampone bersama rekan Imran Bate dari RRI Stasiun Produksi Bone sore hari ini. Selamat sore rekan Imran.
15: Selamat sore rekan Arvan Yusri.
3: Silakan informasi Anda dari RRI Bone.
15: Baik, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bone, kami ulang, Kabupaten Sinjai, mencatat masih ada sekitar 7.000 rumah tak layak huni di Kabupaten Sinjai. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter kami, Ayunia Nindiati.
16: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai mencatat masih terdapat sekitar 7.000 rumah tidak layak huni yang membutuhkan penanganan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Sinjai, Andi Sarifuddin, mengatakan jumlah rumah tidak layak huni tersebut masih jauh lebih besar dibanding kuota bantuan yang diterima tahun ini. Karena itu, pemerintah daerah terus mengupayakan penambahan alokasi bantuan dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, tahun 2026, Kabupaten Sinjai hanya memperoleh kuota rehabilitasi sebanyak 247 unit rumah dengan total anggaran sekitar 4,9 miliar rupiah.
17: Malah kita lagi lobby-lobby ini untuk penambahan di pusat, dan mudah-mudahan nanti juga ada di APBD perubahan. Karena kan target kita kan sekitar 7.000. Masih ada data kami kurang lebih 7.000-an lah untuk rumah tidak layak huni di Sinjai. Hampir tersebar di kecuali 99, ini yang belum kami sentuh, kecamatan 99.
16: Andi Sarifuddin menambahkan, untuk tahun ini bantuan RTLH bersumber dari APBN sebanyak 230 unit, APBD Provinsi Sulawesi Selatan 10 unit, dan APBD Kabupaten Sinjai sebanyak 7 unit. Setiap rumah memperoleh bantuan stimulan sebesar 20 juta rupiah untuk material bangunan, sedangkan bantuan yang bersumber dari APBD Kabupaten mencapai 22,5 juta rupiah.
15: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Kabupaten Bone. Kami kembalikan ke rekan Arvan di RRI Makassar.
3: Terima kasih rekan Imran Bate dari RRI Bone. Setelah informasi dari Bone, pendengar, kali ini kita akan hadirkan informasi dari RRI Makassar. Dinas Perdagangan memastikan stok beras SPHP masih aman di Kota Parepare. Hermira Rosmala menurunkan laporannya.
18: Pemerintah Kota Parepare terus memantau ketersediaan beras SPHP dan distribusi bulog ke pasar-pasar Parepare dengan turun langsung ke semua wilayah untuk memantau. Kepala Dinas Perdagangan Haja Andi Wisna TSE MSI saat dihubungi RRI mengatakan, terkait beras SPHP, Dinas Perdagangan terus melakukan stok beras Public Service Obligation atau PSO yang tersedia hingga mencapai 153 ribu ton dan dinilai mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang. Ia menegaskan stok beras yang tersedia saat ini berada pada kondisi sangat aman untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kota Parepare.
19: Ya, tetapi ya pada dasarnya intinya itu aman ya kita di Kota Parepare. Kalau ambil di bulog itu tidak ada yang jual di atas head, semua tidak melampaui Tetapi karena kekurangan, misalnya masih butuh ini pedagang, diambil distributor selain Bulog, itu kadang dia jual di atas ya. Tetapi pada dasarnya yang di pasar Lekesi itu jualnya adalah tidak ada di atas head. Iya, pernah ada yang bulan lalu itu saya turun pengawasan bersama tim teman-teman terkait dengan adanya laporan. Jadi saya berkunjung ke pedagang tersebut dan menyampaikan saya ambil di distributor di luar dari Bulog.
18: Andi Wisna menambahkan, dengan kondisi stok yang melimpah serta harga yang tetap terjangkau, pemerintah dan Bulog Parepare memastikan masyarakat tetap bisa memperoleh beras SPHP dengan harga stabil, sekaligus menjaga ketahanan pangan di daerah tersebut. Jumlah stok yang melimpah membuat Bulog memiliki opsi untuk mendistribusikan sebagian pasokan keluar Provinsi Sulawesi Selatan, selain tetap mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat di Kota Parepare. Emi Bafadal dari Makassar menurunkan laporan.
3: Masih informasi dari Makassar. Saudara, Makassar menjadi tuan rumah temu ilmiah regional. Soroti peran industri halal di era digital. Berikut akan dilaporkan rekan Aan Ariska.
20: Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 mulai digelar di Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar. Forum tahunan ini mempertemukan mahasiswa dan pegiat ekonomi syariah dari berbagai perguruan tinggi di wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan juga Maluku. Kegiatan ini untuk bertukar gagasan serta memperkuat jejaring akademik. Ketua Panitia Temu Ilmiah Regional Export Case Celebration 2026 Ahmad Saki mengatakan, selama 4 hari pelaksanaan kegiatan ini, peserta mengikuti beragam rangkaian kegiatan, mulai dari seminar nasional, kompetensi ilmiah, benchmarking, farewell, hingga malam peranugerahan. Kegiatan ini mengusung tema optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital dalam mendorong penguatan ekonomi syariah.
21: Pertama kali ini tentunya berdasarkan tema yang kita ambil, yaitu peran optimalisasi peran industri halal dan perkembangan digital. Jadi kita mengharapkan di sini adanya peran dari industri halal itu sendiri, bagaimana industri halal ini bisa membuat ekonomi syariah ini memiliki pengaruh terhadap ekonomi syariah saat ini. Begitu juga dengan perkembangan digital saat ini. Karena kita lihat di sini bahwa digital semakin berkembang, pastinya juga berpengaruh pada ekonomi syariah itu sendiri.
20: Temu Ilmiah Regional ini sendiri merupakan agenda tahunan dari Forum Kajian Ekonomi Islam Regional Sulawesi, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan juga Maluku. Tahun ini, 4K Celebration UIN Alauddin Makassar dipercaya menjadi tuan rumah sebagai penyelenggara. Sebanyak 61 peserta dari berbagai perguruan tinggi, diantaranya dari Universitas Hasanuddin, UIN Alauddin, IAIN Palopo, Universitas Muslim Indonesia, serta perwakilan dari Maluku mengikuti kompetisi dan berbagai agenda ilmiah lainnya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Aan Ariska, RRI Pro 1 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk informasi penutup Gema Saripati Maju edisi hari ini, pendengar, kami ajak Anda untuk menuju RRI Palu. Ada rekan Joko Nur Cahyo di sana yang bertugas. Selamat sore rekan Joko Nur Cahyo.
22: Selamat sore rekan Arfan di RRI Makassar.
3: Baik, silakan informasi Anda.
22: Baik, terima kasih. Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik ketika kepedulian menjadi kunci kota yang bersih. Bersama reporter Iksan Setiadi.

0: Sebuah kota tidak dinilai hanya dari megahnya bangunan, ramainya lalu lintas, atau pesatnya pembangunan. Sebuah kota juga dikenali dari hal-hal yang sering luput dari perhatian. Dari lorong-lorong kecil yang bersih, dari saluran air yang bebas sampah, hingga dari kesadaran warganya menjaga ruang hidup bersama. Di kota Palu, upaya membangun wajah kota yang bersih terus dilakukan. Armada pengangkut sampah beroperasi setiap hari. Tempat pembuangan disediakan, regulasi diperkuat, pengawasan ditingkatkan. Namun di balik semua itu, pemerintah masih menemukan persoalan yang sama. Tumpukan sampah liar, pembakaran sampah di kawasan pemukiman, dan kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih terjadi di sejumlah titik. Persoalan yang sesungguhnya bukan lagi terletak pada ketersediaan fasilitas, melainkan pada budaya masyarakat dalam memperlakukan lingkungannya. Pemerintah Kota Palu memandang pengelolaan sampah tidak cukup diselesaikan melalui pendekatan teknis, menambah armada, menyediakan bak sampah, ataupun mengangkut sampah setiap hari hanyalah bagian dari sistem. Sementara akar persoalannya berada pada perubahan perilaku. Karena itulah, pemerintah Kota Palu memperkuat implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah melalui berbagai regulasi turunan. Pembatasan penggunaan plastik sekali pakai, larangan membakar sampah, hingga penegakan sanksi bagi pelanggar menjadi bagian dari upaya membangun disiplin masyarakat. Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhyiddin, menegaskan bahwa regulasi harus dibarengi dengan konsistensi, penegakan hukum, dan kepedulian warga.
1: Kemudian konsistensi kita tuh terhadap penegakan perda itu sendiri. Kemudian kesadaran masyarakat. Hari ini kita lakukan sanksi misalnya. Masyarakat mulai tuh, mulai bagus lagi gitu kan. Tiba-tiba minggu depan mulai lagi. Nah, kita konsisten, ini yang kita inginkan kepada para aparat, aparat kita itu bagaimana konsistensi itu dilakukan setiap hari melihat akhirnya supaya sanksi itu bisa dikenakan benar-benar. Jadi konsisten dan benar-benar tepat mereka dikenakan sanksinya berapa kan? Sudah ada kenakan nah kita berharap dari denda yang kita kenakan itu menjadi efek jera buat mereka yang melakukan pembuangan sampah sembarangan gitu ya, melakukan pembakaran sampah ya pada tempatnya seperti itu.
0: Hasil pemantauan pemerintah Kota Palu menunjukkan sebuah fakta yang menarik. Sebagian besar lingkungan rumah warga terlihat bersih dan terawat. Namun ketika memasuki ruang-ruang publik, kondisi yang berbeda masih ditemukan. Sampah menumpuk di sudut jalan, drainase dipenuhi limbah rumah tangga, lahan kosong berubah menjadi tempat pembuangan liar. Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Palu, Muhammad Arif, persoalan ini memperlihatkan bahwa kesadaran belum sepenuhnya berubah menjadi kepedulian. Masyarakat memahami pentingnya kebersihan, tetapi belum semuanya merasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di luar batas rumah mereka. Karena itu pemerintah kini memperluas pengawasan hingga ke lingkungan pemukiman, sembari mendorong partisipasi aktif masyarakat menjaga ruang publik.
2: Sedianya bukan karena ketidaksadaran, tapi ketidakpedulian sebenarnya. Kalau mau dibilang sadar, masyarakat sadar akan kebersihan. Kenapa? Buktinya di rumahnya bersih.
3: Iya.
2: Tapi di luar rumahnya, ya mohon maaf. Ya, tidak di. Jadi kesadarannya ada, tapi kepeduliannya yang kemudian menjadi perhatian.
0: Di tengah berbagai tantangan tersebut, sebuah lingkungan di Kelurahan Tondo menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari unit pemerintahan paling kecil. RT1, RW1 tidak memulai gebrakannya dengan proyek besar, tidak pula dengan anggaran yang besar. Perubahan dimulai dengan mendengar. Ketua RT bersama warga memetakan persoalan yang mereka hadapi. Mereka berdiskusi, mencari penyebab, lalu menyusun solusi yang lahir dari kesepakatan bersama. Jadwal pengangkutan sampah ditata ulang, kerja bakti menjadi agenda rutin. Setiap lorong memiliki penanggung jawab. Komunikasi warga dibangun melalui kelompok-kelompok kecil hingga media digital. Bahkan, lomba kebersihan antar lorong dijadikan cara untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan. Perubahan yang terjadi bukan hanya terlihat dari berkurangnya sampah, tetapi juga dari berubahnya cara pandang masyarakat terhadap ruang bersama.
4: Ada ikatan emosional di sana, yang tadinya tidak mau bergerak, akhirnya mau bergerak. Itu hanya kami minta 1 jam setengah, tidak bisa lebih daripada itu, karena warga memiliki juga kegiatan-kegiatan lain dengan keluarganya. Jadi 1,5 jam sudah cukup seperti itu. Dan kami juga mengadakan kegiatan-kegiatan rutin yang bersifat menghibur lah untuk masyarakat. Misalnya makan bareng, misalnya kumpul berhadiah, misalnya ada kegiatan-kegiatan. Di RT 1 saya pikir sudah banyak berubah saat ini. Warga sudah sadar tidak perlu lagi saya kontrol, misalnya harus setiap hari saya masuk keluar lorong. Tetapi mereka sudah bertanggung jawab.
0: Pengelolaan sampah sesungguhnya bukan hanya persoalan kebersihan. Ia merupakan ukuran kedisiplinan masyarakat, cermin kualitas tata kelola sebuah kota, dan wujud nyata kepedulian terhadap generasi yang akan datang. Pemerintah dapat menghadirkan regulasi, dinas dapat menyiapkan armada, petugas dapat mengaku sampah tiap hari. Namun kota yang bersih hanya dapat terwujud ketika masyarakat memutuskan untuk tidak lagi melihat sampah sebagai urusan orang lain. Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah kota menjaga lingkungannya tidak ditentukan oleh seberapa banyak sampah yang diangkut, melainkan oleh seberapa besar kepedulian yang tumbuh di tengah masyarakat. Dan dari lorong-lorong kecil di kota Palu, harapan itu sedang dibangun sedikit demi sedikit melalui langkah sederhana yang dilakukan bersama.

0: Demikian paket news feature persembahan dari RRI Palu. Kami bertugas sore ini, saya Joko Nurjaya Sujari bersama Teknik Studio Irfan Maulani. Kembali ke rekan Arfan Yusri di RRI Makassar. Arfan.
1: Terima kasih rekan Joko Nurcahyo dan teman-teman di RRI Palu. Pendengar RRI dan pemirsa, demikian seluruh rangkaian informasi kami dari wilayah 4 Sulawesi, Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam program acara Gema Saripati Maju. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Arfan Yusri, rekan Zaid Damin, ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi, hadir kembali di ruang dengar Anda untuk bersama kita menyimak renungan menjelang maghrib di hari ini, pendengar, yang akan dibawakan oleh Bapak Wahid Nur Salim dengan judul Pertolongan Allah Teramat Dekat. Dan kami juga mengucapkan selamat menantikan waktu ibadah sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dan muslimat dimanapun Anda berada.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in amabal. Pendengar yang dirahmati Allah SWT, renungan maghrib kali ini dengan sebuah judul pertolongan Allah teramat dekat. Pertolongan Allah itu tidak serta-merta datang meskipun kita merasa sudah berusaha. Pertolongan Allah tidak langsung diberikan meskipun kita merasa telah berdosa. Dan besar kemungkinan pertolongan Allah tetap tidak datang meskipun kita sudah melakukan semuanya. Mengapa? Sebelum menjawab pertanyaan di atas, mari kita cermati dalam sejarah tentang tiga kisah pertolongan Allah yang diturunkan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Pendengar rahimakumullah, kisah yang pertama, pertolongan Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa mendapat pertolongan dari Allah bukan pada saat-saat beliau berada di Mesir, tetapi ketika berhijrah dan menghindari kejaran Fir'aun hingga terhalang lautan. Di belakangnya ada pasukan Fir'aun yang tengah mengejarnya, sementara di depannya ada lautan yang membentang. Berhenti artinya mati, jalan terus berarti bunuh diri. Pada saat itulah pertolongan Allah menghampiri Nabi Musa berupa terbelahnya lautan dan penenggelaman Fir'aun beserta pasukannya. Allah SWT berfirman, fa'auhayna ila Musa anidrib bi'asokal bahar fangfalako fakana kullu firki kattoidil azim wa azlafna thummal akharin wa anjayna Musa wa mamma'ahu ajma'in thumma agrakanal akharin inna fi dhalika la ayah wa ma kana aktharuhum mu'minin. Lalu kami mewahyukan kepada Musa, pukullah laut dengan tongkatmu itu. Maka terbelahlah laut itu, dan setiap belahannya seperti gunung yang sangat besar. Di sanalah kami dekatkan kelompok yang lain Fir'aun dan bala tentaranya. Kami selamatkan Musa dan semua orang yang bersamanya. Kemudian kami tenggelamkan kelompok yang lain. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 63-67. Pendengar, kisah yang kedua, pertolongan Allah kepada Ibunda Maryam. Kapan Allah menurunkan pertolongannya kepada Maryam? Saat Maryam sudah benar-benar pasrah kepada Allah, dia bersandar di pokok kurma dan mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyam mansia. Duhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi barang yang tidak berarti lagi dilupakan. Quran Surah Maryam ayat 23. Setilah mendengar, turun pertolongan Allah berupa aliran air, dan kurma yang berjatuhan di sisinya itu pun Allah masih menyuruh Maryam menghabiskan tenaganya guna menggoncang pokok kurma agar buahnya berjatuhan. Pohon kurma itu seperti pohon kelapa. Digunjang seperti apapun, buahnya sulit jatuh. Tetapi lagi oleh seorang wanita yang hendak melahirkan dan kondisinya lemas. Akan tetapi, disinilah pertolongan itu datang. Kurma itu berjatuhan dan Maryam pun dapat memakannya untuk menambah tenaganya saat melahirkan. Pendengar rahimakumullah, kisah yang ketiga. Yang ketiga adalah pertolongan Allah kepada Nabi Ibrahim. Saat berdakwah di Babilonia, Nabi Ibrahim tak memiliki
pengikut. Tak satu pun orang yang mengikuti dakwah beliau, kecuali sepupunya, Lut. Bahkan kasus, yaitu pemenggalan kepala berhala, membuat Ibrahim dinobatkan sebagai public enemy. Masyarakat Babilonia sangat benci kepada beliau. Saat Namrud mengumumkan bahwa vonis atas Nabi Ibrahim adalah hukuman mati dengan cara dibakar, masyarakat berbondong-bondong, yaitu menyumbang kayu bakar. Mereka menyumbangkan kayu secara sukarela. Dan saat kayu-kayu hasil sumbangan masyarakat itu ditumpuk, tingginya melebihi tinggi manusia. Tujuannya agar Ibrahim merasakan proses pembakaran dirinya, merasakan panasnya asap melebihi itu terlebih dahulu, kemudian baru merasakan yaitu jilatan api yang membakar tubuhnya. Namrud juga ingin mendengar Ibrahim berteriak-teriak dan meminta ampun. Api pun dinyalakan. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim hanya mengatakan hasbunallah. Mengapa Nabi Ibrahim mengatakan cukuplah Allah sebagai pelindung? Karena beliau sadar di antara ribuan orang yang menyaksikan dirinya dibakar, tak satu pun dari mereka yang menaruh simpati padanya. Oleh sebab itu beliau berkata hasbunallah, cukup Allah saja sebagai pelindung. Pada saat itu Nabi Ibrahim sudah tidak mampu melakukan ikhtiar apapun selain lisan yang mengucapkan hasbunallah. Maka api yang berkobar itu menjadi dingin dan tidak memiliki sifat membakar. Sebagaimana firman Allah, kuna ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Kami Allah berfirman, wahai api, jadikanlah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya ayat 69. Pendengar rahimakumullah, jadi kapan pertolongan Allah datang? Dari tiga kisah di atas kita dapat memetik pelajaran bahwa ketika kita sudah berusaha dan bertawakal, pertolongan Allah itu kian mendekat. Kalaupun pertolongan Allah tidak segera turun, bisa jadi karena Allah masih melihat bahwa kita masih memiliki sisa daya dan kekuatan. Allah ingin menghabiskan seluruh tenaga, upaya, dan doa kita sampai pada titik maksimum, sampai benar-benar tidak ada daya dan upaya selain hanya milik Allah, dan hati kita benar-benar total dalam bertawakal kepadanya, barulah pertolongan itu turun. Wallahu muwaffiq ila qawmi thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Quran tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Quran yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Quran Surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Apapun bentuk penderitaan yang dialami seseorang atau bagaimanapun situasi yang dihadapi, Allah menciptakan sebuah jalan keluar dan memberikan kemudahan kepada orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan di dalam semua kesulitan jika ia tetap istiqomah dalam kesabarannya.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada untuk perjumpaan malam hari ini ya. Sekarang penanggalan tanggal 9 Juli ya 2026. Yang dimana untuk di perjumpaan kita ya, di hari Kamis ya. Ya, jadi kita akan berbagi beragam informasi menemani pendengar sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Baik itu pendengar yang sedang beraktivitas di dalam rumah, di luar rumah, ataupun yang dalam perjalanan. Dan tentunya di perjumpaan kita malam hari ini yang akan terus menyapa pendengar dengan rangkaian informasi. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Aku bukanlah wanita baik-baik. Aku bukanlah wanita soleha. Aku bukanlah wanita yang begitu paham akan agama. Ya, aku sama layaknya wanita lain. Wanita yang penuh akan dosanya. Wanita yang penuh akan kesalahannya. Wanita yang belum baik akan tutur katanya. Wanita yang masih suka membicarakan akan dunia orang lain. Maka dari itu, tegur aku jika aku berkata kotor. Tegur aku jika aku melakukan perbuatan yang salah. Tegur aku jika aku membicarakan dunia orang lain. Dan bimbinglah aku untuk menjadi wanita makmummu yang baik.

selalu tertawa lepas. Tapi kita lupa kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter, dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun tidak ada yang menolong kita selain Allah.

0: Bros 1. Kanal informasi dan inspirasi. Bros 1.
1: Benar di Bros 1, kanal informasi dan inspirasi untuk mengawali perjumpaan kita malam hari ini. Salah satu informasi yang akan kita bagikan dari wilayah Sulawesi Tenggara, lebih tepatnya dari Wali Kota Kendari, Dr. Haji Siska Karina Imran ya, meresmikan bahwa Pasar Banteng yang berlokasi di Kelurahan Andonohu, tepatnya di Kecamatan Poasia, di Kota Kendari. Nah, dari Wali Kota Kendari, Siska Karina Imran ini menyampaikan Pasar Banteng merupakan pasar ke-12 yang hadir di Kota Kendari dan memiliki peran strategis ya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Jadi keberadaan pasar lokal ini karena sangat penting juga ya, menjadi jalur distribusi berbagai komoditas ya, dari hasil pertanian, perikanan, peternakan, dan juga dari produk UMKM masyarakat. Dari Siska juga menekankan ya, kalau untuk pertumbuhan penduduk Kota Kendari yang terus meningkat, ini perlu diimbangi dengan penyediaan dari fasilitas publik yang memadai, termasuk dari sarana perdagangan yang tertata ya, dan juga secara aman dan nyaman bagi masyarakat. Nah, jadi Siska ini mengapresiasi juga dari kolaborasi dari pihak swasta dan juga Perumda Pasar Kota Kendari yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Kendari dan menghadirkan fasilitas pasar ya yang representatif untuk masyarakat Kecamatan Poasia dan sekitarnya. Nah, ini dari Wali Kota Kendari juga menekankan ya pentingnya untuk penataan kawasan perdagangan ya, supaya mengurangi keberadaan pasar liar yang selama ini beroperasi di pinggir jalan dan berpotensi mengganggu ketertiban dan juga kelancaran lalu lintas. Ya, memang beberapa tempat ini menjamur ya, dari Andonohu bahkan sampai di daerah Poatu nih. Banyak spot-spot tertentu itu orang-orang menjajakan dagangan yang selainnya di pasar gitu, pendengar. Nah, pasar Banteng ini ya memiliki area yang cukup luas ya, menjadi solusi untuk pedagang untuk berjualan di tempat yang lebih tertib, tentunya dengan keamanan dan juga rasa nyaman. Jadi dari proses pembentukan dari Pasar Banteng ini, dari Siska juga memperkenalkan ya bahwa program UMKM Maju salah satu jadi program prioritas pemerintah ya untuk Kota Kendari, memberikan seperti bantuan modal usaha dan juga untuk mereka ya tanpa bunga ya kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi dari pemerintah Kota Kendari yang dimana komitmennya mendukung ya untuk pelaku UMKM dari bantuan permodalan ya, jadi menampingi juga usaha dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, kita masih akan berbagi nih ya, ada masih terkait juga sedikit ya terkait dengan Pasar Banteng ini untuk di wilayah Kota Kendari. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Persatukan Hal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kita bahas terkait dengan Pasar Banteng ya. Masih terkait dengan Pasar Banteng di Kota Kendari, yang dimana secara resmi diresmikan ya oleh dari Wali Kota ya, Wali Kota Siska Karina Imran, yang dimana dari Bu Siska Karina Imran juga mengajak untuk seluruh pedagang, untuk pengelola pasar dan juga masyarakat itu bersama-sama menjaga dari kebersihan dan juga ketertiban dan dari segi keamanan lingkungan ya untuk Pasar Banteng yang sudah diresmikan ini. Nah, pasar ini juga yang ditata ya, itu memberikan semoga memberikan kenyamanan juga bagi masyarakat dan bisa meningkatkan minat warga yang datang berbelanja tentunya ke sana. Nah, dengan diresmikannya dari Pasar Banteng ini, dari pemerintah Kota Kendari itu berharap juga untuk perdagangan baru ya, yang bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat, juga bisa memperluas peluang usaha ya, dan meningkatkan kesejahteraan warga, khususnya di Kecamatan Poasia dan wilayah sekitarnya. Jadi peresmian pasar ini ditandai dengan prosesi pemotongan pita sebagai simbol dimulainya operasional pusat perdagangan baru ya. Jadi kegiatan ini ya turut dihadir juga tentunya dari setiap unsur pemerintah dan pihak OPD dari pemerintah Kota Kendari juga. Dan juga terkait dengan ini ya peresmian ini ya dari Pasar Banteng ya, ini cukup jauh ya, bagian Andonohu agak ujung lagi gitu pendengar ya. Kalau misalnya pendengar taunya Pasar Andonohu ya kan, nah ini ada lagi pasar baru yang diresmikan gitu, yang paling ujung ya, jadinya ya mungkin lebih dekat nih untuk mereka yang ingin beraktivitas berbelanja di sekitaran area Senapoy ya, lebih tepatnya ya. Nah, kita pasti akan berbagi beberapa informasi yang akan menemani aktivitas pendengar di malam hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita juga berbagi terkait dengan peristiwa yang terjadi di daerah lain ya, yang ada di Indonesia. Tepatnya di tempat pemrosesan akhir ya, atau TPA Jatiwaringin, yang berada di Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Dan berindikasi lambannya merespon regulasi yang ditetapkan ya dari pemerintah, dan ini menyebabkan bukan hanya karena faktor cuaca di musim kemarau, tapi juga lambatnya perapihan sistem tata kelolanya ya. Jadi dari praktik open dumping ya, pembuangan sampah secara terbuka di TPA ini, itu dilarang secara hukum di Indonesia, dan itu juga dikutip dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2028 tentang pengolahan sampah. Jadi regulasi ini memberikan tenggat waktu masa transisi ya, sampai 2013 atau sekitar 5 tahun setelah undang-undang itu diterbitkan. Nah, ternyata pendengar ya, sudah 18 tahun ya hingga 2026 dari pemerintah daerah ternyata belum juga menuntaskan ya untuk menutup dan mengganti sistem TPA open dumping yang seharusnya digantikan dengan sistem pengolahan yang lebih ramah lingkungan seperti sanitary landfill atau controlled landfill. Nah, jadi ada kampanye urban berkeadilan wahana lingkungan hidup Indonesia atau WALHI, yaitu dari WALHI Nasional Wahyu Eka Setiawan, yang juga menyampaikan ya, di balik kebakaran TPA Jatiwaringin itu menunjukkan juga bahwa persoalan utama bukan hanya musim kemaraunya atau cuaca panas, tapi dari praktik open dumping yang masih digunakan ya. Jadi peristiwa besar yang terjadi di Jatiwaringin ini terkait kebakaran yang ya, ternyata dari WALHI sendiri menilai bahwa kebakaran TPA Jatiwaringin ini, yang ini menjadi konsekuensi dari persoalan yang lebih mendasar ya, yaitu sistem pengolahan sampah yang belum berbenah. Jadi menurut WALHI, TPA Jatiwaringin ini menerima sekitar 1.366 hingga 2.700 ton sampah setiap hari, atau hampir 1 juta ton per tahun. Ya, tapi kapasitas ini baru mampu menangani sekitar 59% dari total timbunan sampah di Kabupaten Tangerang, pendengar. Dan juga dari kepagaran TPA Jatiwaringin ini, itu juga ternyata melengkapi deretan dari persoalan yang sebelumnya terjadi ya di sejumlah TPA lainnya, seperti dari TPA Sari Mukti di Kabupaten Bandung, TPA Rawa Kucing di Kota Tangerang, dan TPA Suwung di Denpasar, dan juga sampai di kasus longsor yang pernah terjadi juga nih pendengar ya, yang viral, yaitu dari TPA Cipayung di Bantar Gebong. Dan Wahyu menegaskan dalam sistem open dumping ini sampah dibuang begitu saja ya, tanpa pengolahan maupun penutupan yang memadai. Jadi sampah organik yang membusuk dan menghasilkan gas metana atau CH, gas ini yang mudah terbakar sekaligus memiliki efek pemanasan global yang jauh lebih kuat dibandingkan karbon dioksida, pendengar. Jadi sebagai langkah darurat, ternyata dari WALHI itu menyarankan untuk timbunan sampah itu ditutup menggunakan tanah untuk mengurangi suplai oksigen dan menekan pelepasan gas metana. Tapi menurut WALHI juga bahwa langkah ini hanya bersifat sementara saja ya. Nah, kebakaran TPA Jatiwaringin ini menjadi pengingat bahwa dari persoalan sampah yang sudah mungkin sekian tahun ya, yang belum juga ditangani, tidak dapat diselesaikan dengan hanya respon darurat ketika kebakaran terjadi. Ya, mungkin sedikit kita masih akan berbagi ya terkait dengan sampah yang menjadi mungkin polemik juga di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya juga kita akan bergabung tentunya seperti biasa untuk Warta Berita Daerah di malam hari ini. Sebelum itu masih ada satu lagu yang akan menemani pendengar. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan perjumpaan kita pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional berbagi dengan Warta Berita Nasional untuk perjumpaan kita di Sultra malam ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Bon joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirine bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50.

0: Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa Rp170 triliun.
1: Bahlil Lahadalia.
2: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
1: B50 telah resmi.
0: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan Rp15 juta, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang $12.000 dan juga uang Rp15 juta terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
5: Ini juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu, penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai $12.000 dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai Rp15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
4: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
6: Mau dukungannya doa ya. Kita harus semoga kita bersalah ya, sama-sama kita berdoa, tuntas dan saya.
4: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, Asisten 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansah, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai Rp113,97 miliar dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
7: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
8: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa ProLife Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses. OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,5

0: 4,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
1: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah, yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikannya.
0: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronimus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
2: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Henry Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? Bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totalnya dari Henry Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500M. Kemudian 300M, 300M itu digunakan pribadi tersangka. Nah, yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu, pasti akan terbongkar.
0: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
4: Jual beli CPO, selain CPO
5: sama Pam Kernel.
4: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
5: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
6: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku Direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
7: 2018, kalau data dari Tebo Indah, adanya transaksi jual beli, baik itu CPO maupun PK, menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
5: Sesuai yang saya beli tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
7: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018, kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
5: Iya.
7: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
5: Iya.
6: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
7: Baik, gini aja. Itu saudara lihat tidak invoice-nya?
8: Oh, pasti lihat.
7: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
8: Waduh, lupa saya.
7: Lupa. Kalau faktur pajak?
8: Lupa juga namanya. Tidak siapa yang tanda tangan.
7: Faktur pajak, pajak itu siapa?
8: Iya, saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
7: Yang bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, lihat siapa aja yang pernah bertemu dengan
9: Saksi.
8: Saksinya saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
9: Tidak pernah ketemu.
8: Tidak pernah ketemu.
9: Pernah ketemu dengan Handoko Limahu?
8: Siapa?
9: Pak Handoko Limahu.
8: Pernah.
9: Kalau Liu Raymond?
8: Tidak pernah sama Pak. Pihak TBS tidak pernah ketemu.
9: Tidak pernah ketemu.
8: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa ya, maaf yang mulia.
9: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumennya.
8: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
6: Sementara itu jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
10: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kortas Tipitkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
11: Chef, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya, dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
10: Sebelumnya, di Treskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakor Tas Tipitkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
12: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
10: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
13: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
14: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
13: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Nggak mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
14: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arlot Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
15: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya, untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih, ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
14: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
16: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal.
17: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
16: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita ubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
17: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
18: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
17: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
19: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Les Bleus Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari.
20: Apa Saibari?
19: Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Mendengar melanjutkan untuk di perjumpaan kita malam hari ini pukul 21 waktu Indonesia Tengah ya. Kita akan berbagi dengan Sandiwara Radio seperti biasanya, di mana Sandiwara Radio untuk di malam hari ini ya, untuk di hari Kamis penanggalan tanggal 9 Juli 2026 yang akan dibawakan dari RRI Jakarta dengan judul Rinjani. Selamat mendengarkan.

0: apa Rinjani? Kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju? Baru ke warung ibu.
1: Aku lapar ibu. Masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu. Perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah. Nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh. Tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Terima kasih, Kak.
1: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
0: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
0: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
0: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
4: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal, sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir, saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh, karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
4: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
0: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
0: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
0: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya bagus banget ya Nazwa.
1: Iya, suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
0: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
1: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
0: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Rinjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu. Dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak. Buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu. Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju,

0: Bu, anak ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama, Bu. Semua ini karena kerja kerasmu, Rinjani. Terus berkarya ya, berjuang, jangan pernah lelah, ya, Rinjani?
2: Iya, Pak.
0: Baik.
2: Ibu, semua ini untuk ibu. Ibu, jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah, Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya, Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu, nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

ini dimainkan oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Mia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Persatu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih menemani untuk kebersamaan di malam hari ini. Nah, kita mungkin sedikit membahas ya terkait dengan Piala Dunia yang sudah dilalui sampai masuk ke 8 besar nih. Jadi pertandingan sudah semakin menuju puncaknya, pendengar ya. Di mana yang sebelumnya di babak 16 besar dari Portugal, Spanyol, Spanyol memimpin 1-0. Amerika Serikat, Belgia, di mana Amerika Serikat mendapatkan 1 poin dan Belgia memenangkan pertandingan dengan 4 poin. Dan juga ada Argentina melawan Mesir ya, di mana berhasil melewati dari setiap babak pertandingan dengan hasil 3-2 ya, 3 untuk Argentina. Dan juga dari Swiss dan Kolombia ya, pertandingan sebelumnya yang di mana itu dieksekusi dengan penalti ya, karena berhasil menahan imbang 0-0 ya. Tapi dimenangkan oleh Swiss dengan mendapatkan 4 poin ya dari tendangan penalti tersebut ya. Jadi 4-3 dari hasil untuk penentuan dari penalti. Dan beberapa juga yang sudah melalui dari setiap pertandingan dari babak 16 besar ya, sangat luar biasa sekali. Dari mana juga dari seperti Brazil yang harus juga tersingkir oleh Norwegia yang memimpin 2-1, dan beberapa juga yang sudah bertanding sebelumnya dari Meksiko, Inggris, Inggris memimpin dengan 3-2 dengan Paraguay, Prancis ya, di mana Prancis berhasil 1-0 juga dari Kanada, Maroko, di mana Maroko memimpin dengan 3-0. Dan akhirnya nanti untuk di dini hari ya, besok lebih tepatnya, pertandingan yang akan menentukan dari Prancis dan juga Maroko siapakah yang akan masuk ke babak semifinal. Dan tentunya kita menantikan ya hasil dari pertandingannya dan menikmati dari proses pertandingan yang akan berlangsung nanti ya untuk di esok hari. Nah, ini beruntun nih dari esok hari ya, besok hari Jumat ya, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Wah, beruntun tuh ya dari setiap pertandingan. Nah, Hilma masih akan kembali berbagi mungkin sedikit terkait dengan kesehatan untuk perjumpaan kita malam hari ini di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar, untuk di malam hari ini mungkin sedikit berbagi ya terkait dengan kesehatan ya, karena hidup sehat ini sudah menjadi tren, sudah cukup lama gitu ya kan. Dan sampai saat ini orang juga semakin berkembang juga ya, bahkan ada yang ke gym untuk mendapatkan achievement dengan tubuh yang ideal. Nah, ini ya, kalau misalkan dari pendengar mau menerapkan gaya hidup sehat ya, ini memang tidak selalu harus rumit atau membutuhkan biaya besar ya. Kalau ke gym kayaknya biayanya cukup besar ya, apalagi kalau misalkan yang premium gitu ya kan. Nah, dengan kebiasaan kecil ternyata itu juga bisa dilakukan ya, apalagi kalau kebiasaan-kebiasaan kecil itu dilakukan konsisten, mendengar. Jadi mungkin dari pendengar itu bisa merasakan manfaatnya dengan sangat besar ya untuk kesehatan tubuh dan pikiran, karena intensitas dan sering dilakukan gitu ya kan istilahnya ya, walaupun mungkin itu adalah usaha-usaha kecil yang minimal gitu ya. Nah, salah satu ya langkah yang sederhana itu yang bisa dilakukan seperti dari pola makan sehari-hari itu bisa diperhatikan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang ya. Ya, jadi pola makan itu bisa menjadi salah satu yang perlu diperhatikan untuk mendapatkan bentuk tubuh ideal bisa ya, dan mungkin lebih ke arah ini ya, gaya hidup yang lebih sehat. Dan memperbanyak juga seperti makanan sayur dan buah ya, itu juga bisa mempengaruhi, juga mengurangi makan makanan yang instan ini ya. Ini menjadi awal yang sangat bagus tentunya untuk menjaga kesehatan. Jadi aktivitas fisik yang ringan, jalan kaki bisa ya, bersepeda juga bisa ya, untuk melakukan gerakan-gerakan juga peregangan juga bisa ya. Kalau misalkan lagi sibuk gitu ya kan, jadi sela-sela waktu bisa dilakukan, juga sangat dianjurkan pendengar. Jadi kebiasaan seperti tadi ya, itu tidak hanya membantu menjaga dari segi kebugaran tubuh saja, tapi juga bisa meningkatkan energi dari segi konsentrasi, itu bisa menjalankan aktivitas sehari-hari ya, lebih ini ya, berenergi lebih tepatnya, adalah energi yang tersimpan setelah aktivitas-aktivitas kecil yang dilakukan ya. Nah, jadi tidak kalah penting juga nih pendengar. Jadi kualitas istirahat ya kan, itu juga sangat penting, menjadi bagian juga dari gaya hidup sehat. Jadi tidur yang cukup, teratur ya, tidak begadang. Ini jam berapa nih? Pukul 21 lewat 46 menit ya. Ya, ini termasuk begadang. Ya, jangan begadang maksudnya pendengar ya. Ya, itu juga tidak kalah penting ya untuk menjaga kualitas dari pola tidur kita ya. Tidur yang cukup teratur itu bisa membantu melakukan pemulihan dan juga menjaga keseimbangan kesehatan mental ya. Ya, membangun juga kebiasaan kecil yang bertahap pastinya ya. Nah, mungkin langsung semuanya dieksekusi ya, mana mungkin peregangan, mana lagi langsung lari atau jalan kaki apa segala macam, dilakukan sekaligus dalam waktu yang sama ya. Ya, sela-sela waktu ya, mungkin hari ini cuma bisa peregangan, besok bisa lari, mungkin hari ini bisa jalan-jalan santai ya, besok mungkin udah ini bisa juga sprint gitu. Kejauhannya ya, bertahap maksudnya ya. Jadi gaya hidup sehat itu bisa menjadi bagian dari rutinitas, dan itu tanpa perlu terasa terbebani ya, karena aktivitas yang sederhana yang konsisten menjadi kunci utama supaya perubahan sederhana itu bisa memberikan dampak positif dalam jangka panjang tentunya pendengar. Nah, Ilham masih akan kembali untuk menyapa pendengar ya, sebelum kita bergabung untuk di interaktif kita pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Masih akan kita hadirkan ya untuk malam hari ini, menemani pendengar yang mungkin saja agak sedikit insomnia ya, bisa bergabung bersama kita nantinya. Masih ada beberapa lagu yang akan kita hadirkan di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasinya.

kisah cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

Pendengar dimanapun Anda berada, di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita tentunya akan terus berbagi buat pendengar yang ingin berbagi requestan ya untuk di kebersamaan kita. Nah, ini juga mungkin di malam hari ini pendengar yang sedang beraktivitas dan mungkin sedang beranjak untuk beristirahat ya. Jadi lagu-lagu untuk yang kita pendengarkan malam hari ini, ya kita bermain di mancanegara lagi nih. Mancanegara di tahun 2000 ya sampai 2010. Jadi boleh bergabung bersama kita untuk merequest lagu-lagu mancanegara malam hari ini. Yang kita hadirkan ya untuk malam hari ini terkait dengan lagu-lagu mancanegara ada banyak. Ya, lem cek dulu ya. Ini ada beberapa yang hadir untuk di playlist kita malam hari ini dengan lagu mancanegara ya. Ini di sini dia. Ya, bisa bergabung bersama kita ya buat pendengar di jalur telepon di 0401-3124-008, juga berbagi bersama kita di jalur WhatsApp ya di 0813-545-0967. Ya, dan beberapa untuk yang kita bagikan ya malam hari ini di tahun 2000, coba yang agak-agak dekat dengan 2010 ya. Lagu yang menarik yang bisa Ilham hadirkan ya, ada Atomic Kitten, Always Be My Baby. Atau ada juga nih dari Backstreet Boys ya, Helpless When She Smile. Nah, ada beberapa juga kayak lagu nah Alicia Keys ya, Celine Dion, Singy, Chris Brown ya. Sangat beragam. Mungkin Kalbi dulu nih kali ya malam hari ini ya. The Little Things kita akan puterin Kalbi Kelly ya. Dan juga Elliot Yamin ya, One World ya. Jadi ini menjadi lagu untuk di awal perjumpaan kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. George Lied to Me. Boleh nih ya. Jadi pengantar untuk perjumpaan kita malam hari ini. Nanti kita akan coba untuk berbagi dan bergabung bersama pendengar ya di kebersamaan kita yang ingin berbagi dengan lagu-lagu requestan tentunya ya. Dan kita putarin dulu nih. Kalbi Khaled, The Little Things ya, dan juga Elliot Yamin, One Word, dan juga George

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, untuk di perjumpaan kita ya di malam hari ini, kita hadirkan tentunya dengan beragam nih ya mancanegara, baik itu mungkin dari Uzbekistan kalau ada yang request, namanya juga mancanegara, atau Korea boleh di request ya di perjumpaan kita di malam hari ini. Nah, beberapa mungkin tadi lagu dari Kalbi Khaled ya, kita sudah hadirkan Elliot Yamin dan juga Jordan ya, Lie to Me. Ya, kita undang untuk pendengar silakan bergabung bersama kita ya di 0401-3124-008 dan juga bisa bergabung bersama kita di jalur WhatsApp di 081-341 ya 545-0967. Ya, itu dia. Tentunya berbagi bersama kita ya di jalur WhatsApp ya di 0813 ya 545-0967 ya, dan juga di jalur telepon di 0401-3124-008. Ya, dengan lagu-lagu mancanegara yang akan kita hadirkan di perjumpaan malam hari ini, yaitu dari tahun 2000 sampai 2010 ya. Dan lagu mancanegara untuk di malam hari ini masih kita hadirkan. Mungkin ada Jack Laguna ini ya. Waduh, kayak SpongeBob. Ada Jack Efron and Gabriel ya. Ada juga Jack Savarit dan juga jangan Glee ya. Kalau Glee mungkin dari yang lain lah. Nah, ada yang sudah bergabung bersama kita di jalur telepon, langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Pak De Alif.
1: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat malam nih Pak De.
1: Malam juga.
0: Gimana nih malam hari ini Pak De? Lagi cerah kah?
1: Ya.
0: Iya, lagi cerah kah Pak De untuk malam hari ini?
1: Ya, cerah ini, menanti hujan, nggak mau turun.
0: Menanti hujan. Jangan dinanti-nantilah hujannya. Ya. Karena kadang-kadang biasa jadi lama gitu hujannya ya. Bisa satu harian. Ngeri juga sebenarnya.
1: Sebagai bunga mekar tanpa siraman ini.
0: Oi, okay lah ya. Semoga diberkahi untuk Pak De. Nah, kalau Pak De ini sendiri kan kini lagi nuansa Piala Dunia nih. Ya, dari Pak De ini lagi juarain siapa nih yang lolos saat ini?
1: Tadi itu satu malam satu hari enggak monitor. Jadi belum tahu yang di perempat final ini.
0: Oh iya, perempat final saat ini ada nih ya yang akan bertanding untuk nanti subuh nih Pak De, yang bertanding itu dari Perancis Maroko yang akan bertanding ya.
1: Perancis melawan
0: Maroko. Pak De Alif dukung mana nih?
1: Kalau saya ini, kalau Perancis di atas kertas.
0: Oh, oke. Okay.
1: Maroko terkadang ya bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi kan?
1: Bisa jadi.
0: Iya. Ya, siapa tahu aja ternyata punya jurus yang tidak kita sangka gitu ya kan? Iya, jangan sampai mereka punya manuver yang unik. Nah, untuk besoknya itu ada dari Norwegia Inggris yang akan bertanding. Ada juga dari Belgia yang bertanding melawan Swiss.
1: Norwegia itu selalu solid itu.
0: Solid benar ya. Lagi terkenal-terkenalnya nih Norwegia Pak De Alif ya untuk Piala Dunia di 2026 ini. Terkenal banget ya.
1: Tidak ada gelar.
0: Mm-mm.
1: Ya, tapi sekarang ini mungkin.
0: Iya, bisa jadi ya. Kita nggak tahu ya siapa yang akan rebut Piala Dunia karena belum ada yang bertanding untuk yang lolos di perempat besar.
1: Jam 3 nanti.
0: Untuk sebentar, iya, jam 3-an kayaknya ya. Kalau bukan jam 9, kayaknya jam 9 pagi ya. Ilham belum cek kembali nih jadwalnya secara tepatnya ya. Tapi taunya untuk esok hari itu dari Perancis dan Maroko yang akan bertanding, Pak De.
1: Iya. Ya, mudah-mudahan terjaga waktu jam 3 itu. Biasanya saya jam 3 itu sudah zoning sudah.
0: Wah, udah siap-siap standby gitu ya?
1: Iya, kemarin itu sempat ketiduran, waduh.
0: Mm-mm.
1: bagaimana ya?
0: Ya, kalau untuk supaya pada tidak ketiduran ya, ini bisa wanti-wanti juga karena esok itu ternyata jam 4 subuh.
1: Jam 4 subuh
0: mainnya Pade. Boleh dipersiapkan diri lah kalau jam 4 subuh ya Pade ya.
1: Ini kembali ke laptop dulu.
0: Oh iya benar banget. Dari Pade Alif nih belum bagiin lagu. Pade Alif mau berbagi lagu apa? Karena malam hari ini mancanegara nih Pade.
1: No problem Ji.
0: No problem, boleh nih Pade.
1: Dari Celine Dion.
0: Celine Dion, oke okay. Kita cariin lagunya. Celine Dion
1: The Power of Love.
0: Power of Love. Wih, ternyata lagu pilihannya Pade ya, mantap juga nih. Boleh lah. Celine Dion ya, The Power of Love. Asik sekali. Oke, sudah kita hadirkan. Boleh, silakan Pade mau menyapa siapa aja malam hari ini?
1: Sehe-sehenya buat orang Makassar. Happy Ayu Yula.
0: Iya.
1: Dan bernama juga tak ketinggalan pula yang ada di Bumana sana. Ada Anita di sana. Dan untuk Kang Solihin, ada lain-lainnya semuanya wujudnya di ruang rindu. Thank you atas penerimaan teleponnya Bang Operator.
0: Iya.
1: Itu siapa nama?
0: Dari Bang Herman.
1: Oh, Bang Herman.
0: Bang Herman yang menyambut kita tadi, Pade.
1: Mudah-mudahan sehat walafiat.
0: Amin.
1: Bersama Adi Elham, ruang rindu untuk menghilangkan rindu-rindu di dalam dada.
0: Asik sekali.
1: Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget untuk dari Pade Alif sudah berbagi bersama kita untuk di Ruang Rindu malam hari ini. The Power of Love. Pilihannya Pade. Ya, untuk Pade itu ya. Nah, untuk di playlist kita malam hari ini di Ruang Rindu, selain beberapa yang sudah kita hadirkan di awal sebagai punchline kita, asik sekali untuk di awal perjumpaan malam hari ini. Nah, ini juga ada John Mayer ya, Say. Kita akan puterin untuk pendengar. Selain itu, banyak yang bergabung juga di jalur TikTok kita. Saat ini ya kita live di akun RRI Kendari di TikTok. Yang ingin berbagi bersama kita malam hari ini, silakan bergabung tapi dengan lagu mancanegara ya. Kita bermain dengan lagu mancanegara, bukan lagu-lagu untuk Indonesia malam hari ini ya. Jadi lagu mancanegara di tahun 2000 sampai 2010. Ada yang sudah menyapa kita dari Linda Idris, Ruang Rindu, salam dari Ternate Kak. Salam juga untuk Linda Idris. Selain itu juga sudah ada yang bergabung lagi nih, coba kita lihat dulu dari sepupumu. Wah, ini kayaknya korban trauma sepupu kayaknya ya Bang Sepupu. Request lagunya Tulus Gajah. Salam buat Bang Ilham dan Bang Yuda dan pendengar RRI Kendari. Kita gak bisa putarin Tulus ya. Mungkin kita akan puterin lagu yang mirip-mirip dengan Tulus ya. Hanes ya. Agak mirip-mirip dengan Tulus ya. Mancanegara tapi lagunya Hanes. Coba kita lihat siapa yang akan bawakan lagu itu ya. Ya, lagu yang muncul dengan itu jadi lagunya dari Bang Sepupu ya. Ya, Hanes. Mana nih? Nah, itu dia. Nah, ini juga kita lihat nih dari Linda Idris, katanya request lagunya Jangan Paksakan Rindu. Oh, nggak bisa kita putarin ya Linda. Iya, lagu mancanegara lagunya. Request lagunya Without You by Mariah Carey. Oke, Without You, Mariah Carey. Mana nih Mariah Carey? Kita lihat nih ya. Ah, itu Mariah Carey. Mariah Carey, ini dia Mariah Carey, Without You ya. Lagu dari Mariah Carey, sepertinya aku harus mengeluarkan jurus maut ya. Mariah Carey. Carey without you, without you. Wah, ini dia. Mariah Carey without you. Oke, ini dia lagu Mariah Carey without you. Oke. Dari Linda Indris ya, nanti kita akan putarin lagu requestannya. Nah, kita masih undang untuk pendengar yang ingin berbagi. Masih banyak yang belum dibacain ya. Ah, dari sepupu ubah lagi nih. Hampir hilang cariin lagu yang judulnya Honest ya. Avenged Sevenfold ya, Dear God. Oke, Dear God, the only thing I ask to you. Mana nih, ini dia. Dear God. Kita puterin lagunya Avenged Sevenfold, lagu requestan dari Bang Sepupu ya. Iya, Ilham. Nah, Ilham enggak tahu nih, Sepupu ini cewek cowok enggak tahu nih. Enggak apa-apa ya, Ilham panggil Bang aja ya, enggak apa-apa ya. Linda Idris, salam buat Icebone apa nih? Ica, oh. Sorry, kirain Ice ya. Salam buat Ica Bone ya, Ibu Bunda Farida di Palu dan juga Bang Yunus di Buton Selatan. Oke, nih mereka minta salam nih dari Linda Idris nih ya, dari Ica, mungkin yang mendengarkan dari Bunda Farida dan juga Bang Yunus. Selain itu apa nih? Ah, sama ya ternyata. Abang-abangan kita. Iya, Sepupu. Bahaya juga nih kalau ternyata Ilham dari kemarin-kemarin tegur-tegur ternyata tersalah orang. Kan agak ganjil ya. Oke, kita puterin dulu lagu-lagu yang sudah direquest di perjumpaan kita. Pendengar yang ingin bergabung dan berbagi requestan, silakan bergabung. Nanti kita akan puterin lagu-lagu requestannya. Kita puterin dulu dari Pade Alif ya, lagunya Celine Dion, The Power of Love ya. Dan lagu-lagu yang lain juga akan menyertai. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, untuk yang ingin berbagi di jalur TikTok ya. Ya, tadi ada beberapa sudah bergabung dari Linda, kita udah puterin lagunya, dan juga Sepupu. Ya, kita masih undang satu lagu lagi kayaknya ya. Karena Ilham udah siapin John Mayer ini untuk terakhir. Satu lagu lagi karena kita gak sangka juga ya. Cepat sekali waktu berlalu pendengarnya. Sudah mendekati dengan ujung perjumpaan kita. Jadi bisa request paling 1-2 bolehlah ya. Oke, ini juga dari Linda Indri sudah menyapa kita, katanya makasih lagunya kakak. Iya, sama-sama Linda ya. Thank you banget sudah gabung dan berbagi dengan lagu ini ya, mancanegara untuk perjumpaan kita malam hari ini. Dan kita masih undang juga yang ingin menyapa kita di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967. Dan juga di jalur telepon ya, di 0401-3124-008. Nah, ini untuk yang bergabung di jalur TikTok kita, ya kan? Mungkin ada yang suka bola ya, nonton bola juga. Ikutin mungkin ya dari setiap laga yang ditampilkan melalui TVRI gitu ya kan. Jadi mungkin dari pendengar nih, siapa kira-kira yang didukung dari dua negara yang akan bertanding besok ya kan, dari Perancis versus Maroko ya. Boleh bagiin di kebersamaan kita ya. Sebelum kita buka dulu WhatsApp nih. Nah, kita cek dulu siapa tahu ada yang sudah hadir juga di perjumpaan malam hari ini dan berbagi requestan ya. Coba kita lihat nih. Wah, mana nih? Ternyata lagi trouble. Oke lah, nanti kita akan undang lagi nih tentunya buat pendengar yang ingin bergabung bersama kita di jalur teleponnya di 0401-3124-008 dan juga di jalur WhatsApp ya, masih bisa kita undang ya, walaupun agak sedikit trouble di WhatsApp, masih bisa. Silakan berbagi dengan lagu requestannya di 0813-545-0967 dan juga untuk di jalur TikTok nih ya, karena mungkin dari pendengar ini lagi jadi fans dari Perancis gitu kan, karena ada Mbappe di dalamnya, atau mungkin ingin mendukung Maroko ya karena ya satu dan lain hal lah. Mungkin lagi seneng aja gitu ya Maroko, kan Maroko deket-deket dengan Spanyol gitu ceritanya, jadi rasanya kayak ini ya, Perancis lawan Spanyol lah ya, kan negara itu berdekatan ya, cuma dipisahkan oleh ini ya, kayak ada jurang pemisah gitu ya. Oke, boleh silakan bergabung bersama kita untuk bagiin ya, siapa nih kira-kira yang mungkin saja akan masuk di babak semifinal di antara Perancis dan juga siapa nih tadi, Maroko ya, dari Maroko. Boleh. Nah, kita akan putarin dulu beberapa lagu untuk di malam hari ini ya, dari playlist kita yang sudah kita program. Tadi ada John Mayer ya, yang Say. Nah, kita masih akan berbagi juga nih lagu lain nih. Mungkin satu dulu kita simpan, kita keep dulu nih satu nih yang akan kita putarin ya. Lagu dari siapa ya? Kalau ada di tahun segitu, ya Justin Bieber pasti ada sih, Justin Bieber. Iya, yeah, Justin Bieber, That Should Be Me. Benar kan ada? Kayaknya Justin Bieber aja ya. Menarik nih Justin Bieber ya, kan mengingatkan di tahun 2010 ya. Lagi puncak karirnya saat itu ya. Sering collab-collab dengan artis-artis lainnya tentunya. Nah, sebelum kita tutup perjumpaan kita, Justin Bieber, That Should Be Me ya. Nanti Ilham balik lagi untuk menyapa pendengar ya. Tapi ya itu aja ya, requestan paling udah kita tutup. Silakan bergabung, mungkin nanti setelahnya ya di Jazz Music masih bisa kita akan puterin lagu requestannya malam hari ini. Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pendengar, ini sudah di ujung perjumpaan malam hari ini ya. Tapi tenang, pendengar, kita masih menemani dengan jazz musik untuk pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Selama 1 jam malam hari ini, pendengar akan dibuai dengan lagu-lagu yang kita hadirkan untuk menemani pendengar terlelap ya. Nah, terima kasih nih untuk yang sudah bergabung malam hari ini dari yang di jalur TikTok tadi ya. Ada Linda Igris, waduh namanya indah banget ya. Indah Linda Idris ya, kenapa jadi Igris ya, kayak Inggris-Inggris gitu. Linda Idris, ada juga dari Oyot sudah menyapa ya. Ya, salam juga nih untuk Oyot dan juga sepupu tadi sudah request lagu. Thank you banget sudah berbagi untuk di perjumpaan kita malam hari ini. Dan juga Pak De Alif yang sudah sempat dan menyempatkan diri dengan lagu requestannya. Ya, kita udah puterin tadi juga ya, Celine Dion ya, The Power of Love. Love is host, have so much power. Iya, how can it be? Ya, dan semoga kita bisa ini ya, berjumpa lagi di kesempatan yang sama di Ruang Rindu ya. Nanti Ilham kembali lagi untuk menyapa pendengar ya. Kita putarin dulu lagu dari John Mayer ya, sebelum ini menjadi penutup untuk perjumpaan di Ruang Rindu kita ya. John Mayer, Say. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Ruang Rindu.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro1 Kendari, Jalan Laut D nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Berdengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan pukul 23 waktu Indonesia Tengah, kita hadirkan dengan sajian jazz musik, program lagu yang akan menemani pendengar untuk di perjalanan malam hari ini sebelum terlelap tidur, sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah, di akhir, di penghujung untuk perjumpaan kita ya, pada penanggalan tanggal 9 Juli 2026. Kita hadirkan beberapa lagu untuk menghibur dan juga menemani dan menenangkan di situasi malam hari ini. Tentunya masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mendengar dimanapun Anda berada, di perjumpaan kita pada malam hari ini kita tutup karena sudah mendekati pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, yang senantiasa setia di program 1, demikian seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita akan bertemu kembali besok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, RRI Kendari undur diri. Dengan ucapan selamat beristirahat dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Untuk Anda yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Selanjutnya Anda dapat mendengarkan Pro3 jaringan berita nasional yang kami hadirkan 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara tetap di udara, dan Merdeka!

0: mudah-mudahan ya dengan ini yang sepak bola yang akan berkembang itu ya adanya juara baru lah. Jangan juara lama lagi.
1: Oke.
0: Harapkan kalau bisa lebih seru lagi.
1: Lebih seru, kejutan juga ini kalau sampai ada juara baru. Baik. Terima kasih banyak Bung Buyung sudah bergabung bersama Pro 3 RRI. Sehat selalu Bung Buyung. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya.
2: Delapan tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat pagi pendengar dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari dan Bau-Bau menyampaikan Warta Pagi.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami lakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban.
2: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya supaya tidak menumpuk di akhir tahun.
0: Berikut kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Pemprov Sultra menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni mencapai Rp10,79 triliun. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Jihan Benazir. Informasi pertama pagi ini pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota hingga 31 Juli 2026 guna menertibkan administrasi serta meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
1: Kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya.
3: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar razia kendaraan bermotor secara serentak di 17 kabupaten dan kota sejak 6 Juli lalu dan akan berakhir pada 31 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Bapenda Sultra, Laude Mahmud mengatakan, kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap triwulan untuk menertibkan administrasi kendaraan bermotor sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Razia dilaksanakan secara terpadu dengan melibatkan seluruh unit pelaksana teknis badan UPTB Samsat di Sulawesi Tenggara, sementara lokasi pelaksanaannya disesuaikan dengan hasil koordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota serta instansi terkait.
1: Setiap triwulan ataupun dua bulan kami melakukan razia ya terhadap kendaraan bermotor dalam rangka penertiban surat-surat kendaraan bermotor ya di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi di mana penerapannya itu di 17 kabupaten kota. Jadi PPT Samsat di 17 kabupaten kota. Jadi mulai dari tanggal 6 sampai 31 Juli ya. 2026.
3: Laude Mahmud menjelaskan, operasi terpadu ini juga bertujuan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah, khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor yang masih memiliki potensi besar. Menurutnya, pelaksanaan razia pada periode sebelumnya memberikan hasil yang positif terhadap peningkatan penerimaan daerah, di mana pada razia sebelumnya, pemerintah berhasil menghimpun 4 miliar rupiah dari pembayaran pajak kendaraan bermotor. Karena itu masyarakat diimbau melengkapi dokumen kendaraan dan memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Reporter RRI Kendari Ferry Musafir melaporkan.
0: Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara semester 1 tahun 2026 tercatat mencapai 10,79 triliun rupiah. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
2: Sampai dengan 2026 terakhir pagu adalah 21,3 triliun rupiah.
4: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Sulawesi Tenggara mencatat realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara selama periode semester 1 tahun 2026 mencapai 10,79 triliun atau 50,45% dari pagu sebesar 21,38 triliun rupiah. DJPB Sultra terus mendorong pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga untuk mengoptimalkan penyerapan APBN demi pertumbuhan ekonomi daerah. Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Dr. Iman Widianto mengatakan,

0: Bahkan, selama periode Januari hingga Juni 2026, realisasi belanja negara di wilayah kerja DJPP Sultra mencapai 10,76 triliun atau 50,45% dari total pagu 2026 sebesar 21,38 triliun. Iman juga menegaskan pihaknya akan terus mendorong kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran pendapatan dan belanja negara agar mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Percepatan realisasi belanja negara sangat penting dalam mencegah momentum pertumbuhan ekonomi, meningkatkan perputaran uang di masyarakat, serta mendukung pelaksanaan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
1: Belanja negara kita sudah 50,54%, saya sampaikan, sampai dengan 30 Juli 2026 ini, dan ini terus akan kita genjot ya, supaya tidak menumpuk di akhir tahun, karena kita sampai dengan 2026 terakhir

0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, Polres Buton terus mendalami kasus penemuan bayi perempuan yang ditinggalkan di sebuah bangunan kosong di Kecamatan Kapontori. Polisi mengimbau masyarakat yang memiliki informasi terkait identitas orang tua atau pelaku pembuangan bayi agar segera melapor untuk membantu proses penyelidikan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
1: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi.
2: Polres Buton terus menyelidiki kasus penemuan bayi perempuan di sebuah bangunan kosong bekas kantor UPTD Dikbud Kabupaten Buton di Kecamatan Kapontori yang sempat menggegerkan warga Kelurahan Watu Motobe pada Rabu pagi. Kasat Reskrim Polres Buton AKP Sunarton Hafalang saat dikonfirmasi RRI Kamis 9 Juli mengatakan dari hasil penyelidikan awal, polisi memperkirakan bayi tersebut baru berusia sekitar 4 hingga 5 hari dan diduga sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya. Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan sejumlah petunjuk yang mengarah pada proses kelahiran bayi. Pada tubuh bayi, khususnya pada tali pusar, masih terdapat penjepit dan kondisinya belum kering. Kemungkinan besar, proses persalinannya dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan karena penjepit tali pusar masih terpasang. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik telah berkoordinasi dengan sejumlah rumah sakit, puskesmas dan bidan di Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton hingga Kabupaten Buton Utara untuk menelusuri data persalinan yang sesuai dengan ciri-ciri bayi tersebut. Namun hingga Kamis pagi belum ditemukan informasi yang mengarah pada identitas orang tua bayi.
1: Kami kirimkan juga fotonya, Pak. Baik. Namun sampai dengan saat ini belum ada informasi. Kami kemarin dikonfirmasi bahwa tidak ada seorang ibu yang melahirkan bayi tersebut ciri-ciri demikian di wilayah Kota Bau-Bau. Kemudian di Kabupaten Buton juga kami konfirmasi di rumah sakit Pak, puskesmas Utara ini tidak ada juga, termasuk Buton Utara, Pak.
2: Sunarton menegaskan dugaan sementara bayi sengaja ditinggalkan oleh orang tuanya di bangunan kosong hingga membahayakan keselamatan jiwa. Menurutnya tindakan tersebut merupakan tindak pidana dan pelaku dapat dijerat dengan pasal terkait penelantaran anak yang ancaman hukumannya lebih dari 10 tahun penjara. Sunarton menambahkan berdasarkan pengalaman penanganan kasus serupa, motif pembuangan bayi kerap berkaitan dengan kehamilan di luar nikah. Meski demikian, polisi masih mendalami motif dalam kasus yang terjadi di Kapontori dan belum menarik kesimpulan sebelum seluruh alat bukti terkumpul. Selain melakukan penyelidikan, Polres Buton juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait untuk memastikan bayi mendapat penanganan terbaik. Hingga saat ini bayi masih menjalani perawatan di UPTD Puskesmas Wilayah Kapontori dan dilaporkan dalam kondisi stabil.
1: Sampai tadi subuh kami dikonfirmasi bahwa bayi tersebut masih dalam proses perawatan untuk pemulihan kondisi bayi. Karena ini memang rentan sekali terhadap kesehatan bayi sendiri, karena sudah diletakkan di dan terbuka begitu, Pak. Hanya pakaian saja, Pak. Pakaian yang beralaskan kain selimut di lantai tegel lagi, Pak, yang kotor. Nah, makanya kami sampaikan kemarin di puskesmas, ya, bidan yang merawat, agar diperhatikan betul kondisi bayinya. Alhamdulillah, sampai tadi pagi itu masih stabil, Pak, kesehatan.
2: Kasat Reskrim turut mengimbau masyarakat yang mengetahui informasi terkait identitas orang tua maupun pihak yang diduga meninggalkan bayi tersebut agar segera melaporkan kepada Polres Buton atau kantor kepolisian terdekat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyerahkan secara simbolis beasiswa kepada perwakilan 3.500 siswa SMA, SMK, dan SLB pada peluncuran program prioritas pendidikan di Aula Dikbud Sultra. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Profesor Aris Badara, mengatakan penerima beasiswa terdiri atas 1.700 siswa SMA, 1.700 siswa SMK, dan 100 siswa SLB dengan masing-masing memperoleh bantuan sebesar Rp1.000.000 yang disalurkan satu kali. Beasiswa tersebut ditujukan kepada siswa dari keluarga kurang mampu dengan mekanisme penetapan penerima diawali melalui usulan dari sekolah yang dilengkapi surat keterangan tidak mampu, kemudian direkap oleh Dikbud Sultra dan diverifikasi melalui proses review Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara sebelum ditetapkan sebagai penerima. Penyaluran bantuan kepada seluruh siswa di kabupaten dan kota sesultra akan dilakukan secara bertahap. Program beasiswa bagi siswa miskin merupakan salah

0: Satu program prioritas Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangeruka, dan Wakil Gubernur Hugua di bidang pendidikan yang bertujuan membantu meringankan biaya pendidikan sekaligus memperluas pemerataan akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu di seluruh wilayah Sulawesi Tenggara. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami untuk di Warta Berita Daerah. Saudara, dua orang luka-luka akibat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Fortuner dengan pick-up tangki air. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan.
1: Akibat jalan licin, sebuah mobil Toyota Fortuner yang dikendarai seorang mahasiswa inisial LM bertabrakan dengan mobil pickup Mitsubishi tangki air di jalur pendakian belakang SMK Negeri 2 Bau-Bau. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Lakarambau, Kelurahan Lipu, Selasa 7 Juli tersebut menyebabkan dua korban atas nama Iwan bersama rekannya Yusri harus dilarikan ke rumah sakit akibat mengalami luka-luka. Keduanya merupakan sopir dan penumpang mobil tangki air, sementara pengemudi Toyota Fortuner selamat tanpa mengalami cedera. Insiden tersebut sempat mengundang perhatian warga yang melintas. Kasihumas Polres Bau-Bau Ibtu Rino Asnan menjelaskan, kecelakaan bermula ketika Toyota Fortuner melaju dari arah kantor Kelurahan Lipu menuju Jalan Raya Palagimata saat melintas jalan menanjak dalam kondisi cuaca gerimis, ban kendaraan diduga kehilangan traksi sehingga mengalami slip hingga keluar jalur. Saat bersamaan dari arah berlawanan, melintas mobil pickup sehingga tabrakan tidak dapat dihindarkan.
2: Jadi untuk mobil Fortunernya, informasi dari Satlantas dalam keadaan aman dan sehat. Sedangkan untuk mobil pickupnya, dua orang, di mana pengemudinya mengalami luka robek di dahi dan di kakinya, sedangkan penumpangnya bersamaan juga luka di dahinya. Seperti video yang kita lihat itu tersempat kakinya terjepit sehingga ada evakuasi dari beberapa masyarakat dan dibantu oleh Satlantas pada saat olah TKP.
1: Usai menerima laporan kecelakaan, personil Satuan Lalu Lintas Polres Bau-Bau langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara, mengatur arus lalu lintas, serta mengevakuasi kendaraan yang terlibat. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena pengemudi pickup sempat terjepit di balik kemudi akibat ringsek pada bagian depan kendaraan. Warga sekitar bersama personil Satlantas Polres Bau-Bau bahu-membahu mengevakuasi korban hingga berhasil dikeluarkan dari dalam kabin. Akibat benturan tersebut, kedua kendaraan mengalami kerusakan cukup parah dengan total kerugian material ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Saat ini kedua kendaraan telah diamankan di kantor Satlantas Polres Bau-Bau. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan tersebut, sekaligus mengimbau para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintasi jalan menanjak, terutama ketika kondisi jalan basah akibat hujan. Wani Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan atau DJPB Sulawesi Tenggara menggelar Forum Komunikasi Publik. Selengkapnya kembali dilaporkan rekan Idam.
3: Sebagai instansi pemerintah yang mengemban fungsi pengelolaan keuangan negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan berkomitmen menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal itu, Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sultra menggelar Forum Komunikasi Publik. Kanwil Ditjen Perbendaharaan Sultra, Dr. Iman Widianto mengatakan, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan merupakan agenda tahunan dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada para stakeholder yang mendapatkan layanan DJPB. Melalui kegiatan FKP ini, kata Iman, pihaknya siap menerima berbagai masukan, saran, dan juga perspektif dari berbagai pengguna layanan, sehingga pelayanan yang DJPB Sultra berikan semakin relevan dengan kebutuhan para stakeholder, dan melalui kegiatan ini dapat menjadi sarana dialog yang konstruktif untuk membangun pelayanan publik yang lebih baik di masa yang akan datang.
4: Ini forum konsultasi publik, ini merupakan agenda tahunan, ini bagian dari upaya kita di Dijen Perbendaharaan Kanwil Sulawesi Tenggara untuk terus meningkatkan layanan kepada para stakeholder, masyarakat, LSM ya, yang memang kita layani, dan kita siap diberikan kritik, masukan ya, untuk semua pengguna layanan kami agar ke depan tentunya layanan kami di Kanwil DCPP Provinsi Sultra semakin baik lagi ke depan.
3: Lebih lanjut ke Kanwil DCPP Sultra Iman Widianto menambahkan pihaknya senantiasa berkomitmen memberikan pelayanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan melalui maklumat pelayanan, yaitu menyatakan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan secara profesional, memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan, melakukan perbaikan berkelanjutan, serta siap menerima evaluasi apabila tidak memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Ketua Ombudsman Perwakilan Sultra, Mastri Susilo, mengapresiasi kegiatan Forum Komunikasi Publik yang diselenggarakan Kanwil DCPP Sultra yang menghadirkan stakeholder terkait untuk mendengarkan hasil kinerja selama 1 tahun terakhir. Menurut Mastri, kehadiran Ombudsman dalam kegiatan FKP DCPP Sultra dalam rangka untuk berbagi bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena mitra Ditjen Perbendaharaan Sultra merupakan penyelenggara pelayanan publik, dan Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
5: Sebenarnya forum konsultasi publik itu kementerian lembaga dan pemerintah sebagai penyelenggara layanan itu mesti harus dilakukan minimal 1 tahun 1 kali. Nah, kami dari Ombudsman mengapresiasi forum konsultasi publik yang dilakukan oleh Dirjen Perbendaharaan Sulawesi Tenggara dengan menghadirkan stakeholder terkait. Yang pertama menyampaikan atas hasil kinerja selama 1 tahun terakhir. Kemudian yang kedua meminta masukan, mendengarkan saran atas perbaikan-perbaikan layanan publik yang ada. Nah, kami hadir dari Ombudsman juga dalam rangka untuk sharing terkait dengan bagaimana peningkatan kualitas pelayanan publik. Kenapa? Karena sebenarnya mitra Dirjen Perbendaharaan itu adalah juga penyelenggara pelayanan publik. Karena mitranya kan Satker, pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi, dan termasuk desa. Ya, jadi kami dari Ombudsman berkepentingan untuk memberikan penguatan atas pentingnya kualitas pelayanan publik, pemenuhan standar pelayanan publik, dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat dan warga negara Indonesia.
3: Kegiatan forum konsultasi publik yang diselenggarakan Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sultra turut dihadiri sejumlah perwakilan satuan kerja kementerian lembaga yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara.
0: Kita beralih ke informasi terakhir pendengar, BMKG memperkirakan awal musim kemarau di Sultra berlangsung Juni hingga Juli dengan puncak kemarau pada bulan September. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca resmi karena masih akan diselingi dengan hujan turun. Selengkapnya dilaporkan rekan Ferry Musyafir.
6: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli.
7: BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Tenggara memperkirakan awal musim kemarau di wilayah Sultra berlangsung pada Juni hingga Juli dengan puncak musim kemarau diperkirakan pada bulan September. Forecaster BMKG Stasiun Klimatologi Sultra, Fikri Astahanif, mengatakan meski telah memasuki periode awal kemarau, namun dalam 10 hari terakhir, sebagian wilayah Sultra masih mengalami hujan akibat pengaruh fenomena MJO yang meningkatkan pembentukan awan hujan. BMKG menghimbau masyarakat dan pemerintah daerah terus memanfaatkan informasi cuaca sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi cuaca ekstrim.
6: Di Provinsi Sulawesi Tenggara ini untuk musim kemarau sendiri diawali di bulan Juni hingga Juli. Untuk awal musim kemarau sendiri, ya. Untuk puncak musimnya itu nanti di bulan September. Saat ini itu memang kita lihat sekitar 10 hari terakhir itu di wilayah Sulawesi Tenggara itu mengalami curah hujan yang cukup signifikan. Nah, ini dikarenakan oleh adanya fenomena yang dinamakan dengan Madden-Julian Oscillation.
7: Fikri menjelaskan fenomena MJO yang masih aktif menjadi salah satu penyebab meningkatnya pertumbuhan awan konvektif atau awan pembawa hujan di wilayah Sulawesi Tenggara. Meski demikian, kondisi tersebut diperkirakan bersifat sementara dan masyarakat dihimbau terus mengikuti pembaruan informasi cuaca yang dikeluarkan oleh BMKG. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah, petani dan masyarakat dalam menyusun potensi antisipasi terhadap potensi hujan lebat maupun dampaknya terhadap aktivitas pertanian. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.

Demikianlah seluruh rangkaian informasi untuk Warta pagi hari ini. Dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sultra menggelar razia kendaraan bermotor di 17 kabupaten dan kota. Realisasi belanja negara di Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Juni mencapai Rp10,79 triliun. Tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, serta streaming di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jihan Benazir, selamat pagi.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Di Prosote RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang jadi supporternya Prancis, pastinya semangat ya, karena pagi tadi ya, tepatnya tadi sekitar pukul 5 lah ya, Prancis ini berhasil melaju ke semifinal Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Maroko 2-0 ya di Stadion Basten, pendengar. Walaupun di babak pertama Prancis itu sempat kesulitan untuk mencetak gol ya, namun tim Prancis itu membalasnya di babak kedua dengan gol-gol kemenangan Prancis datangnya dari Kylian Mbappe di menit ke-60 dan juga Ousmane Dembele di menit ke-66.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta Dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya Dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Subuh tadi sudah terhelat ya, pendengar langsung dari Stadion Boston. Ini menjadi memori juga karena di 2022 mereka sempat bertemu ya untuk di Piala Dunia di Qatar. Pada saat itu Prancis juga melawan Maroko, di mana 4 tahun lalu Prancis juga lolos ya setelah mengalahkan Maroko 2-0 di 4 besar, pendengar. Dan ini lagi-lagi terjadi untuk di Piala Dunia di tahun ini ya, dengan skor yang sama 2-0, pendengar. Dan pastinya ini juga menjadi semangat ya untuk Anda supporter pembela. Tiba-tiba lupa kata supporter ya. Supporter timnas Prancis yang hari ini berhasil ya langsung untuk ke babak selanjutnya dengan skor yang sama dengan 4 tahun yang lalu, yaitu 2-0. Dan ini memastikan Prancis ya menjadi tim yang lolos ke semifinal Piala Dunia 2026 ya. For your information juga, pendengar, menjadi tim pertama lebih tepatnya ya yang lolos ke semifinal untuk di Piala Dunia 2026, sedangkan Maroko menjadi tim pertama yang tersingkir di perempat final.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
6: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
5: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
7: Sultra pagi ini.
8: Sultra pagi ini. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
9: Pendengar, pagi ini kita akan mengupdate informasi lalu lintas ya untuk di hari Jumat 10 Juli 2026 bersama dengan teman-teman dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara.
10: Traffic update.
11: Traffic update. Traffic update.
9: Pagi ini saya sudah terhubung langsung dengan Bribtu Unso. Selamat pagi, Bribtu Unso.
12: Selamat pagi, rekan Jihan.
9: Ya, bagaimana kabarnya untuk di pagi hari ini?
12: Alhamdulillah, baik rekan Jihan. Rekan Jihan di studio, apa kabar?
9: Saya juga baik dan semangat sekali soalnya Prancis juga sudah menang ya 2-0 untuk di hari ini. Nah, Bribtu Unso, kita juga kembali nih untuk mengupdate informasi lalu lintas untuk di hari ini. Silakan untuk informasinya.
12: Baik, terima kasih rekan Jihan. Selamat pagi pendengar dan pemirsa. Saya Bribtu Unso Sibuan akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV RTMC di Lantas Polda Sultra. Untuk titik yang pertama yaitu Simpang 4 Kampus UHO, situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun tetap lancar dan terkendali. Mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang disebabkan oleh aktivitas masyarakat yang akan melaksanakan giat perkantoran. Untuk traffic light berfungsi dengan baik, maka dari itu kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melintasi jalan tersebut agar tetap fokus dalam berkendara dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Beralih pada titik selanjutnya, yaitu situasi arus lalu lintas di Kota Bau-Bau, tepatnya di Tugu Kirab Bau-Bau. Terpantau arus lalu lintas cukup landai dan terkendali untuk kondisi cuaca cerah. Untuk itu, kami menghimbau kepada pengendara agar tetap menggunakan helm dan tidak bermain ponsel saat berkendara. Demikian info traffic update pada pagi hari ini. Saya kembali kepada rekan Jihan di studio.
9: Ya, Bribtu Unso, saat ini juga sedang ada operasi terpadu penertiban pajak kendaraan bermotor bersama dengan Bapenda Sultra. Dan bagaimana update-annya juga dari teman-teman di Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara?
12: Betul sekali rekan Jihan, dengan adanya operasi tersebut, kami menghimbau kepada masyarakat tentu saja agar taat dan patuh dalam membayar pajak, guna kelancaran dan kenyamanan kita bersama. Seperti itu rekan Jihan.
9: Ya, terima kasih untuk informasinya di pagi hari ini, Bribtu Unso. Semoga tetap semangat ya di hari Jumat ini. Silakan untuk memberi himbauan mungkin sekali lagi kepada seluruh pengguna jalan, silakan.
12: Baik, untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu waspada dalam berkendara, taati rambu lalu lintas, gunakan helm dan sabuk pengaman Anda, perhatikan batas kecepatan, dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Saya Briptun Sosibuan, kembali kepada rekan Jihan di studio.
9: Terima kasih Briptun So untuk informasinya di hari ini. Salam untuk teman-teman yang lain di sana. Salam sehat dan selamat pagi.
12: Selamat pagi, rekan
9: Jihan. Ya baiklah pendengar ya dan juga pemirsa yang ada di TikTok RRI Kendari, demikianlah informasi lalu lintas untuk di pagi hari ini di Traffic Update.
4: Demikian Traffic Update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerja sama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

Pendengar terkait dengan operasi terpadu penertiban pajak kendaraan di 17 kabupaten kota ya. Ini berlangsung dari tanggal 6 hingga 31 Juli 2026 ini, dan operasi ini diselenggarakan oleh Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Tenggara bersama dengan Ditlantas Polda Sultra dan juga instansi terkait ya. Di mana razia gabungan ini menyasar kendaraan roda 2 dan roda 4 yang menunggak pajak. Pihak Bapenda telah menegaskan bahwa lokasi razia dilakukan secara acak di jalan raya. Ini menanggapi tingginya angka penunggak pajak ya, yang mencapai sekitar 66% di wilayah Sulawesi Tenggara. Jadi pastikan jika Anda ingin mobile, jika Anda ingin keluar rumah ya, ke tempat aktivitas atau kemanapun ya, selain memperhatikan keselamatan, pastikan juga membawa kelengkapan administrasi kendaraan ya. Kemudian juga pastikan bahwa kewajiban pajak Anda ini sudah dibayarkan, agar perjalanan Anda itu tidak terkendala selama masa penertiban ini berlangsung. Jadi untuk operasi terpadu ini sendiri ya, di tanggal 6 hingga 31 Juli 2026 Anda juga bisa cek ya di sosial media, misalnya tentang di mana kira-kira untuk lokasi terdekat gitu ya untuk pembayaran ya. Kemudian juga Anda bisa cek dulu informasi perkiraan biaya pajak kendaraan Anda berapa, lalu jangan lupa untuk kewajiban Anda ya dibayarkan, agar selama perjalanan ini tidak deg-degan ya pendengar, jadi bisa lancar, aman sampai tujuan.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tapi saya belum selesai untuk menemani Anda pendengar untuk di Sultra pagi ini. Masih setengah perjalanan ya. Waktu kita masih cukup panjang. Saya akan menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja station bersama kami ya di 96,7 atau melalui aplikasi RRI Digital yang sedang siap-siap untuk beraktivitas di hari ini ya, yang mau ke kantor mungkin atau baru sampai, atau yang sedang beres-beres rumah ini biasanya ya, kalau lagi free time juga. Pokoknya apapun aktivitas Anda di pagi hari ini, pastikan jangan sampai lupa untuk sarapan ya, karena sarapan itu bisa menunjang keseharian aktivitas Anda. Atau Anda memang tim yang tidak sarapan gitu ya, karena tidak terbiasa mungkin, atau sedang menjalani pola diet khusus gitu ya, jadi memilih untuk tidak bersarapan sarapan di pagi hari ya. Intinya supaya pagi hari Anda lebih semangat walaupun lagi menjalankan yang namanya tidak sarapan ya, harus dimulai dengan hal-hal yang membuat kita bahagia ya. Salah satunya mungkin beraktivitas, berolahraga, beresin rumah, beresin perkarangan mungkin ya, atau sesimpel mendengarkan lagu-lagu yang bisa membuat Anda bersemangat di pagi hari ini. Dan tentu saja pendengar ya, kalau misalnya saya lihat juga di luaran sana cuaca masih cukup berawan juga di pagi hari ini. Masih enak nih kalau olahraganya dimulai jam segini. Karena biasanya sudah mulai terik ya, sudah mulai panas, namun karena ini masih berawan, jadi masih enak juga dibawa berkegiatan di luar rumah ya pendengar. Tentu kita juga hari ini akan mengupdate informasi seputar cuaca bersama teman-teman dari BMKG supaya kita tahu nih kira-kira di hari ini ya, apakah akan terik atau mungkin ada hujan ya di beberapa wilayah. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami pendengar untuk di Pro 1 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Info cuaca.
2: Kita akan mengupdate informasi cuaca bersama dengan teman-teman BMKG, pendengar, dan pagi hari ini saya sudah terhubung langsung dengan Bapak Samsudin Jufri untuk memberikan informasinya. Selamat pagi, Pak Samsudin.
3: Selamat pagi, Mbak Gitan.
2: Iya, silakan Pak Samsudin informasinya untuk di hari ini.
3: Baik, terima kasih, Mbak Gitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI, terkhusus seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara. Informasi perkiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 10 Juli tahun 2026. Pada pagi hari, umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan, dan ada potensi hujan ringan sebagian kecil wilayah Konawe Kepulauan dan Konawe Selatan. Sedangkan siang dan sore hari, umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah berawan hingga berawan dan ada potensi hujan ringan di sebagian kecil wilayah Kolaka, Kolaka Utara, Kolaka Timur, Konawe, dan Konawe Utara. Sedangkan untuk malam harinya, umumnya kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Sedangkan untuk dini hari, diprediksi kondisi cuaca wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Suhu udara hari ini hingga esok pagi diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 30 km per jam. Untuk informasi tinggi gelombang hari ini, diprediksi perairan di wilayah utara Wawoni, perairan Buton, perairan Wakatobi, Laut Banda Timur Wawoni, dan Laut Banda Timur Wakatobi, diprediksi kondisi tinggi gelombang berada pada kategori sedang. Harap masyarakat dihimbau agar lebih waspada dan berhati-hati dalam melakukan aktivitas pelayaran. Dan untuk informasi pola angin di perairan seluruh wilayah Sulawesi Tenggara, umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 sampai 20 knot. Kecepatan angin berkisar antara 22 sampai 20 knot. Kemudian kecepatan angin diprediksi tertinggi itu mencapai 25. Prediksi terjadi di Laut Banda Timur Wakatobi dan perairan Wakatobi. Untuk tanda waktu hari ini, tanggal 10 tahun 2006, diprediksi matahari terbenam pada pukul 17.53 menit WITA. Dan esok hari tanggal 11 Juli tahun 2026 diprediksi matahari terbit pada pukul 5.59 menit WITA. BMKG Sulawesi Tenggara menghimbau kepada seluruh masyarakat wilayah Sulawesi Tenggara agar tetap memperbaharui informasi dari BMKG untuk memastikan mitigasi bencana hidrometeorologi dan kekeringan dapat dilakukan dan baik. Informasi cuaca lebih lanjut bisa menghubungi kami di nomor 0811-4005-929 atau media sosial kami di info BMKG Sultra. Sekian update informasi cuaca pagi ini.
2: Ya Pak Samsudin, jadi memang ini kita sudah masuk di musim kemarau ya kabarnya Pak, Pak Samsudin ya, mulai bulan Juli ini dan puncaknya itu di bulan September. Kemudian kita juga merasa memang cuaca saat ini tuh lebih menjadi kering begitu ya Pak Samsudin ya?
3: Iya, kalau untuk sekarang di masa transisi ini menuju kemarau, sekarang itu sudah relatif lebih kering kondisi cuacanya. Itu ditandai dengan kondisi kelembaban udara di udara itu sangat rendah. Kalau lihat ini dari hasil analisis atmosfer update terakhir tanggal 10 Juli, tanggal 9 Juli tahun 2026 jam 12 UTC atau jam 8 malam tadi malam. Kami di BMKG mengatakan updatean data atmosfer, analisa atmosfer itu dua kali dalam sehari, jam 00 atau jam 8 pagi dengan jam 8 malam. Berdasarkan data terakhir, jam 8 malam tadi malam, untuk lapisan 500 milibar, kondisi kelembaban udara itu berkisar antara 1 hingga 5%. Berkisar antara 1 hingga 5%. Kondisi ini sangat kering ya, untuk di lapisan atas ini. Hanya kondisi kadar air itu 1 hingga 5%. Sedangkan untuk di lapisan 700, kelembaban udara itu berkisar antara 20 hingga 70%. Kondisi ini juga sangat kering, meskipun ada sebagian wilayah kondisi lapisan 700 itu ada yang mencapai 70%, tapi kondisi wilayah lainnya itu didominasi oleh kelembaban udara berkisar antara 40 hingga 60%. Kondisi ini sangat mempengaruhi kekeringan, udara itu sangat kering begitu Pak.
2: Iya, berarti memang udara yang kita rasakan juga saat ini menjadi lebih kering dari updatean terakhir teman-teman BMKG. Dan ini juga mungkin menjadi pertimbangan juga ya untuk kita lebih menjaga kesehatan juga nih Pak Samsudin bersama dengan teman-teman dari BMKG ya. Terima kasih untuk informasinya, salam sehat Pak Samsudin.
3: Ya, demikian sebaliknya buat bagian teman-teman di.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Samsudin untuk informasinya. Sekali lagi selamat pagi dan salam untuk teman-teman yang ada di sana. Selamat pagi.
3: Selamat pagi.
2: Demikianlah pendengar ya informasi cuaca untuk di pagi hari ini. Dan tentu saja ya informasi cuaca ini bisa menjadi patokan kita juga untuk beraktivitas pendengar ya. Jadi lebih mengetahui seperti apa kondisi cuaca untuk di hari ini yang memang secara general tadi cerah hingga berawan pendengar. Dan pastinya untuk di pagi hari ini saya juga masih menemani Anda hingga nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah dan jelang pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Kita akan bersama untuk mengikuti Warta Berita di Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Iya deh. Semangat!
1: Cintai pekerjaanmu, karena disanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang, dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat! Setiap langkahmu berharga.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026.
1: Ekosistem pasar karbon yang akan kita bangun tentu berkeadilan, transparan, traceable, dan yang paling utama adalah memastikan punya manfaat besar bagi APAC, ground people,